Inang tuju salam dega komuniti Kampung Tesik Kurak dengan Tesik Mewang dan Feben M dengan membak neda Kampung Bakit Tajung dengan semua peraping YFM beri. Kaya kembali lagi nega gerumpung bukan sarung GBS dan semua ahli fan club Feben M group harap semua nasihat dengan terhibur. Dan kembali lagi sama Sesanti Ronald Dennis inang sama berpagi sama Anu Malaysia dan semua geng-geng awak dengan peraping YFM beri harap semua sihat selalu tempat merekat kita semua. Terima kasih ke di Deringgu Base inang selamat tugas. Selamat undu Malaysia salam damai. Terima kasih ke Nur Atika yang selamat berpagi pengeping YFM beri harap kita semua sihat tersen dan anutik salam manis masuk JB senang. Terima kasih Nur Atika di JB adik-adik bisa mengatai sesat nanti jadi dengan nak pucudik ngata ragu praman adi mesediakan seperti bisa mengatai lepeni cada sambung.

Ragu Pramanta, Ragu so Tony Pitts Bay dan apa-apa di Pramanta isa saat nanu hati kas nge ya da beringan ta di tikati kada gi berata nang tanggu pingupi sama ngupi ngupi berangan di tikati kas nge sama anuk misi ge ya na beranak anak ta mai kemat anuk misi ni andu de andu hati de kas pagi babel muskurah kas ge ya na beringan ta di gi sama tar misi ge di no artika nang sama anu Malaysia kas nge terima kasih kas nge ya na beringan aku sabar nang agi beringan tak adi sita anu pinyi beranak anu hati selamat anu pinyi beranak harap ge rabi sehat rabi sebagai rezeki adi meneg rabi rabi segah anu hati anu Malaysia aku sabar nang ngera adi beranak adog beranak anu hati ina ngera adi cukup betuah amai di Malaysia sita anu pinyi beranak i kasi ge selamat anu Malaysia ge di sopra ge rabi segera didigal dengan ta babai konten lagi bisa mata sama isesan babai konten de kemat di dengan terbuka di muka Rachel Marikan ina sama anu Malaysia tu de soprok barap pemuda setia YFM berdia geng-geng PPS MBK sama tim di PB kan de kemat di Polskin ina sama berpagi sama bakat kali mohas naga semua pengeping YFM berdia dah berpagi ti harap kita semua sehat tersen kurang jerbu amida kawasan tebede berpagi ti bersyukur ke amai sebab tambah muak ke kena kasih negara selamat isesan ke di Christopher Nile inang selamat pagi selamat andu Malaysia semoga tak terus bersatu padu mengekalkan perpaduan hati inang duduk geng YFM semoga terhibur di andu kemisi andu hati salam sok Kapung Penau terima kasih dengan di Kapung Penau kasih negara kemat di Mithun inang selamat isesan di barat menata YFM dia selamat andu misi yang berata adik misi yen andu wati terima kasih ke di Simoni Karong enang selamat bertugas selamat isesan di geng-geng awah Facebook sopra gabina setia YFM ya. Salam sayang ke ceria-ceria selalu terima kasih ke di dengan-dengan dalam kuat nak dikit ke bisa mangat isesan wati ngana tapi cukup dengan ragu perang tak disediakan sopra bisa mangat elawati dayung.

Ragu Pramanta bersama Angga, Via Melanga, Andrew Cree, Ragu Pramanta, Ragu Selako, bukan diri di Pramanta, ya, Sesan Anuati. Kan sedika, ya, peringatan tak digi bersama tak Sesan Anuati, Serama Sesan, Serama Anuk Misi, Kak Sopra, kan sedika, Brahma Gengga, Anu Malaysia, di Dosita Anuati, mereka bersama tak nyaksi, lagi sambutan Anu Malaysia 2026, di Dopro Radus, so, Pusat Convention Borneo Kuching buat kami CCK pergi sopuk ormai ngarep mati ngan dapat keringat so siaran radio YFM dia kas dega ngan dapat ketinggal di siaran TV RTM ngan pukul ormai ngarep mati kas dega dah ada yang berata di dia sepet dia dapat dia suap mana di kami CCK ngan dapat ke nyaksi lagi penyikiran bunga apui Brahma ngan rami anu Malaysia di tebingan Kuching buat di Kuching Waterfront hati mendekatan pada Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil Diki Air Kedatang ada ratus bisa meneg tinggal penyikiran bunga apu yati lebih sehingga berata di kawasan-kawasan tekuka kawasan negara yang barangan di gapang ke pasar penyihat ngan angan bisa pakai tupeng netu indung Diki ati ina pikiran bunga apui di kedak ke so pengisian Brahma Angga Andu Malaysia kas nge gigah kedak ke so aktiviti dong atur anina pikiran Andu Malaysia adi dong atur nega Andu Wati di buah pusat miris barang kas nge iat nabrangan di gigah bersama iat ngarmati mereka bersama tak nyaksi Rami Andu Malaysia adi dong atur di BCCK ngan dapat sesama tak nyaksi yang barangan di dapat tinggal TV ngan bisa tinggal di RTM Click. Baik kamu download aplikasi RTM Click kamu so aplikasi RTM Click ngan dia dapat kedengar siaran radio adi lagi di Malaysia 20 pada RTM Pak Senega ngan dapat ke nyaksi siaran TV siaran TV RTM. Jadi Senega sama Isan yang berdengar adi lagi bisa mengata di Facebook YFM dia lebih sehingga di Lawrence Mike yang selamat anuk bangsaan di barang geng-geng awal PPS MBK dengan The Keping Radio Bedia selamat pagi semua selamat anuk Malaysia Kasopring senang selamat sesan ke di dengan ta Rona Dennis nak selamat berpagi selamat anuk Malaysia Asfian Mahius yang so kali Empawah Kalimantan Barat yang selamat pagi selamat hari Malaysia dari jauh terima kasih kasih juga dekemet di Sinyup Rujis yang selamat pagi selamat tugas terima kasih Jenny Lelon lagi ke bersama kata Ainang Selamat Anu Taru Jana Rigo Ainang Selamat Berpagi Harap Sihat dan Tersen dengan Selamat Hari Malaysia dan semua Pikaping Radio dan Berpagi ti. Terima kasih. Jadi dengan Pucu Ningik Tangga Ragu Perantai Bersedia Kasapur Bersama Esra Randi

Bersama dengan Stephanie dengan Harry Adi Pramatang Ragu Susah Senang Adi bersama kas Negeri Seramai Sisan yang berangan Seramai Anu Malaysia kas Sopreng lebih siap berangan Adi Bambu bersama KAD YFM beri semangat ke Seramai Sisan ke berangan di Facebook YFM beri Adi Kip bersama Mata kas Negeri Seramai Sisan ke di Lawrence Mike Nasrianti Jerebu makin kurang suku kena kas Negeri James Pengiran dan Seramai Sisan di Charlie Chung Tizel Lime dan Seramai Sisan di Sopreng Geng-Geng Awah Yesusan Wati dan Salam Sosmin nya Selangor Samad Inang Samad Andu Malaysia terima kasih kas nika dan kemudian sampai sesan di Bajagoi Inang sampai tugas sama Andu Malaysia semoga sihat ceria selalu dan terima kasih Nicholas Stress Inang sampai sesan sama tugas terima kasih sampai sesan ke di Jackson Rita Inang sampai sesan selamat Andu Malaysia di Super Bara Pendengar Setia YFM Ria harap senang dan damai selalu salam manis Kapung Mambu Pendrisan. Terima kasih ke di Sumuk Greenas, Puankah Lili Sinok Leno, Gek Usawata, Michael David Protasi, Enang main lagu Masuk Cikgu David. Kasi ni kan selamat sesan ke di Jonis Nis, Enang selamat sesan ke sama Andu Malaysia, semoga ceria selalu di Andu Komisi T. Mesti ceria-ceria sungguh kerja Andu Komisi. Kasi ni kan selamat sesan ke di Sumuk Greenas, Enang salam so Sumuk Greenas tudu fan club Sumuk Greenas sok peminat YFM Rio ayo madis di kupua rasun ni di dengan dikenal ada Sumuk Greenas terima kasih kas juga selamat isasan ke di dengan tanam ke nak dikit ke bersama mata Mami Cikgu Esther inang sama Anu Malaysia lagi semua keping YFM Rio habis di Durin Kupe Sereca Merikan Dorothy Dorothy Ben Stylo Simon Sam Midot Didi Richard Edmund Mide Sam Ambrose Nirod Michael Gayut MG Natalie Laya Mary Sarop Jackson Rita Lawrence Mike Son Harry Doreen Return nang dengan sopran berpendingan dikenal dia bekas juga sampai sesat di Mr. Mide Sam inang selamat sesat di berapa pemula setiap FM beri dikit-dikit lagi selamat sesat ke selamat Andu Malaysia terima kasih ke yang berpendingan di mega like share live dan sesat nanti kadang kembali di Richard Linggan inang selamat berpagi selamat Andu Malaysia dan semua pekeping FM beri salam masuk JB terima kasih Zek di Vipers dan selamat berpagi selamat bertugas semoga ceria selalu terima kasih gedingan-gedingan terlukat dan dikit ke bersama tak sesat dan berhati Sven Jigor inang sama Anu Malaysia salam damai dengan selamat pagi harap suak ingat sihat sehat selalu terima kasih Derek Asin dan selamat berpagi selamat pagi selamat bertugas terima kasih juga kembali di dengan terbukut Mr. Donny Lim inang salam Andu Malaysia terima kasih ya pergi lagi bersama tak ia sesat nanti jadi kan tak bersyuk dengan lagu Pramandali Mr. Kesopreng bersama dengan The Singer Hayukon ya jom di buku

Ragu bersama dengan Jackson Bosan Daing Puncak Borneo. Kastiga sampai sesat ke ya beringan di lagi bersama tai sesat nanti tetap cuding bersama dengan ta adik bersama ta di Facebook FM di Desus Panes sinang sama sesat geng-geng awah PPSMBK YFM di. Terima kasih. Kastiga sudah kembali sampai sesat di Patricia Pet enang sama pagi salam sambut salam masuk tenggak mawang seria lah syukur berpagi ti benak tenggah rengit tenggah bumi hijau tidak ami ati sehat selalu. Terima kasih ke di Christopher Muni penyanyi tak gig bersama tak sesat nanti enang sebab pagi selamat andu Malaysia kasdega enang lebih sikit ia tak beringan tak dikit bersama tak sesat nanti enang Aaron Owen Boboy Inang selamat sesan kas selamat bertugas terima kasih kas negeri selamat sesan ke dengan terbuka namun ke Julianus Ludin nang selamat bertugas di guyur ujian senang di Puntianak berguyur di guyur inang salam so dengan tati so Kalimantan Barat terima kasih berdengan tak adik bersama tak sesat nanti jadi sedikit tak percaya dengan ragu praman di mesediakan seprek terima kasih berdengan dengan adik bersama tak sesat nanti adik ke baik pesan ucapan selamat andu Malaysia sedikit tak percaya dengan ragu Praman Adi mesediakan seperangkat sesama bi Praman sesat anu ati harap geberangan dalam bos senang lebih sigah beringan Adi kedingah siaran radio gig beringan tak Adi membuka siaran radio so pukul 6 singumi anu meja dekat Adi nanti gig bayu terima kasih kas perang jadi ngana atap cuy tinggi enggak ragu Praman bisa bangga Mickey steady mangkalu.

0: Terima kasih sebab terus Ngojit Stesen Bidayuh.
1: Selagi sampai sesan yang berdengar ada lagi bau gembira di Facebook FM di yang dimengkak Cliff dan Cliff dan selamat selamat andu Malaysia di berapa FM di semoga ceria-ceria selalu. Terima kasih yang telah berdengar ada dimengkak pahit pesan ucapan seberapa enggak andu Malaysia. Jadi memetingnya nyami atau mesti tinggal di penerbang segmen mekat kemuha sesan wati. Terima kasih berangan ada dimengkak bersama KD FM di baik kemana pasal titik yang ada pesan sama kena agar 20 radio nasional FM kali pasal ngarepi Ubi Praman bisa mangapi ngarut mi adira permenangan dalam segmen yet nganti arut. Nah jadi ngana aku juga terima kasih kasih perang selamat andu komisi selamat andu Malaysia.

0: Hari Malaysia 2026, aman sejahtera buat seluruh rakyat. 41 kawasan catat IPO tahap tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Bersempena Hari Malaysia 2026 yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong, Raja Zari Sofia menzahirkan ucapan selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat negara ini. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda berdua turut mendoakan agar Malaysia sentiasa berada dalam limpahan rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, dikurniakan keamanan yang berpanjangan serta dilindungi daripada segala bentuk musibah. Baginda dalam pada itu turut menasihatkan rakyat supaya sentiasa menjaga kesihatan serta memakai pelitup muka susulan keadaan jerebu yang melanda negara. Kualiti udara yang tidak sihat boleh menjejaskan kesihatan dan menyebabkan pelbagai masalah khususnya berkaitan sistem pernafasan. Sementara itu, jurucakap Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Fahmi Fadil berkata Perdana Menteri dijangka membuat beberapa pengumuman hari ini pada acara sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Bagaimanapun, beliau yang juga Menteri Komunikasi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai berita baik yang bakal diumumkan tersebut. Malaysia dikenali sebagai sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian kaum dan budaya, daripada makanan dan pakaian hinggalah kepada adat serta perayaan. Tetapi di sebalik kepelbagaian yang sering diraikan, sejauh mana generasi muda benar-benar mengenali budaya kaum lain? Ikuti laporan Zulfan Zainuddin.
1: Menariknya, apabila ditanya kepada orang awam mengenai budaya kaum atau masyarakat lain, mereka sememangnya lebih dekat dengan perkara yang sering mereka temui dalam kehidupan seharian. Bagi penari Shara Nelson, mengenali budaya masyarakat lain bukan sekadar mengetahui nama makanan atau perayaan. Sebaliknya, membuka ruang untuk memahami perbezaan yang membentuk identiti Malaysia.
2: Pada pendapat saya lah, pentingnya kita untuk sertai ataupun faham perayaan masyarakat lain ialah untuk supaya kita boleh dapat belajar budaya baru. Sebab kalau kita tengok Malaysia ni, sebenarnya lebih banyak lagi budaya yang perlu kita dapat pelajari dan fahami. Jadi dengan menyertai perayaan orang lain, kita dapat memahami makna ataupun dapat merasakanlah pengalaman baru dalam untuk budaya lain.
1: Pemahaman terhadap budaya masyarakat lain mempunyai peranan lebih besar dalam membentuk hubungan antara kaum. Pandangan itu turut dipersetujui Ketua Jabatan Sejarah Tamadun dan Pendidikan Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Prof. Dr. Muhammad Roslan Muhammad Nur, yang melihat pengenalan terhadap budaya lain sebagai asas kepada pembentukan masyarakat yang lebih harmoni.
3: Kita memahami budaya dan juga kedudukan kaum lain yang ada di Malaysia ini boleh untuk memperkukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat yang ada di Malaysia ini. Dalam erti kata, kita saling kenal mengenali di antara satu sama lain dalam perbezaan yang ada, dalam warna-warna yang ada itu, kita dapat mengenali dengan lebih dekat, mengenali hati budi dan cara bagaimana berinteraksi di antara satu sama lain. Dan ini sangat penting dalam kita membina perpaduan di dalam negara yang telah kita bina sejak sekian lama.
1: Memahami budaya masyarakat lain bukan sekadar menambah pengetahuan, sebaliknya membantu membentuk sikap lebih terbuka terhadap perbezaan yang wujud. Justeru pemahaman terhadap budaya masyarakat lain perlu terus dipupuk, khususnya dalam kalangan generasi muda. Lima jari berbeza bentuk dan saiz, namun apabila melengkapi menjadi satu genggaman. Begitu juga dengan Malaysia. Walaupun berbeza budaya dan latar, namun apabila kita saling menghargai dan menghormati, kepelbagaian itu menjadi salah satu kekuatan kepada perpaduan. Selamat Hari Malaysia. Zulfan Zainuddin, RTM.
0: Malaysia dan Maldives memeterai dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemeteraian MOU itu akan memperluas kerjasama dalam bidang strategi kedua-dua negara.
4: Dan dia negara maritim dan dia sangat memberikan keutamaan dalam bidang kerjasama maritim dan juga keupayaan kita kalau ada yang kapal kecil yang kita keluarkan, dia bersedia untuk pertimbang membeli di samping kerjasama keselamatan dan latihan ketenteraan dan tentera laut. Itu akan kita teruskan.
0: Bagi MOU Haliwali Islam, Datuk Seri Anwar menjelaskan Maldives sebagai sebuah negara Islam turut memberi penekanan terhadap usaha memperkasa Islam di negara itu. Sementara itu, Malaysia mengecam sikap hipokrit negara barat berhubung komitmen pembiayaan iklim bagi menangani perubahan iklim. Datuk Seri Anwar berkata komitmen pembiayaan yang dijanjikan masih belum direalisasikan sepenuhnya dan jumlah yang diberikan amat kecil. Perubahan iklim memerlukan dana tambahan. Sehubungan itu, Kuala Lumpur menyokong usaha menuntut penyelesaian yang telah dipersetujui sebelum ini.
4: I express concern about the hypocrisy sometimes many of the countries in the West, but the commitment of funding has not come, or it would come in a very small amount. So it is important for us to support this and together as friendly, brotherly and sisterly nations to demand the effective execution of earlier decisions by COP, including financing, because climate change and effective program require additional funds.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim.
5: Kemerdekaan adalah pembelah hati memilih untuk terus bersatu. Janji.

0: Berita seterusnya. Seramai 20 saksi telah memberi keterangan bagi membantu siasatan nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara di Long Delang, Ulu Baram, Miri setakat ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata kes itu diklasifikasikan sebagai kematian mengejut. Dalam perkembangan berkaitan, pihaknya sedia bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dalam pelaksanaan penerbangan ihsan bagi membantu penduduk di kawasan pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan untuk digunakan buat sementara waktu sehingga siasatan berhubung insiden berkenaan selesai. Ibu bapa digalakkan membawa anak yang menunjukkan kelewatan perkembangan atau berdepan masalah pembelajaran untuk menjalani saringan awal. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata ia bagi memastikan mereka mendapat sokongan sewajarnya.
1: Jadi kita memang sangat menggalakkan ibu bapa yang barangkali dalam bahasa biasanya rasa tak sedap hatilah tengok perkembangan anak dia mungkin sedikit lambat, mungkin berhadapan dengan masalah pembelajaran. Ibu bapa yang barangkali dalam bahasa biasanya rasa tak sedap hatilah tengok perkembangan anak dia mungkin sedikit lambat, mungkin berhadapan dengan masalah pembelajaran. Mungkin ada masalah juga yang mereka sendiri tidak dapat maknanya kenal pasti dari segi itu. Jadi kita mohon untuk datang ke Kementerian Pendidikan Malaysia dan kita boleh lakukan pengesanan itu bersama dengan pakar-pakar yang kita ada. Jadi ada speech therapy, maknanya ada psychologist yang akan melihat secara keseluruhan perkembangan anak-anak ini dan akan memberikan pedoman dan saranan kepada ibu bapa.
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Ini pula mengenai situasi jerebu ketika ini. Sebanyak 41 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap tidak sihat. Berdasarkan kemaskini, portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia setakat pukul 8.45 pagi tadi, Johan Setia Selangor mencatatkan bacaan tertinggi 185, diikuti Ceras Kuala Lumpur 179 dan Nilai Negeri 9 178. Sementara itu, 22 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU tahap sederhana, manakala 4 kawasan pada tahap baik. Perkembangan luar negara. Bekas Presiden Lebanon Michael Aoun berdepan dakwaan berhubung letupan besar di Pelabuhan Beirut pada 2020 yang mengorbankan lebih 220 orang. Pendakwa Raya Mahkamah Kasasi Lebanon meminta Hakim Tariq Bitar mendakwa Aoun kerana kewujudan amonium nitrat di pelabuhan dan berbahaya adalah dalam pengetahuan beliau. Lebih 6,500 individu turut cedera dan sebahagian besar kawasan itu, kawasan ibu negara, terjejas. Sukan bola sepak, penyerang Johor Darul Ta'zim JDT Bergsendi Silva sedia menyarung jersey Harimau Malaya sekiranya dipanggil bagi aksi Piala ASEAN FIFA 2026 Division 1 menentang Bangladesh di Jakarta 25 September ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hari Malaysia 2026 aman sejahtera buat seluruh rakyat. 41 kawasan catat IPU tahap tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

segmen Yengan Jiare. Barangandu sopukor Pri Isanisan nepukor Semengdua Yunandu. Kaes di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Okey, sebab hati lagu Bibu kita masuk Jimmy Will bersemangat Wendy Eva Picaya dengan Cinta mengembang kita semangat perimi dan pas pekal perimi berapa hari. Selamat Hari Malaysia dan semua rakyat Malaysia. Dengan 20 pagi Siti sama-sama kita komisi berenung dengan penyambut Hari Malaysia 2026. Bisa mengenaku ni jagam kita hari taruh jam kita bersama 20 pagi tidak habis segmen Ian dengan Diaren. 20 pagi anu taruh semangat nama anu berang peri 2026. Okey, dengan apa kalau peri setengah berpagi mati kita harap sama-sama ke program Info Sehat dengan pasan. Tidak harus lagi dengan program podcast kita pukul semangat berpagi. Dengan ada berapa kita ada sketsa khas. Sketsa khas berenuh dengan sambutan Hari Malaysia 20 pukul semengini berapa pagi Siti Mati. Okey, jadi terus bersama dengan aku dah pagi tidak habis segmen Ian dengan Diaren dengan lagu-lagu dah udah sedia aku dah pagi ti. Harap semua boleh kita terhibur dengan terus setia bersama kami pukul semendua. Narang Anu Siti Mati.

0: Okey, lagu Oku de Kinaman hadapan pada Namilia Lia dengan Generation B Band dengan jam kita masa ini pukul peris tengah berpagi. Sama-sama kita kaping program Info Sehat.
1: Selamat pagi. Dengan salam Malaysia Madani, info sehat di Keliti bersama dengan Encik Clement Anak Redim, ni orang penolong pegawai kesihatan persekitaran Yurimah, de Pejabat Kesihatan Bahagian Serian, takkan pinarang di kita pasal kekal sehat semasa jerebu. Jadi kita ngucap selamat berpagi dengan Encik Clement.
2: Okey, selamat berpagi DJ.
1: Ya, jadi penyekian kita ada sebungas nah sini Encik Ani, CN Jerebu.
2: Okey, selamat berpagi ya. Kita mengucap nak semua pendengar radio stesen Bidayu YFM dan Anu City. Sibayuh kita start. Aku Ira Nyugon Nahi. Terima kasih neg YFM Bidayu kerana sudi dengan nyugon peluang neg aku berkongsi maklumat dengan info bau berkaitan jerbu dah berlaku dah negeri kita Sarawak City lah. Okey, meng soalan DJ Jen. Anih maksud di jerbu. Jerbu ti adalah keadaan alam sekitar kita dah udog pinono pada partikel atau zarah dah halus dah kai dapat kita tebak minan batuh kasar manusia dengan upaya menyerap cahaya batuh anu dan mada kita akan dapat tebak tarun atau keadaan sekeliling dengan lebih jelas.
1: Ya, jadi ini punca beda jerebu ti berlaku.
2: Okey, kebiasaan jerebu ti berlaku disebabkan pencemaran udara dan berpunca masuk kejadian semula jadi atau dok tunah badak kita manusia. Punca semula jadi ti biasanya masuk debu dah halus, debu-debu masuk tanah dengan debu masuk letupan gunung berapi. Asuh motosikal ataupun motokar ti adalah punca pencemaran dak dok tunah badak kita manusia. Mengsein lagi dengan asuh masuk kilang-kilang, aktiviti mada tarun ataupun tuan dengan sebarang dengan mada uras ada sebarang lah.
1: Jadi anikah kesan-kesan akibat jerebu ti?
2: Okey, kesan-kesan akibat jerebu mengdakwan kita, jerebu memang kait pagu untuk kesihatan kita manusia. Jadi kesan-kesan dak pada jerebu ti eninceh anam asma, susah irak ngaseng, batuh celak, batuh bedaya, batuh tihi dengan menam adeg ataupun dada lah. Ngin maru nyinge atau mengket dengan menam abih kukuk kita lah. Untuk pipuan kita bala ratus, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak sentiasa memantau enam-enam dak badak jerebu NNC enam asma, enam batuh dengan selesema masuk semengrimah buah klinik Sentinel dak seluruh negeri Sarawak City.
1: Ya, dengan asikah golongan risiko mudah udog enam masa jerebu tia?
2: Okey, dalam situasi jerbu dengan bacaan IPU dah paling datuh dah serian, masuk bahagian dah beken dah masa itina, golongan dah paling berisiko udok anam masa jerbu si en manceh, bala anak inya icek, bala anam batu'u, bala dayung dah rubet dengan bala dah ada anam kronik, mengcontohnya anam asma, radang paru-paru, anam jantung, allergic dengan anam stroke.
1: Jadi ya penyekian kita seterusnya anih ka senak pitayun ataupun senak pijuan neg bala ratus de sepas untuk cegah enam de beda jerebu de wang masa iti na.
2: Okey, terima kasih DJ. Jadi senak pitayun neg semua kita supaya sentiasa nganai deramin untuk mengelak kita maru terdedah dengan jerebu dak berlaku iti na. Kinurang mah kita aktiviti dah sapa ramin mengcontoh nekabon main bol dengan berubi dah sapa wang masa jerebu itin. Tinan mas masa kita luah nek sapa atau ngeraja sebarang aktiviti tarun wang masa jerebu terutama nuju nek balada adeh enam dengan berisiko udok penyakit dak taban jerebu. Selalu ahinya umok terutama na umok kosong supaya tibuk kita sentiasa segar dengan awas lah. Pitayan lagi nak bela ratus ada anda menginge ataupun mengket mesek anam asma dengan anam paru-paru dak kronik patut dengan wajib na klinik untuk nyeriaan anam sebayuh na makin teruk. Jadi dalam keadaan jerbu dak kapa dengan tabal dan masa itina bala pemandu motor harus kudip lampu motor supaya dapat tebak tarun dengan jelas semasa nyalan motor dak jaran. Mungsiin lagi pijuan nak bala dak ngerokok supaya kuon ngerokok dak masa itin.
1: Ya, dengan Dematinah kita mempuan Pinerang pasal Jerebu dengan Kaliti kita rempuan. Anihkah maksud dengan indeks pencemaran udara ataupun IPUT ya, Cik Clement?
2: Okey, untuk pipuan bala kita, indeks pencemaran udara IPU Sien Manche penunjuk tinan kita puan menganih kualiti udara dan sekeliling kita masa itu. Jadi cara pengiraan IPU Sien Mah berdasarkan kuduh kandungan sulfur dioksida, nitrogen dioksida dengan kandungan karbon monoksida dak ada dak abih udara kita. Jadi tahap kualiti udara terbahagi nek ijo paras. Paras nilai IPU dak kosong tok 50 adalah baik ataupun paguh lah. Nilai IPU pada tahap 50 ni tok 100 adalah sederhana atau masih paguh untuk kesihatan kita. Dan apabila nilai IPU meh sampai 100 tok 200, keadaan ti meh kayak sihat atau makin kayak paguh untuk kesihatan kita. Bacaan 200 tok 200 meh mula makin kayak paguh dengan kayak sihat untuk kesihatan kita. Jadi bacaan nilai IPU taruh 100 tok 400 meh pidaan keadaan pencemaran udara kita menuju keadaan berbahaya untuk kesihatan manusia. Jadi bacaan IPU 400 tok 500 seterusnya meh pidaan dengan kita keadaan sangat berbahaya untuk kesihatan kita, lebih lagi dadak balada berisiko atau ada andam lah. Dengan apabila IPU metok lebih masuk 500, tim pidaan kita keadaan udara kita meh dah tahap sangat berbahaya dengan meh sampai tok keadaan darurat Jerebu.
1: Ya, dengan seterusnya penyekian kita, ini langkah-langkah pencegahan dengan kawalan kesihatan sepatut najah semasa bacaan indeks pencemaran udara IPUT kirana masa Jerebu.
2: Okey, terima kasih Didi. Okey, untuk pipuan bala ratus dekat ping radio dan nuti, untuk bacaan IPU masuk kosong tok 100, ti kita semua dog nasihat supaya ngamal cara dah sihat dengan ngurang pencemaran dah abih ramin dengan sekeliling persekitaran kita. Dan nombor dua, nah, untuk bacaan IPU 100 tok 200, ti tahap pencemaran boleh menjejaskan tahap kesihatan terutama anak untuk bala golongan tak berisiko mengbalada ada enam dengan nama tu. Jadi dalam keadaan siti, bala tak ada risiko dengan pimanan patut

0: Bacaan IPU 200 tok tahun ratus, keadaan pencemaran udara ti boleh menjejaskan kesihatan bala ratus, lebih lagi makin ngancak bala da ada andam ti makin teruk. Oleh sebab si En, semua sekolah tadika dengan taska dog narah wajib tutup, mesti En lagi dengan aktiviti-aktiviti rami atau program berkumpul da kawasan da terbuka, dog nasihat supaya dog batal ataupun dog cancel. Jadi yang keempat, untuk bacaan IPU 100 tok 400, keadaan pencemaran udara dak berlaku dan sekeliling kita menyampe keadaan dak datuh dengan berbahaya untuk kesihatan kita. Selain masuk petayin ke dak ijen supaya minan mas apabila luah, bala pemandu motokar dog nasihat supaya kudip lampu moto semasa nyalan moto dak jaran. Yang kelima, untuk tahap bacaan IPU metok 400 negeri 100, semua bala kita ratus dog nasihat supaya ngandai daramin dengan kait terlibat dengan sebarang aktiviti dasar paramin. Dan nomor 6, wang IPU metok 500 lebih status ti menyampai keadaan dah sangat berbahaya untuk kesihatan kita manusia. Bila metok peringkat siti, kita meh dah habis situasi darurat dengan semua bala ratus dah ihong dog narah dengan ngajah semua arahan dengan pemakluman masu perintah semasa jerbu masih berlaku.
1: Ya, ini panduan milih minan pinutu bebak dengan undung ataupun face mask ti.
0: Okey, untuk pipuan bala ratus kita, ada dua jenis penutup bebak dengan undung dak ada dok jua dak kade dengan sesuai doktrinan masa jerbu. Seninceh face mask atau triply mask dengan dak ini lagi seninceh N95 mask. Kedua-dua mask ti dok saran pada Kementerian Kesihatan Malaysia untuk dok birih pada bala ratus lah. Untuk pimpuan bala kita semua, face mask atau triply mask ti biasanya minat dapat napis 20% debu halus dak masuk jerbu. Penutup undung dengan baba siti cuma sekadar dapat ngalang debu halus jerbu meret neg abih pernafasan kita. Dengan sesuai tinan menghalang pencemaran virus ataupun bakteria, inya ada sekeliling sahaja. Berbeza dengan N95 mask, mask siti dog nululus pada NIOSH, seninche Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan Malaysia, dengan upaya dapat menapis debu dengan partikel halus dak udara, lebih-lebih lagi dapat menghalang udara dak tercemar pada jerbu menurut nak abih undung dengan babak kita. Kira dak paling paguh dengan sesuai doktrinan masa jerbu itinlah.
1: Jadi pimangan ni senak pimangan dengan senak pesan dengan semua pingeping deh bersama kita the info sehat berpagi ti.
0: Okay, terima kasih DJ untuk pimangan nah nuju nak balas kita ratus dah sapa dah ada kaping radio bedaya iti nah berpagi ti. Aku nyungka nak kita semua supaya segera nak klinik ataupun hospital. Kan kita ada mengalami tanda dengan gejala andam dan pada jerbu mengcontohnya batuk celak perumo, tihi uhor dengan abih kuku, sesak nafas ataupun susah irang aseng, menam adeg dengan tihi bela anyet tibu. Abah kita tuhai mengenai andam kita ti bin andam kita ti semakin tuhai semakin teruk. Jadi untuk kanan ataupun ngumit maklumat lanjut berkenaan dengan situasi jerbu dak masa itina, boleh kita semua merut dengan laman web www.milehealth.gov.my atau www.infosehat.gov.my dengan boleh lagi melayari laman web EQMS untuk tebak bacaan IPU pencemaran udara dak badak jerbu siti. Jadi sekian, terima kasih.
1: Ya, terima kasih Encik Clement Anna Redim, penolong pegawai kesihatan persekitaran Yurima de dehen pejabat kesihatan bahagian Serian. Demi penerang di kita semah kekal sehat semasa jerbu depan pidana kita pasal indeks pencemaran udara atau IPU. Dengan sen ketik tayo info sehat 20 pagi ti bila pun lagi anu de beken.

KUCT dengan apa kau semua merupakan bagaimana kuah kujian kita rasa sampai program podcast Jak Ngepi kita. Okey, dengan sahabat kita ucap dengan Ratika dan bersama kita ada berupa kita Henry Bali Manang. Selamat onu Malaysia kuana. Nudu geng-geng awal salam sayang so kupok bumbu kuana. Ada lagi Rolna Dennis bersama kita bagi kita Manang. Nuju salam dan semua belah geng-geng awal dengan pinggu-pinggu FM Media kuana. Harap semua sehat selalu kuana. Okey, anu Ratika hormati Manang. Selamat berupa pagi kuana. Harap kita semua sehat rasa dan nanti salam manis masa JB kuana. Okey, Charlie Chung Chung Tizam Lime ikon salam masa semuanya Selangor kuana. Minda Sam bersama kita bagi ti dan juga salam semua belah geng-geng awal FM Daya kuana. Selamat anu Malaysia kuana. Ya, selamat anu Malaysia yang semua rakyat Malaysia de anu Siti Semengana Manu Grand Prix 2026 Jordan Halini bersama kita pagi ti ada lagi James Pengiran Wellington Mine menang semua selamat pagi ini semua belah berkeping setia radio FM Daya serta fan club semua kerinas kuana. Apa baik konten Bina Thomas ada lagi bersama kita cukup paguh anu Siti kuana. Okay, senior strugis. Saya lagi cukup rami, cukup ihong yang berada dengan tak bersama kita pagi ti. Jat terus dengan lagu pibur. Ini dengan lagu bau bersama dengan Miracle Cinta Bisini Aseng.

0: Okey, semua tina lagu masuk ke Belanda Viper dengan lagu Piamba Hekona dengan Itina Jaita Samsung Kaping Program Podcast Ja Ngopi.
1: Pendapat penghulu pasal video animation AI dek viral Adim.
2: Sukup kau nak teknologi AI Adin eh. Otok dapur ada idea tok jadin video dek sukup kreatif.
3: Penghulu, ingat naik video animation kai AI susah ke? Idoh ge sikit susah, AI dapat tolong naik video dek sukup kau nak eh. Selain sok animation, oni lagi dek dapat AI naik eh, penghulu? Bogok, iklan, cerita kodit, malah podcast kodak dek naik tok tih, tuang dapat ke? Bok suok eh pakai AI, oni me dek yak keroja manusia tiak neh? Manusia tetap keroja, keroja tukangin idea do AI. Jadin, oni dek dapat ingan rumus eh pasal AI, pakai dengan bijak, saan tok odak keroja mudah, cetuskan idea, duoh dapat naik oni dek lebih kreatif.

0: Selamat pagi dua, selamat berdapat lagi otak dengan di lagi episod podcast yang ngupi bersama aku George Martin di Facebook YFM Bidoyo. Watina ke ingin ngajit kau di radio YFM Bidoyo frekuensi 0.2 MHz dan 0.2 MHz. Dua ingin ngajit kau di platform digital pakai RTM Clicks dua portal radio .rtm.gov.my. Ya, selamat pagi, ini abal suingan. Harap ingan sehat dan honui iti saja atau masih lagi dan penusah jerubu iti memang bogok penusah pak harap atau dito moko-moko ngocit radio YFM Bidoyo ketubu nyukung kai di radio YFM Bidoyo ingan boleh buka radio kai ingan boleh ningak kai di Facebook YFM Bidoyo. Alright, jadi ada episod kali ini atau lek rakal pasar dunia IT. Sebab adin katakan ni atau ngajitnya rakal pasar AI. Suah AI nai resepi boleh sikian AI. Atau lek sikian wat kita nai programming sikian AI. Lek ngubah gambar atau pakai AI. Jadi cukup nang bituah mana dalam pagi ini sebab oto agi bersama dua ni naan profesional ataupun boleh tanya pengamat oleh itu ialah pengulu Jinep agi bersama doto dan segmen kali ini dalek kerakal pasal animasi AI dua guna AI dan kerja di berang kondus sebagai penghulu jadi umur dohi ya jadi nilai pikara. Ia jauh ke nomor saja pakai penyelaan laan le belajar koyur bau inoh lebih berguna. Selamat pagi nudu ingan penghulu.
1: Selamat pagi Mr. Joyce Martin. Ini kabar?
0: Pagu. Ini apa ingan?
1: Pagu, sehat.
0: Jadi harap jurubu itu di ingin oni-oni atau pengaso kerja ingan sebagai penghulu lah.
1: Iya, iya betul.
0: Okay, jadi ini atau kerakal lebih turut lagi pasal dunia AI dua tanggungjawab ingan sebab ingin tanun dia pasal atau ingan?
1: Terima kasih tu DJ atau yang paling hebat setakat itu lah aku tengok yang lain-lain tu semuanya hebat tapi itu kira ini nyana teh peminat ke sok nu
0: oh ya. Terima kasih.
1: So terlebih dia aku ya juga na tabi basa do tabi hormat tu DJ and then crew the suat na ya tugas dang pagi ti kerana mau menjemput aku dang podcast ja ngopi AI pagi ti ya.
0: Yeah.
1: Okay, DJ. Thank you very much.
0: Yeah. Okay, jadi ingan cukup okay. Tapi ingan nyelita dia background ingan.
1: Aku berasal so kupu rasau dua lundu. Dari juga so bau kira antara pertengahan bau dua lundu lah.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Okay, jadi ingan mau kudu sawa jadi penghulu tu.
1: Aku setakat tu nanti DJ itu kerja tuh lah baru semonom sawa lah sawa.
0: Semonom sawa lah mau tuh kan.
1: Baru semonom sawa.
0: Baru semonom sawa.
1: So first lantikan aku sebagai penghulu kawasan John Stukol yang semalam 5 November 2009 sehingga nanti lah. So by November sawati cun semonom sawa lah.
0: Okay. Jadi dia ingin jadi penghulu. Ini kerja ingin dia itu.
1: Terima kasih tuduh soalan no. Aku dia berkongsi lah sebelum ini aku pernah melalui tentera jadi berkhidmat dan tentera 22 sawa sehingga berpencen. Kemudian selepas aku berkecimpung dalam dang bidang ketenteraan itu, aku pernah jadi cikgu memandu. Semua okay. Sawak ya. 2005 sehingga 2005. So, bila ada dilantik sebagai penghulu, aku mesti kemampu tiap-tiap naik bogok tugas katakan ini sebab masa dengan keadaan fizikal atau so I quit masa 2019 so cikgu memandu lah. So aku just concentrate to do tugas penghulu setakat Nogadin.
0: Mm-hmm. Okay, jadi mungkin nyanang penghulu itu lebih kurang kodanya ketua kampung ataupun ketua kaum ya jaga kupua pakaingan jaga kawasan rande puan tugas-tugas ingan lah sebagai penghulu itu.
1: Tugas-tugas aku sebenarnya sebagai penghulu kok ibaratkan macam ketua atau disuruh ketua kampung di bawah bidang tugas pentadbiran aku gilimo kupua. Tapi dari sebelum aku gong di kawasan semua kupua.
0: Mm-hmm.
1: Marangkumi satu muda, satu baru, satu lama, bokah, rasa satu, rasa dua, siluk, sipang bokah, selampit satu, selampit dua, dan sebagainya. So, lima sawak selepas aku mau gong di semua kupua, kau mau pecahkan pentadbiran kupua, kawasan itu dua kawasan dah.
0: Mm-hmm.
1: So, adin aku gong lima buah kupua di dipanggil kawasan John Stungkor.
0: Oh, jadi lima kupua tu atau tu bogok anenangnya cerita penurak de dan kerja ingin lah cabaran ya dan kerja ingin sebagai penghulu tu onis sebenarnya.
1: Cabaran dan tugas penghulu tu memang leh bogok, tetapi sebagai penghulu atau perlu mendahului cabaran.
0: Mm-hmm.
1: Maksudnya, jangan sampai masalah timbul baru atau ya selesaikan. Kalau boleh, tu cuba elak.
0: Mm-hmm.
1: Contohnya pertikaian tanah atau ngintok atau cerita ataupun untuk nasihatkan melalui ketua kampung dan ahli JKK.
0: Mm-hmm.
1: And then gejala sosial remuti perlu ke awal-awal tanon tu masa JKK meeting aku boleh jemput. So tak tanon tu. Waktu meeting supaya ia nanti ogi hitam putih dan mulut dan minit misurat.
0: Oh.
1: Mana?
0: Okey. Jadi tugas-tugas penghulu te kira ingin jaga limoh buah kupuak tu tu nanya berisut pikiran fikir ni kupuak ti okol masalah ni kupuak ti okol masalah. Watki nyawa ingin apa nurak atau pengejauin cabaran-cabaran teh dan kerja ingin.
1: Atau sebagai ketua masyarakat atau perlu ogi kaedah tersendiri di mana seperti mana depuan atau ya penghulu kawasan baru ni naan baru ni naan dari penolong dari kerani dan sebagainya. So kita otok meet JKK kupuak-kupuak di bawah pentadbiran nanti untuk ya sama-sama mengembling tenaga dengan ketua kampung untuk yang mengemukakan jika oni sejak masalah dia timbul ada bincang melalui JKK kemudian tiap kada aku penghulu aku akan sentiasa sekian duduk KK oni masalah dia okay, itu kepuangan. So by then aku mau seon tiap aku akan subangin solution duduk dengan KK muti supaya masalah otot tidak boleh pendamkan. Jangan menjadi masalah berterusan. So, warna cara aku melalui KK, ahli JKK aku puak.
0: Okey, jadi iyalah, tentu nyanang kerja itu dah agak mudah sebab jaga limoh buah kupuak. Jaga ni kupuak tong berisut ke pikir dah, pikir dah. Tih jaga limoh buah kupuak. Jadi ini lah kira tanggungjawab pinoh paling yang suka lah pasal jadi penghulu itu mesti ogi.
1: Sebelum ku jadi penghulu secara jujur lah DJ ya, memang kan dari mana aku minat. Sebab nak aku first sebenar jadi KK dia tu dua sawak,
0: yeah.
1: Sawak lebih. Tapi apabila aku mau jadi penghulu, baru ku start minat apabila tombok membantu kerajaan.
0: Mm-hmm.
1: Toban oni-oni sejak maklumat untuk kebaikan kerajaan dan masyarakat kupuak. In a one way ya.
0: Mm-hmm.
1: The other way otak tapan membantu masyarakat.
0: Mm-hmm.
1: Dalam bidang oni sejak termasuk dengan masalah sosial, masalah individu tertentu macam pertikaian tanah, cerai dan sebagainya. So apabila aku tapod full free kan atau pesetel kan kes-kes seperti itu, aku rasa cukup
0: menuas.
1: Macam so on credit something lah ibaratkan tu.
0: Okay, cukup nang bahat lah sebenarnya tanggungjawab jadi penghulu itu. Ide mudah sebenarnya sejaknya nang kerja itu iyo gi gaji ya nyenangnya. Satu bogok nyalan berebut jadi penghulu. Pakai dayanya pun nang bahat kerjaan sebab nyan mau jadi penghulu sejak dia puan awat ki penusaha.

0: mogok kotak.
1: Wah, sangun.
0: Dapat tok main. Kalik batuk dek bilinya.
1: Aku buat tapot.
2: Teh sangon.
0: Paguh roket. Terus sampai obok eh.
1: Lahan-lahan, Julie.
0: Julie serius botol. Okuk pun boleh. Konat, mun juara si Jael.

0: aku pun nang ingan punuak dengan tugas-tugas ngan. Jadi program untuk dikariti hira atau dikrakal pasal hobi do aktiviti di muah benai da pengulu ya no animasi AI.
1: Yeah.
0: Iti memang cukup-cukup nang jaya ke krakal tong aku pokok sebenarnya dalam ku sekian na list orang ku tidak kurasa di luar list ku tu sebenarnya sebab pokok lagi perkara dalam ku sekian sebenarnya. Okay, jadi rada puan na sindia ingan pun lagi minat dengan dunia animasi mamote AI itu.
1: Terima kasih DJ. Aku mula berminat dengan bidang animasi AI ataupun 3D animation.
0: Ya. Yeah.
1: Bermula so Jun 2026.
0: Hmm.
1: Semasa ini aku nengga nya anai katun ataupun ni atun upin ipin
0: ya
1: aku nengga no aku pandai taksub lah nengga watki nya mun boleh naik bergerak dengan pandai sina no so aku mau bitapod do ni dengan ada aku sama ketua masyarakat adona pengelolongnya kau mau berbincang jadi setelah kau berbincang nanti aku mau pikir nang oto perlu ya preserve adat-adat Oma Moti ataupun nostalgia Oma. Contohnya anak opot no di sekolah watki. So masa itu aku terpikir ya naik video ataupun animasi. Tujuan kena tiada ialah supaya tiada nyaa demo dari anak tong kisah Oma no no bayam meninggal tiada. Ia serono meninggal sebab ini ia boleh flashback. Kisah mana uno. So first ku berkecimpung ialah bulan Jun 2026. Bau ke? Yo.
0: Jadi masa itu ingin idea ngan cerita ada sebungan nanti ya ialah ada preserve atau imba cerita-cerita ataupun ini lagi berlaku dan zaman nauha.
1: Yo.
0: Jadi orang cerita kan dan sebungan sana tu ya watki ya ingan karik idea kan oh soki ingan pengalaman atau ingan ke ataupun oni dekirin kan
1: mula-mulanya aku susah gaya karik oni starting point tapi bila aku naik lebih kurang terlalu jam aku pikir oni the first aku perlu naik so aku rasa paling simple cerita pasal anak aku start mun sekolah darjah ni nak uno ah so bermula sono aku mulai dengan mitik ChatGPT lah untuk bantu naik prompt dan sebagainya akhirnya aku mau generate prompt notin aku tidak jadi tapi masalah timbul kadang gamal kadang percakapan dia cun maklum lah atau guna pakai AI itu dan tung AI bahasa Melayu atau doi. Dia kau tak tung bahasa Dabokon dengan bahasa Inggeris guna pakai AI ti. Dan tung AI bahasa Melayu atau doi. Dia kau tak tung bahasa Dabokon dengan bahasa Inggeris muti na. So perlu ni nyatang na kesabaran. Padam naik bau, padam naik bau. Ujung-ujung ubah perkataan, ubah spelling. Buan-buan ya ponai ge ogi ya kena sit leh sebutan nanti na. So warna leh ceritanya.
0: Jadi ogi anu asal idea no di obuahnya memang ada nak fikir na di dia aman ini nangga.
1: Kadang pukul taruh pagi ku mokat ku teruskan ge. Teruskan.
0: Taruh jadu mokat boos tiak ni mo ni no ane nangnya komut.
1: Yo.
0: Komut lah.
1: Jaku mohon ke office naik tugas pengulu jaku di kota nang dah. Abang nak cerita.
0: Okay, jadi belajar AI itu boleh tenang dan zaman sewa 2000 lebih kala itu leh. Jaya tu masa tu kerakal jaya ingat nang ogi masa ingat kerja jadi sudah dulu nak ingat rana belajar komputer dapat ngan cerita kisah no.
1: Terima kasih. Bila cerita pasal komputer cukup lucu dan tak sebab masa first time kena komputer bak kata pengumatan tu oleh macam kedak nang kiliang ni tikus tengok bisi
0: ya.
1: Jadi bila aku nengak ni nak an

0: classmate adab ku sama-sama mula tentera. Yo baru form 3 masa mula tentera aku na idol dia tinggi sangat na form 5 saja. Tapi dalam tugasan tentera nanti yo pandai pakai komputer, pandai mengendalikan, pandai naik surat menyurat sampai yo pandai printing. Masa no nak nyepu anu ni pun sebab pri pun di no. Timbul perasaan cemburu, aku cemburu yang positif lah, ingin tahu. So aku sekian tu dua. Dapat dia mengajar aku, ya nang boleh. Nah, tapi nyaa tu pandai mengajar atau yang dia pandai memang payah tu seon. Seon tiba no. Sebab dia main
1: laju lah,
0: laju speed. So by hook or by crook aku nanti terpaksa melaburkan kewangan untuk aku milih komputer yang black and white na uno, atau panggil desktop lah na uno.
1: Desktop.
0: Dia pakai DOS ataupun DOS operating system, pakai to operate komputer no, supaya tapo diguna pakai. Tapi berulang kali korups. Sebab danok ke aku naik kerja, danok ke aku nena tudu DOS na tian. Sehingga akhirnya aku berusaha kalik buku panduan. Ada nak mesti salah buku ada don what's the for. So bila buku panduan mogi aku dari aku miss peluang, aku belajar sebab buku pat ngumi sampai pukul semoni ngalom. Bila nyadu aku ada man kena sabar kena. Ya mau kirim nana japuan leh nangku betul-betul an belajar. So aku mau pandai ngasit pandai naik surat sih, pandai save dan printing. Kepuasan lagi nulis cerita pasal komputer.
1: Jadi ada nanya asal lagi minat dan kerja ini dan oni si je pengendalian tutu oni nanya selagi ni dia ni seon selagi no dia puas otit na. Kalau ngerti seon ngeja diman dengan angka John sabar sebab ngaruk nge seon lah. Ok jadi no pengalaman awal dengan dua komputer lah. Jadi adin ingin mau start na animasi selalu ni gak di TikTok.
0: Terima kasih aku bikin nanti je ni gak
1: aku gini gak selalu kini gak ya selalu lagi ngusuk wall kok kini gak wah steady animasi dan sina budoyoh itu ada sebunga-bunga sekuning jadi aku lakukan lepuan osika dipunuak video-video di muti ino kalitif suku petualnya dapat toban pencipta film ataupun boleh tanah film lah film kodit animasi budoyoh cabaran-cabaran saat belajar itu hingga mau cerita tereh dengan naik padam no kerja no susah dari segi sina dari orang cerita belajar no memang pakai apa bila mau ponai teh dapat dengan naik dan kudu jam jadi ingat belajar kudu jam kan naik
0: first time ku naik de mau saat dari sebenarnya first dan flow yang ingin baru mau second kadang 2 jam dia siap. Tapi ondu demi ondu aku mau coba kalik watki kayak kalik olah shortcut memudah carakan adin kau tak pernah naik de 5 episode semong saat ni episode tak pernah naik dah masa setengah jam
1: ya.
0: Ina pun bergantung tuduk lain internet lah.
1: Okey ke kau dah cerita dengan toban dan video ini you know, message dengan kada onuti ngan ingat ayo ki berlaku satu lah kada julubu nya mah ingat lah cerita pasal julubu ngan rasa download ti nak boli teh rasa ngan guru dapat komputer ngan rasa naik ataupun ngan pakai tripod ngan rasa naik but no okay, ataupun ngan kajon lain naik orang cerita naik dialog ngerti no
0: untuk cerita aku dah denang DJ nanti ya. Aku di ku kajon palik ke boli. Asal lagi kalau aku driving terlintas dua otin ku parking kereta tepi orang kalik tempat yang selamat lah maksudnya. Kan chat GPT itu baku malah nulis ku pakai suara aja. Ku ingin arahan ada yang naik prom sana ku titi. Belum siap on the spot aku coba generate video. Ya dia pagu pun dek kisah dek penting nak kena ingat setakat ki cerita jalan cerita nanti adakah pagu mana jika sekiranya okey tiak joko ngubah bahasa so bahasa kadang kau kaya bahasa kiliang atau ke bahasa tok leh bidayu ti.
1: Okey. Ya. Jadi video itu ya memang nuna aninanya kisah-kisah lagi berlaku dengan rasu dengan rakam ya, dan CCPT dengan prom sana so CCPT terus dengan nak dan cukup nang pagula dah kena belajar lah. Belajar nah animasi itu tapi pokoknya ada puan wat kian ya.
0: Okey, untuk belajar animasi itu memang bogoknya ada luar kan ni berfikir ya perlu attend kelas, masa, tenaga dan wang ringgit keluar. Yeah. Tapi sebenarnya ogi olan pintas, adin atau ogi handphone, yo atau ogi TikTok. Dan TikTok mungkin ogi nya ada kadang-kadang yang naik tuition free. Tapi menyalaannya cepat pun naik, mesti ogi duo handphone. Dan ni pakai tu dengar arahan sa TikTok nanti, dan ni pakai tu cuba belajar nunda de arahan ano. So danangnya formal belajar memang doi, cuma aku dengar dan aku sebab lagi nak basic sit wat monok lah. So nawa cara aku tapod idea duo kepandaian lah nyam kira nanti. So TikTok ataupun bayar was-was ku dengar tuduh AI, sekian tuduh AI.
1: Okey. Ah, tu nya sebab kada aku tong ogi ke aku nai subah-subah lah nai video pakai AI tu. Ogi subah download aplikasi rumuti. Yo gen dua yo sekiranya di ni no di the free no dan nya ada bayar no tu ya. Yo ngin kira setakat free lah. Itu yang ingin the lebih advance lagi. Jadi asalan advance mesti dia bayar. Yo gigi pakai kredit tu mesti setiap kali generate ya gigi kopo kredit so ano. Ogi ke ingin nana terpaksa bayar saat naik ane generate dengan video mesti.
0: Saat generate video atau perlu ogi sedikit ane nol ya ke panayan untuk to so on kan credit free. Masa taya generate nanti ataupun masa taya ini nya nang nah ya gunakan apps no. Pasti kan nato na email bogo-bogo. Na email. So setakat mana mampu to boleh create email, let's say small email. Sebab flow yang topat to ya generate video nanti ya, yang ingin credit 50.
1: Setiap email lah.
0: PD, ya setiap email. Setiap ondu yang 50. So mau tahu yang nai video setiap ni video semong saat, ya kan didak semong 5 kredit. So dan ni email hanya tak boleh nai talu saja. So bila mau buat email the first email dari se email ni, buat atau change to the email the module no? Yes. So tapi de, walaupun bogo email, ondu yang pertama tandai memang dia cukup. Sebab tiap kadang dia botol. But selepas atau mau paham buat kita ni no kada ejaan bahasa Melayu kada naik nokti na. Sebelum tu generate atau semak betul-betul sebab kadang-kadang bila tu type no ogi ondu yo sebab tikut no handphone ku. Aku gunakan bahasa Inggeris dah no. So banyak type bahasa Melayu kadang-kadang yo adi duk bahasa Inggeris. Berbeza tu type bahasa Melayu automatik yo kan diketik anih lah. So untuk mengira kredit obua. So kena recheck betul-betul sebelum tandai generate.
1: Ano. Jadi no ni so kira boleh tenang rangkumkan yo sebagai ni cabaran lah. Yo ani masa yo di cukup ni kredit ya sebab ingin naik secara free ingin na bogo email gitu ya. Nah ni so cabaran na. Ini lagi cabaran di bokon dan na animasi itu tu ogi ingin nula nanya idea blog ke ingin mudah ke puan on lagi dari aku nyerita pernah nena cabaran ya
0: cabaran kada denang dari sekian dengan titian memang bagol ya that's why untuk kada aku lah ya DJ ya ya mengira daripada cabaran berterusan so aku stick to dendi nena jati adin ni jalan cerita sebab perbelatan lain di jalan cerita no ya dia pernah buat-buat tak jadi no
1: oh.
0: let's say contoh ni masih dan naik no ya onda kopot sewa 60-an odi mula odi sekolah dengan pakaian dia dengan selipa dia pakai tapi the first day kena di kupu anang yo pernah go through another episode pak adin no berbahasa mo tapod na hindi script ataupun prompt tomo generate video no that will meet bantuan to do AI pada yang naik episode 2 yo kan tonton lagi yo kan
1: naik cerita lagi
0: yes.
1: Jalan cerita Pak U
0: yo kan jalan cerita meneruskan kepada episode yang pertama
1: oh.
0: Ano? Ano memudahkan
1: jadi kira AI itu kira jadi pembantu lah
0: lebih pembantu sebenarnya
1: okay jadi biasa message dengan tanon lah dan setiap cerita AI lagi ngandai titi ani de subangan le tanon nudunya dan ingat
0: aku fokus tu do animasi karton yang disebut ku ti pasal napot sekolah no message utama aku ku ya odak ya ada din generasi dadin ningga oni mun kesyukuran idip zaman 60-an na uhano yo dan saya tapo ninga de adin munki de na munki supaya mungkin dengan itu yo timbul kesadaran oh betapa siksanya nya anak uh adin na tapo no kay moto kay kereta dan sebagainya kada uno sa menimbulkan sedikit keinsafan bagi nya ada jo buang masa dan nomor 2 lagi na yang puan nang ogi oto aku leh aku mau ginai video animasi bedayu. Harapan aku yang pertama, yang kedua tin iole harap ogi bangsa oto delaan belajar. Aku boleh ngin free of charge sharing bukan ngajar ya
1: tapi sharing.
0: Aku tidak pernah ngajar tapi aku boleh sharing.
1: Message ya lah. Ataupun cara-cara nai animasi titi.
0: Yo ni jam tapo tunai. Untuk ni video leh tapo tunai.
1: Okay, selain so cerita pasal gaya hidup oma bala nak pot di mun sekolah titi. Aku ogi kan ingat ni video no pasal nyaa miti ada pebo pilih jadi ni YB ke ketua kampung. Okay, ke itu ialah kira nanti cara dengan tanon untuk bala ketua kampung ini sebenarnya reality ya, dan ini nanya community atau daya adin rada jadi ketua kampung ketua kaum tu
2: kali ti ingan mesti calon oku masa mesyuarat kali ketua kaum dek yak nok tih neh yo mu pencadang mu penyokong setuju kedoh kehingan otok mesti sipakat sak ketua kaum dek adin mokuo sebab doik toban oni-oni kemajuan saan kupuk tok. Oku rasa doik perlu tukar sobab ketua kaum dek adin aluak relevan. Oku setuju.
0: Jadi sebenarnya DJ video tu untuk pun memang kupuan oni tujuan tapi bogotnya mungkin nak up oni dan naik waktu itu actually lagi dua perkara dek message dek toban kena tiada message pertama ngin cabaran tuduh-tuduh kampung bahawa watinau lah dek luarkan ni setiap kali ketua kampung ya tamat memang mogi leh nya adek melobi
1: ketika melobi, ya.
0: That is the first message message yang kedua ho moto odi dengan video nanti ya ogi ni naan menawarkan diri supaya iyo di calon do jadi message kedua supaya nya adek terfikir jadi tuduh kampung perlu berhati-hati ngajit so community setempat 360 punya nino pemahaman sebelum yo mau odaknya arah kena do punya sebagai calon so mau teningat jalan cerita nanti na ogi ni anak-anak aku dik setuju
1: nah
0: dik setuju ini salah atau kekalkan ketua kampung dan giadin selagi yang masih relevan yang ada tugas. So inilah yang kena dua sebenarnya tujuan utama ini supaya ketua kampung sedar itir dek berlaku perebutan jawatan dan yang kedua masyarakat dek ingin berebut nanti ya perlu puan siak sili ini no perebutan yang lain nanti sepatutnya mesti ingat dia keke sama adanya nanti relevan ataupun itu. So akhirnya ini ina no dan video no mau watiti paguh komen TikTok.
1: Ina pia buat ana ti eh sa ane nanya
0: lawak
1: lawak sila sebab ane de puun ana jaya paberan ni
0: agak
1: ada
0: agak
1: bongoh lah
0: agak keras
1: agak keras set jung-jung yang mana lawak tu tau nyamo mungkin nyamo senyum je lah.
0: So akhir cerita no ti ana ayo mo kekalkan pak alut tu ka buat cerita tu ina pun 4 5 sedoh kunai prom generate asyik di you know, di reject oleh flow. Yang nang politik dimuti, yang nang melanggar polisi guideline. Complain to the ChatGPT, ini dah yang langgar lah kau nang. Yang dah hal aku cuba ubah ini. Yo, yo boleh ubah. Apa nak?
1: Jadi bagus ke sebab otak dapat the tanon le message. Oni-oni adalah untuk tanon untuk suatu kadang ketua kaum tu ya. Reality dan community atau dengan organisasi-organisasi lawak sih lah kebalut ngadang animasi no. Tentu dan umihan bokon lagi itu ialah ni so dokumentasi kalau ada nangat ya pakai animasi itu pakai le preserve ima ane no batang asal to sina to duo gaya ini patok satu kalau ada naingan video berumoh no. Jadi ogi keingan akan terus naik dokumentasi kala itu
0: setakat adin aku mau mula berminat aku memang akan teruskan selagi aku masih berkemampuan. Selagi line internet pagu lah maksud tu. Aku dah aku pentingkan tentangnya sambut tu dah. Dah penting aku tak pun naik pakai itu rujukan mungkin anak buah nak sukun tu tejo lah. Aku akan teruskan.
1: Jadi tiga-tiganya nulak trend lah. Trend zaman Adin dah lebih suka dengan animasi. Dah suka dengan TikTok. Ini dengan pilih TikTok sebagai platform kan?
0: Betul.
1: Okay, jadi ingat kuningga dan kerajaan ingat memang bogok pakai pingokas digital lah. Dan kerajaan ingat kalau jaya kerakal atau jaya dan ingat kerajaan sebagai penghulu tong ingat bogok pakai aplikasi digital saat naik kerajaan ingat. Jadi ingat belajar kau ilmu tik wat ingat belajar lah bagi ke setegar ingan lenai kerajaan pemerah kerajaan ataupun memang ingan masih gapuan
0: dan era digital ti sebenarnya aku ati DJ yo. Pertama no memang dari dulu besok minat lah minat dan apabila ogi setiap pembaharuan dalam IT dan sebagainya aku rasa macam rugi apabila diku kodaknya ada ulut lah ulut kuam bagi sama-sama ya selamatkan diri nanti na, masa rugi maksudnya ogi sesuatu de bau kodak dengan IT kodak dengan AI apabila tak tertinggal nyamuk ke depan sebab keperluan nadine tidak boleh tidak atau mesti kena pandai. So lubang aku terjebak gila dalam AI, IT dan sebagainya tu nah. Walaupun dari denangnya kursus secara formal. Memang adap ku minat dua kali cara personally adap ku kali kerana din bogot tak sumar dapat membantu kadang-kadang AI mutik lah warna.
1: Dan jaman Nadine tu hingga AI itu mau bogot lah tulung atau dengan pinggir dipotok kadang-kadang tugas dengan sebagai penghulu teh tetong AI bogok ke tolong dengan dan naik report naik poster naik ini sejarah jadi okey ke AI itu ataupun turung anak budaya hadin.

0: dalam dunia muzik lah.
1: Ya.
0: Jadi yo mula-mula AI tu ogi dalam dunia muzik. Tu sebab aku naik program mana lagu-lagu carta lagu sebenarnya. Apabila nyebut pasal lagu AI sebab atau kai kai lagi buat terima lagu dah talk steady nah sawa. Pakai apabila ngaji suara nanti ya. Dapat di puan nang OT AI tu. Jadi dah pikir dengan ya. Patut kena kata naik kerja kerana menyalahgunakan.
1: Saat penyikian dengan tentang mengubah lagu, cipta lagu pakai AI, adin dunia di topon ay tayo mengila. Tapi mo ya tapod kada ataupun asosi dagi skill ya naik lagu, ia boleh minta bantuan so AI. Contoh leh atau naik ni lagu, biar leh music kena atau arrange bau. Supaya membantu atau mendapatkan aninya nangana rentak music and then ti adopt oleh dan recording suara adopt to. Kalau tak pakai AI nanti na, memang sangon ayo tapi di kalau ni nal nyana pak pak on ni pun adin na ketika ni pun memang ia suka pakai AI terus direct tiap kadang ada pelakon jadi sebagai penyanyi biasa. Teko gig aku naik lagu nama pas ku tu YouTube gig. Ah.
0: Bagi ke AI itu dia. Re jadi ancaman re nudu baranya ada doa sebagai satu le kada bara pemuzik, bara graphic designer, bara programmer komputer. Sebab AI moh kira mit kerajaannya muno teh.
1: Attack-nya
0: muno teh. Jadi what ki teh?
1: Pada pemikiran aku leh. Memang menye mit secara nit sided. Memang atau fikir nang ia moh ani nya nang na. Moh ganggu tugas ngan pemusik, pencipta lagu. Tapi bagi aku dek selalu nengak 360 ya pemikiran itulah peluang untuk pemuzik mutin ya, menyenangkan adop lagi sebab ia mesti sentiasa ugi ini yang idea yang lagu so ya just in the matter of yang nang yang mau tambah pakai AI sit yang mau mungkin yang mit ngan nota de muti key dan sebagainya and then daki so yang naik ngan starting ke what intro what apa lah so itu dia bagi pandangan aku ni dah dia mengganggu malah boleh membantu lagi tuduhnya demuti. Iwana, dah fikir aku lah.
0: Okey, ti aku mitiak ingin dah ingin sina nasihat lah nudu bara onak-onak baranya ada takah humul kada otak itu. Deraan ada belajar AI itu. Apakah harap nyenang ada pikir 50-50. Jadi ini nasihat dengan duduk nyer muti.
1: Terima kasih du peluang itu kesempatan yang aku dapat menuti first time langkah tu du RTM ti. Jadi yang aku dah minta yang nanti aku pertama aku ya tumpu tu du bala nyade alu dakah. Maksudnya nyade muda leh. Zaman adin kalau ingat dengan keberatan mit le peluang untuk belajar step by step walaupun dia tak pandai on the spot tak boleh belajar kerana ia doi toban kerugian tu malah ia akan toban keuntungan tu du adopt tu tu du onak tu du sukun tu cuba DJ fikir ya ni naan dari bujang ia lu bujang tapi ia dia pandai IT, dia pandai AI, dia pandai naik lagu contohnya berbanding dengan ni naan nanti dia pandai pup ni kawin ia mogi onak eh jadi ia yang ngajal onak nanti ia ada dia pandai AI nanti ia mudah sumber so ia ada pandai nanti at least naik gambar katun ABC ada katun jadi ia mau dapat advancekan anak kan supaya melihat kau itu muti secara yang positif tanpa dia melabur tu.

0: duluar beli video dan sebagainya. Sebab kena tong orang aku dari sebelum yo molot do tadika. Dia mau pandai membaca. Pakai bukan kerana aku lah, masa nak aku je aku meet peranan sebaik sama aku di milih tape video kartun. Kenang Adin atau belajar ABC menggunakan kartun ti bila letih ti atau berehat tok dua atau belajar bau. Tapi masa ini aku perasa keluarkan modal untuk beli video nanti. So Adin kau datang tahun nanti, nampak yo bara-bara beli Adin nampak pun naik tajjo. Anak ada pun mau dia perlu tahu nampak yo boleh cipta. Ani adalah anio.
1: Nuna ani adalah anio.
0: Nuna ani adalah anio dua keperluan anak ataupun syukun. Yo. Dia mau misal kata yo yang naik gamal whatever nanti dia mau pun naik. So saan baranya ada nyama kata aku ti.
1: Kata otok lah.
0: Ingat lalu kita ingat polong lu isok. Namun ni pengalaman dekat aku uji tadi sebab aku pengulu seboleh-bolehnya ne. Laan odak ketua atau kampung di bawah pentiberan no, itu aku perlu odak pandai sangat tapi odak ia boleh supaya ia dia ketinggalan dang IT do IT. Tapi dia tak pernah salah ke sebab tim mindset dia dia mau terbuka. Oke dah luat tahu. Oke dah nang top temu nyoma. So mak pikir ini no atau mit peluang sebab bogok tempat tu belajar. So ngan TikTok, so ngan internet muti semua so YouTube. Kalau nak laan belajar aku boleh tapi aku takkan ngajalingan lah. Aku ngajalingan. Aku
1: sharing.
0: Aku saya boleh. Sebab ni aku dari pernah tapo title cikgu jadi aku mampu yang ngajar lah. So warna lah.
1: Okey, salam pi abu arah teh. Dunia idoh yang nanya-nanya idoh le mun-mun lah. Ya akan sentiasa berubah. Mungkin dah masa minggu bau kon lagi teknologi lagi tokilin.
0: Ya.
1: Jadi harapan ingin lah nudu dunia animasi berdoyoh itu ya. Harapan ingin mungkin.
0: Kau dah deh menang DJ nanti. Memang denangnya perubahan itu memang akan berterusan. Jadi harapan aku supaya saat otak de masih bernafas adin, mak ya ini yang nana mak ya tolu ya cuba ke itu muti. Sebab selagi itu tolu, contoh lah handphone yang terpakai no. Kadang-kadang yang ayana mesej pun tolu naja rusak, no. Jadi atau mesti cuba dan sekiranya tok kurang faham tok kaliknya ada boleh membantu doktor supaya tok dapat sedikit sebanyak hanya apono 9 kilometer atau boleh melangkah 5 kilometer di belakang at least atau dia tersepiah sekali juga. Indah so aku lah sebagai penghulu kawasan Sungkul amat mana masyarakat Sungkul seboleh-bolehnya sama-sama tok ni no ni ada nana bukan menyahut seruan lah, tu sama-sama nunda oni deh, ogi adin. Sebab AI, internet, whatever tina, ia tak akan stuck dano. Ia kan terus. Atau mit contoh handphone ya, dua sewa tak pakai handphone the next ataupun di sewa lebih ia terus upgrade. Mode salah na, adin online apps anino banking.
1: Yeah.
0: Kalau handphone dan mau out of date, dan mesti tak boleh pakai.
1: Yeah.
0: Mesti salah at least 12 ini nonton.
1: Android kudu saya kau semua dua.
0: RAM at least 12 or 16 mana. So kalau tetap mau ih, gak mau dia mampu.
1: Dia mampu dan proses ya.
0: Yo dia mampu. Jadi terpaksa lah tak tukar handphone baru. Tukar handphone baru pun satu daripada dan nanya pertukaran pada IT itu baru gak. Awan lah.
1: Okey, jadi nolah tembo ngejit krakar dua penghulu jinet pasal dunia animasi bedoyo. Mesti nol ke pasal tugas-tugas yo sebagai penghulu di zone Setungkol. Cukup nang bogok lah perkara dipatut belajar. So perkongsian da toban ada podcast dekali ti. Dua sekira ingin anda ninggal hasil kerja yo ingin boleh lah odik TikTok yo di onnya dan TikTok kan?
0: JJ.
1: Ingat asal lagi ingat tak JJ asal lagi katun katun na iyo lah kakak na. Ingat cerita yo cukup nampak gu ingin ke support ingin follow yo do nilainya kajon episode episode cerita yo pokok sebenarnya iya ti boleh kunang memang yo rajin lenai cerita berkongsi mesej berkongsi ane dapu ana do harap ane na dunia animasi ti udah jadi lebih ayuh lagi mungkin mungkin kudu-kudu sewa lagi ti atau dapat ningak filem filem animasi bedoyo ido kita sekian ningak cerita seorang putih ka ataupun cerita upin-ipin ka atau ogi cerita bedoyo. Okay, mungkin okay cerita pasal bang kiri bang burim ke pasal cerita gondot ke mono dapat to aninangnya taban ni lagi perubahan dengan dunia kreatif bangsa atau budaya. Okay, jadi terima kasih nudu pengulu demo kursi pingpuan ya ti ya.
0: Sama-sama DJ, thank you. Harap ngan sudi jemput ke aku onuti.
1: Iya, doa harap pengen sehat dan juga ni lah. Dapat ketemu nai tanggung jawab dengan sebagai pengulu. Okay, jadi no kita sih je berdapat atau dengan podcast jangupi kali ti pasal dunia AI do animasi bersama do pengulu jinep. Berdapat lagi dang minggu bau bersama do personality do Bokon. Lagi no aku juga selamat pagi do berdapat lagi dang do Bokon.
2: AI bukan saatnya tertentu saja. Suo otok dapat belajar walaupun sok sit demi sit. Belajar AI onduti kaitok ngidia saat masa depan odoptok. Walaupun ingat-ingat mun dek realistik, mak terus bisaya. Pliksa maklumat duah pakai akal. AI hebat. Paeh kebijaksanaan manusia totap penting ke? Botok laan jawapan AI dek paguh, bak sikian-sikia umum. Pinyikian bial jelas, lengkap duah sobot tujuan. Baruleh AI lebih mudah tulung otok.

0: hari penuh.
1: Merata nengok dia. Ha, ada dia.
2: Moh Koma dengarkan sketsa Labun Mak Dara khas sempena Hari Malaysia. Lakonan.
0: Hai, assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai Mak Dara dari Dara FM. Untuk Koma aja.
3: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
4: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
5: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan ukalih, no.
6: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
7: Hai, saya Raf dari Labon FM sebagai Corina.
8: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
9: Dengan episod Bila Lorat Bertemu.
0: Aduh, abang conya. Banyak lagi ni yang nak dibuat. Tuhan, bendera Malaysia tu udah dipasang ke belum?
3: Eh, sudah dipasang. Janganlah kelang kelibut tak tentu hala kamu ni, Dara. Ha? Kita nak nyambut Hari Malaysia ni dengan demo yang datang dari jauh ni.
0: Hmm,

0: No, rumah mak dara hari ni ya. Hei, mak.
1: Waalaikumsalam. Ha, kamu Leman. Ada. Hidup ke Mika nampak ni? Ha, aku tengah sibuk berbenar ni ha. Nak nyambut orang luar negeri nak datang ke sini. Ha.
0: Orang luar negeri? Nanti tok kabarkan. Jangan duk gaduh pula pasal lorat. Udah.
2: Atuhnya koma ni. Ya? Lorat ni bukan jadi masalah, ya? Kalau koma ni pandai bawa diri.
1: Ya. Kalau tak pandai, sudahnya nanti jadi rupa ayam dengan itik bercakap. Ayunya harulah dibuatnya koma weh.
0: Mak lara, ayam mau kalau dengan itik tu ya. Weh. Kalau lah buat gulai tempoyak. Eh, mempona orang kamu.
1: Leman, tak habis-habis kamu dengan lawaknya ya. Ha, nanti kot aku ikat kamu dengan bendera Malaysia tu, aku pun tahu.
0: Alah, mau kali ikat dengan bendera. Saya patriotik lah tu.

0: katanya rumah Mak Dara. Siapa dah cerita ni?
1: Waalaikumsalam. Haa. Oh, dah sampai ya. Masuklah kamu semua. Masuk. Haa, duduklah dulu.
2: Hampa. Mari sini sekejap ni. Mana kita nak letak barang ni?
3: Eh, jangan bagi ngawat tu. Nah, ada je oleh-oleh dikit ni dari Labuan.
2: Wah, asyik kami tahu ko. Yang rumah Mak Dara tu besar gila-gila ke Datuk.
4: Ni, jap. Tak tanya. Labuan tu dekat Sabah kan?
3: Jadi, kawan ni Aliman. Mari dengar dulu ni. Labuan tu wilayah persekutuan bah. Janjo beri supan tu deh.
1: Memang ni pun. Kalau buat geografi ni, dia memang dah fail. Ha, baik suruh dia baca je buku darjah satu tu.
2: Panas.
4: Alah, awak fit bab geografi je. Tapi kalau bab gosip, A+.

0: Oh, ni nak tanya ni, boleh dia nak pinjam getah sah?
1: Getah? Apa kehel ni kah? Tiba-tiba kamu nak getah pula? Ha, nak buat apa?
0: Loh, Mak Dara nak buat apa getah? Getah nak ikat rambut lah, Mak Dara.
1: Ya Allah, kamu nak ikat rambut rupanya. Ha, aku ingatkan getah paip.
0: Eh, dia mau nak gapo tadi?
1: Nak gapo? Apa kebendanya tu? Ani oi.
2: Dara. Nak gapo tu maksudnya, what do you want?
1: Kamu tahu? Nak apa? Nak apa?
2: Hai, dara.
3: Kami tak pun si faham apa maksud dia aduhannya. Mau lapar nak.
4: Tak apa. Mau kalau kata tak faham, ya, panggil je awak. Biar awak je jadi penterjemah lorat Malaysia kan ni.
5: Eh, kamu ni ya, jenjo kamu menambah-nambah hiat tu, makin pulang paning si Leman atau karang eh.
1: Lagi pening lah kamu kan. Kalau bercakap rupa ini, akhirnya aku kena panggil penterjemah antarabangsa. Kan kamu?
4: Antarabangsa? Awak ni pun boleh. Tapi itulah, kenalah bayar sikit. Bayar dengan gulai tempoyak je udah.
1: Sleman ni dah habis-habis dia nak melawaknya. Gulai tempoyak.

0: Ambo tengok masing-masing ni, aih, lain macam. Susah nak seragam demo ni.
1: Loh, hai pun. Nak seragam nak bagi sama lagu mana? Awak nak bagi jadi pebarisan ke? Ni kenuri. Bukan kita nak berlatih kawat hang ni pun.
0: Eh, bukan gitu. Maksud ambo tu kalau sama baru nak buat kemah. Ni kak capu bau. Eh, pening weh kawat tengok.
2: Tapi nak, mun semua sama, seda lah yang special. Kita tu nak datang dari jauh-jauh. Tapi seda yang lain dari yang lain. Isim pestamnya eh. Bagus yang di rumah aja.
3: Lurus joto. Kan, mun semua tia sama, nah, labuan pun ndak ada tah ceritanya tu karang.
1: Hei, hang liani. Leng tu tak po. Asal jangan lup pecoh.
0: Ambo ni tidak nak baloh. Oh, cuma takutlah nanti orang kata kita ni tak sepakat.
4: Atunya koma ni. Hari Malaysia bukan kita nak cari siapa yang paling sama, ha? Tapi kita nak cari siapa yang boleh terima perbezaan.
5: Ayah benar ayah cuanya ya kan. Kalau semua nak menang sendiri, ha, apa kata koma balik aja awal-awal ni, ha?
6: Ha, kalau dah kopi itu, senang cerita biar awak pakai semua sekali. Ha, samping Perak, Songkok Kelantan, Selendang Sarawak. Ha, gaya? Buat gaya lah buat.
1: Neman. Tapi tak, mun kami disuruh ngajat oleh tuang tu, kini-kini kami ngajat tau si. Pasti kita ngajat sama-sama pun si.
0: Demo jangan paksa ambo menari sudah.
5: Udahlah tu koma. Udah-udahlah tu ya. Kalaupun kita ni beza lorat, berbeza dari segi budaya kita, pakaian kita, tapi hati kita tetap satu Malaysia. Kan?
7: Loh. Loh. Loh. Loh.

0: Hai. Ha, ni gulai tepuh ayam ikan patin dah siap. Ha, sedap tau kau ma. Ha.
1: Eh, ambo tak biasa makan poyok ni. Masih sungguh lah.
2: Ani, mun ada lauk bersalai, bisai pulang tu ah, daripada gulai tu. Nyaman pulang tu deh.
3: Kami pun si biasa. Tapi nak, kami mau cuba aja lah. Mun si dia cuba, kita setahu gini rasanya. Ugi datang dari jauh-jauh, pisik makan nak nyaman-nyaman dimasak oleh Mak Dara tu.
4: Eh, lo awet lo hampa ni. Banyak hotiak lo. Lagu tu lah, lagu ni lah. Komplain tak penting. Orang jamu makan je lo.
0: Ada benar kah, Nika? Ha, kalau kamu tak gemuk, tak usah lo nak buat muka apa kena sengat lebah aja tu aku nengoknya.
5: Ha, kalau kena sengat lebah, bolehlah buat ubat kuat.
0: Leman. Lauk-lauk yang lain tu pun ada. Ha, tapi bila kita makan sama-sama, janji kita kenyang perut.
5: Ha. Ha, benarlah Mak Dara oi. Mak kata orang tu apa mana? Gendang gendut tali kecapi. Ha, kenyang perut senang hati oi, koma.
6: Atunya koma ni. Ha? Kita datang sini nak mengeratkan silaturahim. Bukannya nak bergocoh. Udah cakap Kelantan tu, Mat. Bukan nak bergaduh pasal lagu, pasal baju, pasal lauk, apa semua.
1: Ha, ni ambo setuju.
6: Bagus.
1: Tapi, Kak, jangan dimuri-muri ayah, Cok.
2: Jangan luan dires. Kita ni, Atuk, kan bersuka-suka dengan nyabah.
3: Benar, ya. Benar kata kita, ya. Cuma-cuma, nak. Ibu malah je nak salah faham. Sikit-sikit nak kecil hati.
0: Ha-ha. Kau mengingatlah balik apa tujuan datang ke negeri Perak ni kan? Ha.

0: program Hari Malaysia. Ya? Harap koma semua boleh bagi kerjasama yang baik. Kalau tak, tak jadilah majlis kita nanti ya.
1: Ayah benar tu Ayah Cho. Jangan kita ni duk perang besar pasal benda yang kecil-kecil itu ha.
2: Hus, ini mau kalau turun hujan ni. Tak apa. Bendera tu bolehlah awak jadikan payung.
1: Leman, kamu nak buat lawak juga dalam keadaan kopi ni ha. Iya, aku geram noh tengok kamu ni Leman. Ha, sekarang aku ikat kamu dengan kain ngajat si Rina tu baru kamu tahu.
0: Esok kita semua sambut Hari Malaysia. Ya? Bukan sebab sama, tapi sebab kita sanggup saling faham.
3: Inilah dia tuan-tuan, kejayaan kita dengan semangat perpaduan, kasih sayang, tanpa mengira sama ada korang Semenanjung atau korang Sabah atau Sarawak, kita adalah Malaysia dan masing-masing berada pada kedudukan masing-masing untuk menunjukkan pengorbanan kita kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Terima kasih Sabah, terima kasih Sarawak, terima kasih Semenanjung Malaysia. Anda di bawah Malaysia.

Okey, semua tengok lebih berita Mas Zohar Rick Lewis dengan lagu Dayung Timengan dengan sebesar yang kita pertama sama-sama keping program ataupun sketsa Hari Malaysia, sketsa khas Hari Malaysia dengan bana tajuk Labun Mak Dara bagi episod ni dengan episod 2 dapat lagi do keping anu pagi. Okey, dengan nama 22 minit pas pukul 9 ni berpagi. Masa lagi kita habis segmen yang dengan Cik Aaron dia berpagi. Anu taruh si semangat Manu Grand Prix 2026. Dengan berpagi ti, berpagi anu komisi beranu dengan penyambut anu Malaysia kuana kita. Jadi berkambat dengar Siti lagi masa pukul cuk bingara ya. Ataupun untuk menusti senang kawan kita ya. Bagi bila kita ada payah-payah aja sama-sama kita berkumpul di Borneo Convention Center Kuching ataupun BCCK berandu dengan penyambut anu Malaysia untuk semut Angara City. Jadi hong macam aktiviti ataupun artis-artis ada runah persembahan dengar City antara belah artis-artis dan runah persembahan Angara City. Sencah ada ni kalau kita mati nah ada artis tempatan, ada artis popular kawan kita. Antara artis-artis tempatan adalah sama-sama ngibur. Balik kita dengar di sencah ada PB, ada Hijrah Yahya, Firdaus Matarang, ada Ching An. Sementara The Beacon artis tempatan ada Dewi Liana, ada Mawat dengan artis popular ada Stacy, Dayang Nur Faizah, ada Faizal Tahir. Kawan kita jadi sama-sama kita menjaga dengan tina pun bersama lagi ada lagi stesen-stesen tina ngumit bala penumpang-penumpang bas-bas ada ngumit penumpang-penumpang tina nuju ke BCCK Ngara City. Jadi bila kita bulan tu ada laman web 360 Merdeka dan kita puan jadual pimpanu pingangkut ratus dengan ban bala inya ratus ngajung bisnis ke ngerti ngin lebih mudah lagi sebenarnya minan pingangkut ratus dedok sedia tinan kita akun kita mati nah kait beringku baak akun kita ya ngegau tempat manan muto lah dapi kita kudok muto kita ngerti ya sebab dengan ada pengangkut Siti bila kita cuma perlu ngampan dengan tebek jam kan kita ya pukul kuduh kapin penuh tapi kat tempat kita nganai dan saya mati nak ada udah kenatur dari BCCK ngerti jadi sama-sama kita menek tina tak sama-sama nyaksi pingrami sambutan Hari Malaysia dengan selain masuk saya lagi Radio Sarawak FM Pan Irapiluah secara langsung the radio dengan bila kita pan samah lagi sambung siar dengan Red City dengan selain masuk lagi program tipan ataupun pengerami tipan dok piluah secara langsung di TV ni pergi masuk pukul mahi bingara jadi kan kita gain bila kita mehdok nibur pergi masuk pukul icu kami anu kan kita. Okey, teruskan lagu bingur kita masuk Sindora Babar Kecewa.

Capri 2026. Cukup timengan ya. Nuburan dan Anu Siti. Okey, selamat pagi tang ucap ke abang dengar tadi bersama kita pagi ti kira bila kita nak ping radio ataupun bersama kami di Facebook live ataupun di RTM Klik. Selamat pagi semua nak. Jangan cuma kasih hi sebab saya sambil wa FM dia dapat pagi ti tentang sama-sama hibur the cross mem dua narang mati. Okey, selamat kita ucap ke bila Thomas bersama kita ada pagi ti Siup Rucis bersama kita. Ada lagi Encik Mike bersama kita pagi ti. Masa lagi Jackson Rita menang sama San-San sama Hari Malaysia dia yang seperak dengan setia WFM dia geng-geng awah kuana. Okey, asyik lagi bersama kita pagi TG Chung Fo Rena Tambi menang Happy Malaysia Day kuana. Salam sejahtera and selamat nyambut Anu Malaysia yang seperak peminat setia WFM Media kuana. Okey, asyik lagi bersama kita Lawrence Mick menang sampai pagi kuana. Semua bela keping WFM Media Stanley Shan ada lagi sama Clifton Cliff menang sama San-San kuana sama Anu Malaysia. Dan para peminat setia YFM dia semoga ceria-ceria selalu kuana. Paul Skin bersama kita pagi ti. Sila lagi Atian Pak Ko Kiong Lefindi bersama kita sama Anu Malaysia Kasper ke kuana. Landi Lambit Nenek Villa Michael David Protesi ada bersama kita. Ada lagi Richard Lingam bersama kita ada pagi ti. Terima kasih dan semua belah pikaping YFM dia ada pagi ti. Dapi-dapi saja gapi-gapi sejak penuju ke pagi ti. Harap kita sama-sama nyaga penyelamat kita dengan harapnya kita sampai ke tempat dan tuju kita lebih keadaan lebih bagus lebih keadaan lebih selamat lagi.

0: Bidayu Gerak Bisama.
1: Itu lah tu dori aku. Aduh, bergorot bak ku tengah.
2: Ya no, ku nang ti eh. Rodak, nuk sodak, ku pakai noh limuti ti eh. Nya nang on, ya on ketimu.
1: Ya, mono, don't speak many you.
2: Ngadi, hadi, hadi, sinai mukun ketia. Adi, noh ya, mau tanam sama tau ada no.
1: Gorot bak ku ngujit musina ni. Liu, nya muni di bemakung bak ku ti ngujit musina di no ne. Adeh.
2: Eh, mau tu benar le dapat kita, mau terbati.
1: Eh, tunggang aku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering tadi ya.
2: Agong saja, muman mogo ne, kau enggak mau monu mau shoti aku nak kod, mau lihat lihat, mau palitnya.
1: Eh, tonggon di aku ponu tu ya, kaki aku guyu guyu ponu loi, tonggon ponu aku, no aku gak mau tadi.
2: Bukan ni, aku shoto eh, mau lagi shoto eh. Kalau di dengan aku ni ni ni ya. Soal apa leh? Gagal ayun dua kuat ke? Nang dope idoh di Indonesia ni nang tonggon panu. Paling ngap push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh cukup terlalu kau sebentar leh. Mu rasa mu nang do dapat tanah do dapat. Aku bukan ni. Aku ti dong aku naik terba aku kelihatan kau gigi pakai dok berani nang. Kamu mama ngah terbohos lagi ya. Iti di do dia aku nang. Coti aku sih nasi diku. Idoh nang memang mu ti mabuk. Nengah mu tua tanamu kau ada doh ni tua lagi nong aduh. Mereka gaya ti. Asa bu butih mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
3: Mak tu bang motor mabuk. Bah.

Okey, di ketik saya segmen Yen dengan Cik Aaron kita dah berpagi. Anu taruh stis mengenal Maru Merana Peri 2026. Sempat tiba kau semendua nerangan dulu, kita terus nak ke Mir FM. Dengan YFM dia dapat lagi do kaping pukul 6 kemudian mati dari segmen Ngancang Peta. Habis sama dengan Ping Arun Ami Dabakan. Dengan nasihat aku, Lin Jakem ucap selamat berpagi. Selamat berdua lagi dengan salam Malaysia Medani dan semua bala piga-ping YFM dia. Ada bersama aku masuk pukul pre-e. Berpagi kita pukul 9.2. Narang Anu City.

Radio Kayan Miri FM. Ngelarah, ngeluan, lain hapan. Men kucing dan semarahan.

Tuan Sayung Ngelah Rahman Telor Lim ya menjuran tuan tam dan persoklaan Dau Ani. Dan ni hak 36 bulan pitan Duma 2026 megat tek Dau Telor. Unaloh ku sembara sayur Dau Malaysia menlim kelo bakai-bakai ku alang tek lenghi radio kayan jaka ni ya. Program ngalah ngalah ni apa ni hanya program alang pah mau matoh men pukun perlu dua atang pukun telo levi putung-putung Dau ngejeloh hati FMG0G.2 sudahin FMG06.G lah dan lain kaitan peji kelenghi radio kayan Miri FM ni ngejeloh radio online hati RTM klik tu kalau payang pala page radio kayan te link u akung sitinan tindak kalau dang menyak netu item dang peji kelenghi radio ni matoh men pukun 22 atang pukun 6 levi putung-putung Dau retina hati oh men pukun telon ah itam sampai jil anahin teklan GDJ alang sampah hapan itam atang pukun 6 levi ya lalu makalah bakai-bakai ku alang hipun hawa cakap ngedawa ni hati itam dang ni peji naik klik adahik ngejeloh live alang teha page radio kayan lalu menghadong naik kunci dengah peji dahik alang teha radio ni dan kahadik lo jaka suti dawa ni ya. Sampai tak pejauh dalam segmen tam ngedawam pencang sampai nak kusang kusi menitam kenengka ano program tam ngejeloh segmen ngelarah ngandahin hapan Dau ni ini kusang keritam kelihiji lagu alang kenan awan jiu hati lagu naipioh men itam lim.

pahapan kelingin lagu ala kenan awan jiwa tina lagu nandi kerit ni ugritam tepat pukul 22.25 minit. Pain tepat jauh dalam segmen ngarang anda hin hapan tam dawa ni ini ku senggeri tam ta inang kenungkah ano program ta ngajelah segmen ngedawa ni ya hati tepat pukul 22.25 itam peji kelinghi hati segmen ngalah jaki tina tam sang peji dahin kulan ayah alang mayak lalu hati men pukun ji tanpa ji kelihin dengah alang pahma menpa'un dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Lahu menpukun ji 5 minit tanpa ji alam segmen dahok doa ni. Tindu ku senggeri tanpa kalai te dahok maget ya. Menita malang jam kena kereti maget. Lahu mengkelau langi pun hawa. Kelau dang matai katah dahok doa ni ngejaloh segmen tam alang te HP radio kayan. Lahu kelau dang kunsina ngejaloh WhatsApp tam hakonti. Lahu menita malang sangkato dengah kam mengkelo sangkato dah living kam lahu mengkelo alang sangkato sang akai lagu dang lim ka kelo na pengakai kelo ni ngejeloh WhatsApp tam ha konti hini ku sang kunsi menitam kenungkah lubun WhatsApp konti yati lubun kusung jiji telo ji saya kusung jiji patusu aku basang ngeluar kusung jiji telo ji saya kusung jiji patusu. Lalu hati menpukun ji junang itam peji alam segmen daho tangan. Menpukun ji 45 itam peji alam segmen dengah kelia. Lalu menpukun 25 minit itam peji alam segmen adat alsen. Lalu menpukun 2 junang itam peji alam segmen lung alang jadi te dawani. Lalu menpukun 2.45 itam peji alam segmen dengah alang neman hawang dale ya. Nunana no program tam matoh menpukun 22 atang pukul telur lebih. Saya berdoa dahin sayung larah men itam lim.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Kenangan waktu kecil.
2: Tidak ada yang sama lah.
1: Nak nyon tu kan? Teguh tak teduh ungai mana nak di. Sita kira aduh ungai ayak ke, ungai oka, jaka ungai dia kaya anak. Tapi tak lebih ngeluan tak ke nak jenak nyon.
2: Berak lah bantuan.
1: Berak lem. Tak ke jaka berak, tak ke jaka sayur. Pedong te pekawut. Amin tak kenapa ni andi ke? Weh suan dan dia.
2: Anak empat teguh ngeliat keliar mana?
1: Nak nyon.
2: Dia payah untuk tu li rumah teguh dah pun mayak tu.
1: Jangan tahu liu mak usik sebab tak mau kena marah tu bawa lah saya sampai rumah mana kamu dapat tu tadi kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan mau balik tu eksen saya tidur supaya balik dari gereja tu bapa saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu berjangkit.
2: Kerintam nereh.
1: Kutu
2: ubang, kutu tenang.
1: Liah nak dia.
2: Parah nak
1: dia. Kerintam dah.
2: Terpelak daun.
1: Terpelak daun.

Nenek nama ada tampah hapan kelengi lagu alang unalah lagu alang kenan Auyu Komang Auria yati lagu tipang alang lan lahu lagu alang kedua alang kenan Kelan Malai lagu Ji Pusu Halam yang kini aku menitam lagu nak upah panita malang tek lengi radio kayan jaka ani. Lahu pan tak pejo dalam segmen tam ngedau ni ini ku sengkeri tam tai inang kunung kaki alang kedau mina alang sang jadi alam dale tam hasarawak darat lodau matoh mandani jima dahin duji. Dan ini hati gate 36 do bulan pitan duman 2026 megate do telo pada jimat hakio usan mina sang jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik ya lahu pada lebih dah kio bahui belare mina sang jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik pada malam dah kio usan mina sang jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik lahu hati kesudau alam 24 ateng 34 degree Celsius. Nunana mina langsung jadi alam daletam doani hati 36 do bulan pitan duman 2026. Lahu jima gate 37 do bulan pitan duman 2026 megate daupan pedah cima. Dakia usan mina sang jadi alam kuri-kuri navan, alam tata betong, bintulu, kapit, kucing, miri, mukah, samarahan, sarikai, Serian Dahin Halimbang lahu dakio taga alam Seriaman Dahin Hasibu. Lahu hati pedah lewi dakio bahui belare mina senjadi alam kuri-kuri navan, hatata Seri Aman, betong bintulu kapit kucing, miri muka samarahan sarikai, Serian Sibu Dahin Halimbang. Lahu pedah malam dakio usan mina senjadi alam kuri-kuri navan, alam Seri Aman Bintulu Kapit Miri Dahin Halimbang lahu maaf disun mina senjadi hatata betong kucing muka samarahan sarikai Serian Dahin Hasibu. Kesudah dau jima hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Nunana mina alam senjadi plutusu dau bulan pitan duman 2026 hati megak te dau pat lahu hati dau Dau lima hati plus saya dau bulan pitan duman 2026 yaitu pedah jima dah kio itam satu lengat maaf lisun bilahu pedah lebih dah kio bahui belare mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik pedah malam itam satu lengat maaf lisun kesudah hati alam 24 atang 34 degree Celsius nunana mina alam senjadi alam dale tam darat lodau matoh mendani jima dan hinduji ya. Hati info ni menkelo alang sang teh inang na atapa sang inang akan alang jadi hata tangga pan kelo kelodang teh pala laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia ha website www.met.gov.my. Okay, ku masa ngeluar www.met.gov.my. Lahu apa yang lahu kusengkusi menita hati alang naiman jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawak yati ani laporan alang anda usang pukun pulu cihimadi hati marung kalung di alang masab hati apa IPU alang jadi alam daletam ya yati jaka ani halubu antu tuaka alang tulunga status alang usia halale mageh. Hati kalung dolo ini jatuh 20 telok bi lim ngapan jaka ni hati hitam lah nyemit lahin lah biru ya. Halah kucing sendiri kereni hati 70 G, hasemarahan 64, haserian 60 telok, Seri Aman 54, hasibu 60 tusu, hamukah 52, kapit 55, bintulu 50 pitan, sama laju 52, lahu hadlundu hati 50 telok, hatembeduk 50 telok, kenawit 65, halawas 50 telok, dahin habetong 50 pitan, lahu hati haserikai sendiri 46, miri 50, ILP miri 42, halimbang 42, habario 10 telok. Okey, nunana hati kalung di masa beta IPU alang jadi alam tatah daleh tamah Sarawak atang pukun pulu jihma anidi. Kerana aku sengkeri tamah hati kelenghi lagu alang kenan dan yang bampah hati lagu daleh Sarawak sampai aku geritam pecah alam segmen tam ngejeloh
ate segmen narajaki kelengit hon kunanaya alang maya.

Hati Kelengit lagu Alang Kenan BEM On The Rock, hati lagu Malaysia yang tercinta ya. Hati lagu nan kira Barat selamat dong Malaysia menita melingkul alam pakai-pakai kolang Kelengit radio kayan caka ani. Lalu ini aku sengkri tam teh inang teh ji dengah alang jadi hasaratok. Hati aku sengkunsi nan menita melim. Tidak teh ji doh halangga polis takap jadang dah jadoh ni dia dang tulung dah nak hadui sesatan. Ji kes pecah amanah lahup ka kerat tandang bara hati nusiha jujo alam haduina ni melawin lugi atang ji atu tusu pelupitan libu ligit haji kedai kelengai mata hasarato ya. Ketua polis daerah Sarato DSP Matthew Manggi bara dah ni alang umun nak hana telok pelut telok duman nyadu yang jadi dah alang nyadu alam kedayanan gak polis takep Haida bahagian siasatan jenayah komersial BSJKD Seratok Tek Dau 1 Alang Lalu Di kesani anda siasat Haida section Pat Atu Saya Kanun Keseksaan Lahu ngiyo dah surat laporan ini bara ini jadi Tek kira bulan 6 Alam Lalu Di tino dah alang ipun kedai ini nyati jaka ha ngatun kedai nani sendiri tino ha nai menglan Tek kuri-kuri bayan alang nai mendahak pelangganan ni hati alam patut dah terima bi tena alam rekod risit kedai nan sendiri bala tek loka dah empayan bayan lahu menhadi pelesat tino dah dah ni tek inang tek na bi dah risit ni tek na kuri-kuri sedap legah anda oh nak kira-kira ni limna hana alam ji atu tusu puluh pitan libu ligit palalau na dah halang hipun kedai ni tek na leput polis ani marung ketani dia lahu hati dah ketani bara dohani sendiri tek ngaku ni hati pakai sin kedayanan tino ha pakai sin anan men batung men kegunaan na sendiri kati jaji dohani hana ha sang te ala pijam sin sang bayan kati rugi mendahalang hipun kedayani di bi ha panunan dohani di doh jakani di si dah dang pahabung ha lahu si te ha na bayan sin na ni alang na dahalang hipun kedayani te na leput polis ngeluak jahat dan tolong alam kes siasatan. Lalu kerana ini dohani anda takap alam lokap polis Saratok jahat kira dah pejolan hadui siasatan. Okey, nana hati dengah alang naiman Saratok ya. Kerana aku sendiri tam jaki kelengi lagu alang kenan. Dan ini lagu aku ingenap iha men itam lim ya.

0: Merdeka, merdeka, merdeka. Harapan dan sebayang kui menitam lim, ya itam paan ala batang ulang mage, mentuhan tam Yesus Kristus. Berharap itam paan nyalam til hinji, ino tua itam tekar ini, apa hawang dale, amelaya, asrawak nih, nak ino pa negeri itam tek, itam harap, dan aku percaya, u dumana itam alam kemerdekaan, menitam u dang alam penjajahan tam hari kemerdekaan alang sayu menitam lim. Manakoy anak tam, saw tam, restingang, maop, no, Malaysia. Uha! Uha!
1: Ngelarah, ngelarutan, ngelupan, hapan, hapan, pejidahin, Radio Malaysia, kayan, kayan.
2: Ngelarah, ngelarutan, hinapan, pejidahin, Radio Malaysia, kayan.
1: Ngelarah, ngeluan, hapan, pejidahin.

kelengi lagu alang kena danan dini lagu aku ingin piha ya tidak lagu nang geritam kerai ni hati tepat pukul 22:57 lalu ini apa yang tepat jauh dalam segmen tam ngedah ni ini kusen geritam tai payang jaki pala pes radio kayan unak laku sabarasa kena pemanlim kalau bakai-bakai ku alang ni peji dahik lalu alang ni meju husu mauk husu halam ngejala segmen hati program ngelarang-ngelarang dahin hapan tam ngedawani. Unalah ku sambaru sekenap man Ding Ingan, saya kenap man Mary Mujan, saya kenap man Pido Wan, saya kenap man Keling Tamawai MJ, saya kenap man Dery Usun, lahu saya kenap man Afian Mahyus alang nainya mau. Lahu ini tena Pido Wan alang nainya mau, mata komen nah ini bara. Saya pula dah men ika DJ Rin habong laan daw telo ani nun dengar DJ. Ya, saya kaku ya. Lahu daran darajan habung dahin radio kayan lasu hini Arab lebih na asang usan laan macam tok lebih dah halam di. Aku ngenap akai lagu alang kenan Rosena ure barik dah lake saya kenap DJ Rin. Okay, saya kena menikah pidawa alang naik kunci dengah peji dahik alang teh radio kayan cakap ni. Lahu kira men utam pejoh alam segmen dahok dah ni. Ureh kakui medak lagu penghakeka anan ya. Biar pada ni hati tepat pekunjin ai tam sam peji kelenghi dengah alang pahmau men pakun dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Lahu pekunji berlima hati tam pejoh alam segmen dahok daw ani ya lahu mengkeluar bakai-bakai ku alang tehi pun haba hati kalau dang matai kata dahok daw ni tina tam sempat kalai te dahok maget ya men ke alang jaru ti maget na kalau tena kata kaum kahum jasa aku kunsi na jasa aku kira ya bara nak menlim dalam bakai alang kelingi radio kayan ha hino ter te jaka ani okay mpandan ku sengkiri tam kelingi sampai empan tam pidah dengah alang pahmau men pak undengah angkasa puri Kuala Lumpur.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Ngelarah ngalupan dahin hapan menpukun puluh dua ngedol atang pukun telok lebih hak radio kayan miri FM.

undeng Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Hoi tanda pejik dalam segmen anan. Hati pukul 5 lebih ni lah hati jima te jam alang pia ya. Kali ni aku perasan gerita pejauh alam segmen tam hati segmen Dahok Dawani.

Okey, kenankah hati dahok dahok ni alang tam sempat kalai? Hati dahok magat. Menita malang maring sengne belajar dahun kayan. Kenankah reti magat ni hati retina kuat secara fizikal ya apa sehat tunggu tamatan dalam masa kaya nanti mageh paget ya nanti maget kata nah ini hana maget sayu batung lake anan alang kedua hati deng iha ingat maget lohka batung napa okey lalu alang ketelo hati maget na iha okey nana hati kata dahok doani alang ala ngejeloh kamus tambahasa kayan. Unalah aku semasa kena malim kalau bake-bake ku alang ni peji, lahu alang ni meju usu, mau kusu halam ngejeloh segmen daho daw ani. Lahu ti saya kena man kalau alang ni nyemau, unalah semasa kena man Julia Sepun Andora, saya kena man Miguel Mike Chow, saya kena man Zu Zuki Pian Abdullah Zul lahu sekedap mendoubli ke bajang ya sekedap mengkelalang ni menjuhusu lahuin ma'uk husu halam lahuin ni hati bido bakit tamalang ni nyemau bara kata nah ini maget batung kui men ukuman tabanjih ma'ani di kena denggeri tai panau ilo bung lewin awal. Wow nyabai ni kada pido wah wow. Hisenggeri kata ilo bung dah menghadau ni katok peji dah kini han dah vintain aku upikin tegu tek bung ni entah nadapi dahin buat sem sapun ok belah sana entah ok sebeh na wah wow. Aku dah di tegu tak kuman hadau ni tak hilang ni nalau tak. Okay, saya kena menikah pindah warna alang naik matai kata dahok doa ni. Lalu makalah baki-baki ku alang jam atau alang sama matai kata dahok doa ni. Deng loka kalau matai nak ngejeloh Facebook tam alang teh page radio kaya. Lalu kalau dang mata nak ngejeloh WhatsApp tam ha konti. Lubun kusung jiji telok. Ji saya kusung jiji patusu. Okay, aku basa ngeluar. Kusung jiji telok. Ji saya kusung jiji patusu. Kerana kesengkerita hati ngepnu penghakai bakih taman adih pidawan dan tina hasang akai lagu alang kenan rosena urai lagu barik dah laki men itam lim. Kina aku menitam itam pahapan kehi lagu penghakai nani.

barang kui ja limitang paan ida inau din asi din ayat Tuhan abe hanan gembala dan alang sayu jadi selari dahin atau Malaysia ni jangan gelua aku tahi dari tam pegemusu tuji kenap tuji uyun masih jirhenji palam jirhenji menghormati jirhenji khususnya dalam maya kita Tuhan kalau minta ilah dengan wadah teh ada tam murid sayu murid nak murid halau damai sejahtera. Jadi nyepi dah tam teh jirhenji lebih lan kita nyepi dah dari Tuhan. Tam mantam. Merantau Tuhan memberkati.

0: happy birthday Mika baun.
1: Kena menikah Alin.
0: Jah, tepana 7 minggu ni te kuman. Tepana pana pasan ke itu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, te tu ya.
1: Jah, jah, dang lokah. Hidup sentai lo.
0: Baik, te kita lo nak bantu.
1: Okey, dang lokah.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Tak roblox pun nak nan. Neh, ada aku mutang eka. Im nana, listen ke dido.
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Ada lelan ku ho. Nan lupa ku ada nuni rem. Lelan ku ada keren ni.
0: Ah, gaya tu ni. Ah.
3: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, kayak beg kat mana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusi apa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngalui lesen ni kak pelaan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena do kena kadi, teh ni tuk teh bakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalau, ulah lau man 30 daun ati, man pa bayan nalaan, jatuh 50 bayan saman keren ni oh. Bah, teh tu.
1: Jah, jah, jah, teh nasi kak.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Dengan nama Adi Tampaji kelengi lagu Alang Kena Deli Amira lagu Tusah Bakeh Itu Sang Peji. Okey lagu dan ugri tam kerani hati tepat pukul ji 32 minit. Empain tam pejah alam segmen tam ngedah ni. Ini ku sengkeri tam tai payang jaki pala pes radio kayan ya. Hati tai bakeh tam bidawan dalam metai komen nah ini. Baralu bun WhatsApp radio kayan kusung ji telok. Ji saya kusung jiji patusu asum hae kenap chat bara dengah dahin kunsi gaya matan dau men itam lim kena ini haha tenaga ban emoji nanau sunat teh love love di lo tega ban hak kesing lo ini ya saya kena menika pidawa lo pala ku kira nyu ai ha bara lananan mendaha alas ake lagu lahu manita malang sekata dengar lahu manita malang sekata dah bahat deng lim ka ita matai na ngejeloh WhatsApp tam ha konti lahu ku kusil ami tam lubun WhatsApp konti bahite man kelo lang kuma yo to laju dahun ri dijerin duani kun kelo si ya ini aku bahasa nanglo ya lubun WhatsApp konti kusung jiji telo ji saya kusung jiji patusu okey ku bahasa nanglo kusung jiji telo ji saya kusung jiji patusu. Menita malang sang akai lagu kalau dang bara kenengkah lagu alang kalau akai ni tu ko sentuju na menhihi ka ko tut ke lima rana ya jasa kui basa na kunsi na mendah alang kelengi radio kayan jaka ni nun jam ta te si menhang dulu alang aran alang kelut tu tanan di te ngem ngem kena di ha tepat-tepat hati kelengi radio jaka ni ka ha dangkah bahapan dalau pelalau ya. Sampai tepat dalam segmen tam ngedawa ni, ini aku senggeri itam hati te info marung program Sarawakku Sayang Jaga Sarawak Intu Sarawak 2026 alang sengendah naha betong ya. Ani sengendah na te 25 do bulan ateng 27 do bulan pitan duman 2026 ani ha kompleks sukan betong. Okey lahu alang sampel ong hadunin ai gak te 26 do bulan pitan duman 2026 nah yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abdul Tun Dato' Abang Haji Openg hati Premier Tam Sarawak. Okey ni sudah nanti 26 do bulan pitan duman 2026 be menan lahu hati tena konsert sang dahana 25 do bulan pitan duman 2026 hati Malam Budaya Sarawak alang sedana ha kompleks sukan betong alang na te pukun saya malam ya tidak alang sang nai pahapan kunan bangu jakanin a menhang na Hana Stanley DJ R. Jerry Lucy M lahu hati Mix Project Band Tena Sheila J Mawat Mei Sanisha lahu hati Alex Wan DJ Rinas lahu bemanan tena persembahan kebudayaan alang nai men Sarawak Harmoni warisan etnik dahin gedang bermukun. Okey ni senang nate dau alang unaloh. Gate 25 do bulan pitan duman 2026. Lalu dau alang kedua dasang na malam manan bukun saya malam hati konsert rakyat. Alang sepahapan kunan bangu ia na Bob Yusuf Cengeng lahu Fer Afandi Bendy Jaska Yendi Baby Shima Dayangku Fazila lahu Ricky Anderson Dahin Irwan Darcy. Okey mengkelab kunan bangu alang teh tatah ataupun jelang melohinan hati kelodang ala habah alang teh ni hati teh inang konsert rakyat dahin malam kebudayaan alang sang dahan 25 dahin 26 do bulan. Lalu mengkelab alang meloha betong hati mengkelab hadau dah hati na ya na i paraduan alang dahan hati matoh men 25 atang 27 do bulan. Hati putung-putung daw dah asang na cabutan. B. Hati hadiah alang utama asang dah cabut teh lebih 20 tusu do bulan pitan duman 2026. Kenangka perais yang dah na men-i peraduan ni. Hanan dah na pekes percutian. 5 daw 4 malam tai pala Kuala Lumpur lahu hati prais Proda Beza G.3X lahu hati Yamaha Igor Avatis lahu tena barang kar elektrik dahin gadget tiada lo laptop dan ni telefon dan ni lahu te TV tena hadiah sagu hati te sayap pulus hadiah sagu hati seng kira pidah ku dan bangun alang te nepak hadui i peraduan alang danaha bahagian betong. Okey, dan tuan hati info marung Sarawakku sayang jaga Sarawak into Sarawak alang sedhana te 25 do bulan atang 27 do bulan pitan duman 2026 ni ya. Kerana ku sengkerita hati pala paha panjaki kelengit lagu alang kenan lawing sang hati lagu penihak kalaat man itam lim.

sebagai taman hinan, mesti tam terlibat dalam pendidikan, dalam sekolah anak tam. Terlibat lang kurang aneh. Nuneh, nama G, kita mesti dorong anak tam di sekolah. Arti nak duan dahin dah, duan ngelma dah, ngepoyok dah. Janta bunget, janta biak kenap, janta nunu. Itam taman hinane alang main peranan alang penting lan tak jauh dorongan menanak tam. Lebih-lebih tahari dah di sekolah. Lang nomor dua, itam mesti perhati anak tam hutong do teguh dah anak tam ni uli sekolah. Metang dah dahin sayu, bah nono sekolah kak ngedone deh. Nun subjek alang sayu imna ngedone, nunaran guru alang iminat lan. Abin nun keminan ha kentak menanak ta. Ita mesti hinang pergerakan anak tam lau putong-putong do. Iha anak tam nan tiba-tiba ngerem jani kemduan mele ketok takut gaya anak mesti tek masalah dalam sekolah nan. Mesti siasat ti meteng nyinang tang guru ka. Apa tek sihaan kunan buli dalam sekolah nan. Anak nan tai nang. Lang ketelo terlibat dahin persatuan ibu bapa dan guru. Tek tambale ne serah 100% tua men guru nyau hinang anak tam. Anak jan marong. Ita mesti bekerja sama dengan guru perkembangan anak tam. Tentang bariak anak tam, tentang sekolah anak tam. Lengkepat na, ita mesti terlibat dahin report kad dah. Perkembangan dah halam sekolah dah. Markah dah. Kuri mata pelajaran dah lang anda lah. Anak mata pelajaran lang apan dah lemah. Anak lang apan dah mahiang. Angklo hinang ji anak lon. Lebak taman hinan alang janjam. Kuri mata pelajaran, kuri subjek langan anak na lah. Abinu na tide, abiniha jan mengambil berat, abiniha jan metang, abiniha jan terlibat dahin report kad anak na. Dahin markah anak na. Anan jan tendang nanunan. Anan kelang ji tabiat lang jak menyukur dari tong be. Tong be ni lang atak jak lan tabiat hitam orang ulu, jan tendang nanunan. Anak tam. Abin anak tam ni hana ji harapan. Itong tam metih lam beng ni anak tam ni. Anan lang antak menggunah jima tugu tak kumuku tugu tak berjaya. Lang kelima na menjam kurin dah orang putih deh. Make the education a fun thing. Reti na nana masa sekolah ni masa alang seronok, masa alang sayu mendah anak tam. Terlibat dalam anak tam tiha perpustakaan denda. Tiha nyinang wayang denda tentang pendidikan denda. Tiha internet nah adui kreatif denda. Abin sekolah ni lebak stres. Tiha pitam muaka antam tabah apa stres dah manok dah. Jenulana dah ikam sentih sekolah kena abin upad hatu sah alam sekolah nyeman pitam taman hinan manok. Baik-baik nulu, baik nurenuti dah jak mendah. Anak jen sayu, itam mesti terlibat dalam sekolah dan.

0: dalam hadir dah.
1: Lain kena usun. Kita apa mendoa nak kui pesaya hinan taman nyam memang paan nangan anak-anak ni lebih nak membes sekolah. Anang tidak mau tidak mesti telok dang lap te komitmen alam sekolah. Dehin

Kelangi dahun yang mau berhormat premier belahu berulang-ulang kali menyebut marung sekolah dahin usaha kerajaan dan langsung membantu anak-anak Sarawak jadah hendak masuk ke universiti dari belahu nusipa dulu nyam tua alang lana telok alang nyadui alang tek diploma tek degree bin kahum dalam peluang melanjutkan pendidikan kerana ikat hipun diploma tek cara nak ikat dang na degree ikat hipun degree dang na master degree aku melu lah tek kuri-kuri nak nyam kayaan kita alang kerana na PhD di peluang-peluang ni tek jadi aku nangal lalan telok make education a life lifelong journey aku nak harap putih dia tapi kata lang antara belajar dia ni jema duji mungkin berubah so nasi telok dah puas hati ah tena diploma aku tena degree aku abin hati peluang hati aku nangan dah belajar telok pampaan abin sak kapan na aku nanti dalam Malaysia ni pa so bila terkap tengah home nanti perebutan untuk jawatan ataupun kerja-kerja yang ada mungkin menjadi lebih kat bawah lah. Dan anda dah marung tinan lah.

0: Hati Kelengit. Lagu Alang Kena Alex Lihan lagu Halam Jaka Sekolah. Ini lagu nang geritam kereni hati tepat pukul G 50 G minit. Aku balap geritam pecah alam segmen tam hati segmen dengar keliah. Dengar alang unang losan kusi menitami hati Regatta Kerian Pesta Seratok 2026 Yati dahasang buka mendahalang sang matan aran Yati megak te puluh tusu dua bulan pitan duman 2026 ni matoh men pukun puluh jihima ya. Yati mendahalang sang matan aran sang nyoh pertandingan ni kalau dah matan aran kalau matoh men putus dua bulan ni lalu dah upah bayar matan aran ya nagak te 25 dua bulan pitan duman 2026 Yati pukun 22 beluar daw. Lalu hati dahasang nak cabutan undi lorong gate 26 do bulan pitan duman 2026 pukun 10 junang ya. Yati pesta Regatta Kerian pesta 2026 ni sang dahana. Okey, sekarang tada barahiran kadasang nana bi anana hati info menitam lim. Yati menha alang sang matan aran hui namban kalau alang meloh hasratok. Yati kalau dah matoh matan aran kalau di hati jima puluh tusu dua bulan pitan. Matoh men pukun puluh cihima ya. Lalu info kelihat alang kedua sang kunsi men itami hati. Menha alang minat main nahin peminat kli api kebo alang te ha tatah muka endah uvui jangio petading pickleball carnival sukan sabrekas kasus cawangan telian 2026 alang sang dah nate puluh pitan dua bulan pitan ani ya petading alang ani hana alang manau na sabrekas cawangan telian lahu en kelolakan hati unit sabrekas pentanak yu sapet alang matoh menpukun saya jima atang lim nak ket udahin sayu haga langgan pickleball terbuka pertanak muka. Ngejelah pertandingan ini tena kategori bergu lake tina dah sengio te 32 bergu alang sang matenaran hati alang tabin mandalo ali sabrekas cawangan telian balingian dahin dalat. Dau pah bayar matan aran yang nagak teh puluh saya dau bulan pitan duman 2026 megak teh pukun puluh dua beluak dau ya lahu dahasang na cabutan undi dau alang pia nyati pukun 5 junang. Pertanding alang pakai format Liga Kumpulan teh pusingan alang unalo yati dua pasukan alang paling bau alang putung kumpulan ini sangdang pecoh tai pala pusingan seterusnya ya lahu alang menang sengkeri uli sin prize ji libu ligit dahin makuk lubun dua sengkeri uli hati tusu atu ligit dahin pingat lubun teloi hana sang terima telo atu ligit dahin pingat alang semajai prize cakanin ai hana pengerusi sarberkas cawangan telian alang lahu hati ali dewan undangan negeri adun telian Royston Valentine. Borang keahlian sabrekas dahin borang pendaftaran menhalang sengih pertandingan ni dahin yuran penyertaan dan andaha dan andaha maok pala ketua urus setia Albert Ajan ngejeloh lubun kusung ji telo 56524 saya tusu lahu hati ini papa bayar kelematan empat yang dah mekep gate puluh saya dua bulan pitan lahu hati teguh kota ni upenu atang tulok puluh dua bergu kira sinanda kalau dang matan aran kalau an ya lahu teguh tetang kalau tetok haduan ni kalau dang pahabung dahin Roslan Hamdan lubun kusung ji telo ji tusu ji pat kusung ji pitan kusung ji telo ji tusu ji pat kusung ji pitan akhirnya okay, nantana hati dengar kelihatan halang akun si Manitam Lim Itam dan perjalanan dalam segmen ini te jaka alang pialan te daw jima.
1: Radio Kayan Miri FM.

itam sangduan atau nabara daha. Itam dang bara daha dahin daho alang sayu, lemah dahin mang tenuk bungat daha. Awi jam katah na, itam boleh lap menbeh kelonan alang najako, awi kelonan alang najako anan melok jelang beh kak sayu kak lap menbeh na. Ja kak am nyurut lisun jako alang anak na anan. Jilahu tegu teklonan alang najako haunan ka atau behka ika dang bara menju ka awi katah na ika madat urung ka, dahin ba ka ataupun action-action ka nikan atau ngaping usu ka teunan na bara ika amega te disun jako anan bara terus terang meniha akai asi dang ka maram jako ka ya awi ampah ke tena jako ha ngawan behim alang am tek kelunan melaiku himah ni am dang tek lisun jako nunan ni tak dang bara daha jilahu awi tek tanda dilarang merokok hak ngawan anan bara maniha ti im nyendang aring kat nun dahun kat anan kentak kira kisok iha bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit na itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dang kak amna jako kak nanya aku ini kelunan alang perah asma melayok lama amdang tek disun jako ni kelunan alang dahik ni kat ngeprah am sayu gak disun jako nunan dang lah kita nebara mendahak jilahu ikat dang duan mengnah na jako laan awin jako ni kahom jiak nak man batung tam jilaan

0: Nenek nama Adi tanpa ji hati kelahir lagu Alang Kenan Steve Balang lagu Ngepsu Kui Man Kenap Usun Tanah. Empat terpejauh dalam segmen Adat Asan Tam Doan. Ini ku sengkeri tam hati teji info. Alang Neman Miri hati rasang na kesastraan Sarawak. Nyati jakanin ate na kuri-kuri hadui sang dahana. Nyati bemhang na dasang na hati bengke Sarawak kiana. Nyati dasang na ji bengke marung asas Sulaman labu cidahin manik orang ulu. Okey, ini sang dahana nyati gate 24 do bulan atang 25 do bulan pitan. Duman 2026 hati gate 24 dahin 25. Alang matoh menpukun pitan jihima. Atang pukul 5 lebih lahun yang dah buka men 20 laung tua ya. Lahu beh menanan hasang na hati bengkel na tupi manik orang ulu. Lahu hati gal daulang pia. Hati 24 do bulan atang 25 do bulan pitan duman 2026 mengkata do pat dahin daul 5 hati pukul pitan atang pukul 5 lebih hati yang dah buka men 20 laung tua alang maten aran. Beh melana lahu tidhana hati bengkel tarian tradisional orang ulu. Ini hana gate 26 do bulan pitan duman 2026 gate 26 alang matoh men pukun pitan jima atang pukun 5 lebih lahu anda buka men 20 laung tua. Lahu melita malang sengyo hadui ini kelodang pahabung dahin puan Georgiana halubun kusung ji pitan pat saya 26764. Aku basang luar kusung jipitan pat saya 26764. Lahu hati alang bayalon hasana petading tekna lagu tradisional kayan. Ha. Ya 326 do bulan pitan duman 2026 ha pentas utama ha stadium tertutup miri. Okey, ini matah man pukun tusuk atang pukun pulu malam ya. Jakanin alahu sang tekna dah alang sang naik papan hitam. Ihat na Rosiana Urai. Okey, menita malang hipun hawa ya. Kalau sang naik ngiyo dah ngiada petading tekna. Dan loklah atenaran tua Davina ni sang dah buka man pulu kumpulan alang paling sepanggan maten aran. Okey, nonton hati info alang naik menakui. Kerana aku pula sengkeritam pejauh alam segmen adat asentam. Hati aku sengkeritam kelenghi hati marung ji program atau peji hadui alang naiman Alison Alision Duren Lihan hati marung kayo tuken daw. Ha. Okey, kini aku menitam hitam dang pahapan kelenghi daho atau alang naiman ihani ya.
1: Panopiwe pedah te alanan. Pelihe sayu asen timah lalek.

0: Saya lebih man itam lem tak lama program adat asal tam lebih ani itam piah ngeriang tejo nun hade alang antam bangsa kaya nih pake una awan tam nyenang jam tegu tam sangat tengeleh na hade tam. Jadi tak lem kelarah telok lebih ani itam peji melok petuat ngeriang kenun arti kayo tukan do alang antam kaya nih pun tak lem urip tam awan tam hilang jam ampayan itam te ngeleh nyadui tugu urip tam kaya nih men una. Jadi kayo tukan do ani jana dara uane deh uane tegreng simbolik na ha uma bawang asap belaga. Jadi nira dalam mentek jo kayo tukan doa ni itam peji dahin maran uma bawang hati enci Ellison Duren Lihan alang nerang nak menetelok lebih aneh itam peji dahin nak
1: saya lebih do menetelok panak alang tegreng hau ni mahalam radio kayan miri. Jadi aku cerita ok hari telok umat bawang tapuk koyam ni 36/4/2024 ni deh. Kalau te negara ni aran kayo tukendo tukendo nan aran nak kenan pengkayaan kurindah sepun temenunak.
0: Iya, tak kita ngeriang abah-abah dah keluna layak barat tak jauh kayo tukando ni tak jenjam kenun alang kayo tukando te. Jadi nun tuju nak ni Emil.
1: Jadi tuju tukando ni apa telok nyam-nyam bayar ni jadi temjam nalang tukando nun kayo tukando nah hak na telok mawang tabukoyan ni nana supaya aran tukendo tipan antam kering kalau anak kalau show kami bayar kering tena aran kayak tukendo tideh meskipun teman teman anak
0: ini energi teknologi primitif bangsa tama kayaan menuna kenun gunah nak kayak tukendo ni
1: jadi kayak tukendo ni energi kayak lama pandah hinang do awan tahu senugan nah tanya ni tampunya di rumah banyak wet nanda tebulan 6 tu taga pada tegerang kayak nan tu kedonan apa dah nyinang lingit do
0: retina kita masyarakat kaya nek menuna ni jangan kita melang kita jauh teknologi ni hati kita pun teknologi tam dap apa tam mengena hinang do apa tam mati nyadui kuri bo kayak tu kendo ni tegu hati lah tegu dah pakai nak menuna
1: jadi bo kayak nan hanya nak tusuk kaki. Nah, jadi apa dah nyenang lagi do jadi dah tenggelam. Bah, jadi tak nanti halang ayak ni deh, halang kuning bayuk ni deh. Nah, dah nanti nyenang lagi do ni deh. Anda naji, apa dah suka ukuran nan, dan na biri deh. Jadi arun biri ni tak dua kaki. Nah, ten dah tunggu buat do hanit, buat do ten dah suka bayangan ni deh. Abin tak tanat deh, lingi ni deh. Ada nejak na tada anak, ba ada teh na teh lengan dah. Abin dah nyenangan, abin teh arah anak teh lengan laip tam ni. Alang pertama lo takin punan arah anak. Alang kedua labu tedak arah anak. Labu tedak tu teh menjam dah dau sepun tam hinan temuan tedak depa. Dong long tedak lengan, long tedak lengan. Nah bela dah teh sokat tukar dau ni. Bayang-bayang tu, ada jenang lingin tu, ada nadaan ada tete lah ibnanya. Tepe doji tu nanti, tepe doji tu yang benar, jenang na. Jadi, tena na sangat teng, teki punan tu dek, jam dah, jenang na, bin bayang, lingit dah apa pun dia putung dah na. Bah, tena na ngam tu, takin punan tu dek, duh, saya una, bulan ni, saya untuk kentau tam ke dah. Atau ikam nugante tangi punan ini nugane tam dah beda te unyabat nanda unak nanda nyabat jalan dah nyabat nanda tutung lumak nah mengalingit daun nanda abin te tukan daun dah untuk terang jadi bila nu cunte tangi punan ini bah sauna lumak ini dah mana tangi punan ini bah nugan nanda jadi dah te nugan nan hanya nak mata menuna pakai elang lasannya jadi handa nah ala buaya kada nungan dah kemarin dah nak tu jidon dua don bila yang mak do nak apa bawati labu ok dah do ketelok hani tam maru lang biasane ba nunggan do ketelok ni tam hetam tet tet takin punan ti aran tanda tam jen tet tet takin punan o mengata long tetak tam kendala ngaya ne ba di hinang tet do tunga laut lingit do ti ten gak telung tetak ba nunan pa kadang tak boleh sayak lah nunan gak. Jadi tak dah langayak dah, dah taman tu nak dah omali hendang tu. Dah hendang dua bulan perintah ni, dua bulan terpakai kerana ni. Ngam-ngam gak puluh mak dua bulan saya. Bahak na, mengalih ni tam, nyenang nak tak puluh mak bulan saya. Anan, kubaram ke anak kerana ni, anan nak tukar doa rana, abang dah nyenang doa, tunggu jakak temukan bulan saya anak.
0: Jadi hani pita ngeriang long kak duan tek jo kayo tukan do tek jo adetam kaya no nak nyenang jam nuno tegu nak gak tek do nya.
1: Jadi bila nak do nya hitam jan nabat ayah tukan do sukat nene ute atang lang dah hinang nene atau kena takimpunan atau kena tek do tedak nene. Ba jadi dah tinugan ngawan nene nak teh kebun dah teh. Nogan tu kong tupak balik, nanti nabi dah mampu do mana sayu tu deh, tukar do tu deh. Ba tena do sayu, do tanda, nanti ba ha nanti ha nogan pejoh, nabi dah mampu do mampu unda sayu tu deh. Nogan nanti ha sayu lo kepari, nabi dah nyinang lagi do tu deh. Mina betah nogan bulan pitan tu nak sayu lo kepari, nabi dah mengak ugan dah. Ngawal ada nanti kurang tempat yang baru ini ngawan ngawan kena ngawan jadi tangan nampak tenugan tenugan hong kebun dekte tu jekanan anu nana cerita tak jatuh kendo lihat naran tu kendo jadi telok mau bawang ni dan jinya mau mana naik nak kalau nuni ala ran kena tipat paget ala ran dekte nak sembolik nak ada nyam ujung do bayar kering aran tu kedua nende bijan terlalu numbuhkan aran dor dah nende. Nah tapi tam pakai adat langtam kepercayaan tam oleh kerennya bintang Kristen berpah nanan tu pakai semak tam na sembolik ala aran dia paket takut mak pade anak so tam kering pan datang do bayar anana hadi telok alam mabawang pukulian jalan ini.
0: Duan tak jauh kayak tukang do ni kuri darah kelok ngalong nak. Nah nak. Dahin kayak nun an kelok pake. Dahin kuri ayan kayak tukang do ni.
1: Darah kelok nak kayak tukang do ni 6 bulan kelok ngalong. Masih sawu pekelok telah taha. Langayak pebeh. Jadi arun nak 60 kaki. Ayan raun na ayan ram nana kayo lang telok nanan telok ngalong nasib pa bin telok ipun yang berhormat webi telok kosan ayan 6 muruman ni 66 muruman ni webi cokpay hana itong tulong kalo tipe beh ala kayo nan may dana akong kalo na lebih nangwa naripa yang berhormat webi sunita telok tunggu kalo persemian na baga dan datang lim-lim dak tu masyarakat tua kaum dak pukulan datang lim kalau nak sembolik negara kan anan nak cerita aku jauh tu ke do anan tu dah mentelok selalu kena
0: nunana hitam ngeriang dahun maranuma uma bawang ince Edison Duren lihan duan tejo nun gunahna dahin nun retina kayo tukendo ni tak lah murip tamakayan ni manuna yang tegur di punak.

Pelenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itam.

Pecih hati kelihatan lagu Alang Kena Fragrance lagu Liling ya. Okey, kerana aku sengkeri hati info menitam lim. Hati marung bantuan lesen memandu hati BLM motosikal B2 ini mendahar alang sang akai tolong hati na lesen motor B2 ya. Ini sendah na hadun N70 sama laju. Hati manita malam mula hala tangga bananan, dopah bayar matan arani hanaga te 32 bulan pitan duman 2026. Lawan ni anda buka mendaha ala umun hang 16 duman te ha hujung hani mesti rakyat Malaysia. Lawan pun batung alang mage, hati nusi tega nunun tua senara hitam alang naiman JPJ, PDRM, nyapa Uma Bisara ya. Ani senda okwina mendaha alang naiman B40 ya pada alang terima sintulung menpelita tiah STR ya pak IKC. Okey, menhal langsungnya bantuan lesen motosikal ni di hati kalau mesti geri 2 liap hati salinan katiki kalau dahin hati mengkelah hadau kalau dang tiala borang ani ha upis dun ya pak te pala akademik memandu suria Bintulu Sendrian Berhad ya. Lalu keledang pelalau telefon dalam lubun kusung saya 6, telok-telok kusung pitan-pitan 5. Okey, kubasang luar kusung saya 6, telok-telok kusung pitan-pitan 5. Lalu ben malanan lalu tetam teh had Carnivore Perpaduan Setakan 2026 ia tidak musang dau alang maring sedara sengna dau Carnivore Perpaduan Setakan ini ia tiga te dua do bulan atang empat do bulan puluh duman 2026 alang sederhana ha pusat komersial Taman Uni Sentra Kota Samarahan ya. Jakanin ang kahumnaan aktiviti alang sang pahapan kunan bangu lahu te program kemasyarakatan sang dahana jarun program kiriba ani andahana kunan bangu andah uvui tengyoh peci namna kira telam tepalmai kenever perpaduan setakan 2026. Okey, nana hati info alang kedua alang kunsi menitam lim lahu alaka alang bayalo info alang naiman balaga ya. Hati terhadap program community menyemai kasih rakyat merka upis pendaftaran negara JPN bahagian Bintulu Hasungai Asap Long Jaik dahin Long Peran Belaga. Okey, ni halang naiman upis daerah Belaga. Hati Dani dah tai pala Long Peran lahu jima dahin duji pelutusu atang pelu saya 2 bulan pitan duman 2026 dah tai Hasungai Asap. Program ini hanya sama kira kemudahan mengkunan bangu huina mendaha alang melok hata tadale hudik dehin ha awang pasen jadal dang te ala nun to pekimatan ati tiana surat tiki ka lahu daf pendaftaran alang te kaitan na nyati tiana surat kanak surat patai lahu kat tiki dehin mejai nun to dokumen. Okey, nana hati marung program community menyemai kasih rakyat Mekah upis pendaftaran negara JPN bahagian Bintulu Hasungai Asap Long Jaik dahin Long Peran Belaga. Okey, nana hati info alang akunsi menitam lim. Kerana aku sempahapan nitam jaki kelenghi lagu alang kenan GMS Live hati lagu Sio Manise ampen tampalo pejoh alam segmen Long Alang Jadi Tedawani.

sederhana atau sangat ngejelo tepat padang bilun antara bangsa jarun bulan pitan anide. Operasi ini endang kira selamat potensi daleh lugi ankyo alam rupiah sayak pun 5 bilion hati sin Malaysia 2 juta ya. Pat padang bilun alang tavi ni hana padang bilun antara bangsa Kuala Namu lahu hati Sio Karno Harta Agusti Ngurah Brai dan hin Sam sama ke si Sam Ratu Langi Ketua Pengarah Kastam Dahin Excise Indonesia di Jaka. Di Jaka Brudi Utama Barat dalam ini di kira jam haduya ni jadi tino dalam nah hadui pengawasan kastam ya. Tino dalam na emas ni dia antara dalam na ngejelok analisis makhluk madahin risikan. Ati lahud na hadui plesak tidak alang kira tugung bilun ani di. Okey, tena 24 do bulan pitan alang lalau di ha padang bilun Kuala Namu. Yati teji laong alang dah men India ga takap men udhana hadui pelesak bek na hati dah te pesuk pat li up logam anda kio hati emas bahat hati 5 kilogram anda hook ha alam peranti elektronik sang dah geri musang tai pala Bangkok Thailand ya masa ni melega alam sin rupiah hati 3.75 bilion sin Malaysia alam pitan atau pitan bilion ligit ya. Hati ha padang bilun Sio Karno Harta Jakarta 10 bulan pitan alang lalu di tek dua laung dah men China hati tugung bilun alang ne men tugung bilun santai pala Hong Kong ga tahan tino dah pesuk tek 10 liap emas hati bentuk nanti hana case bar alam kira-kira bahat 10 kilogram. Ha, belegah alam 25.3 bilion ligit hati sin Malaysia 5.1 juta ya. Ha, padang bilun Aigurti Ngurah Rai Bali tejil ong dah men China datahan te 6.12 pitan nyati ha negeri pelupat liap emas bahat 10.4 kilogram pakai hati bon dan kira nelirit te batung nani tino hadang mahuk emas ani de lim barang alangkah hile ni hana alam 6 juta ligit. Ha padang bilun Sam Ratu Lagi Marnado 5.12 pitan te 5 ong an ha men China lahu hati gatakap alam 2 operasi alang sakdap. Te telol ong gatahan men te pelu pitan bukut hati anda hakio hati ya. Alam bukut tenan te mes bahatna hana 5.7 kilogram. Anda hok alam batong do sendiri. Dan te dol ong an hati geri mes hani di ati bahat na 5.6 kilogram sang dah geritai pala Singapura. Okey, nana hati dengah alang unaloh dengah alang Neman Jakarta. Lalu dengah alang kedua alang bayar loh sang kunsi menitam lim dengah alang Neman Rom. Hati tedol ong endah menglan matai pesuloh tena petung alang jadi tehang teksi atas dahin bot bermoto have a nice. Hati dah laput alang Neman agensi berita Jerman. Men operasi hadi peben hana kuridau ani di teji patai dado alang umun nani hana 26 duman and ha pesuk ha peraliran basen Iagun Itali Anan hati hawan do hani alang umun nana hana 25 duman and ha menglan patai matai ke si and ha menglan matai men ud ha geri te uma pera dawani hana lakena dah Itali do hani dah Brazil hati ma ring ke dawani ngahwak letru bulan dekah dawani ungahwak ya petong ini jadi hana jihma donem alang lalu di empayan matan dawani kira nai malah ha iguan hati hang padang bilun fenais dahin dataran Saint Mark. Okey nantuan hati dengah alang nai menhangwang daleh alang nai menrom lahu tang tini tuan segmen dengah alang nai menhawang daleh alang kunsi menitam lim. Itam dan peji alam segmen ini te jaka alam pilan te daw jima.

0: Ngelarah Jackie, men aku Widya.
1: Nun hadui ka, aku Viviana.
2: Ini semua orang saya kenal.
1: Amin pa'an peci dan redakan.

Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji ita.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.

Okay, hello, hello, selavi dan lau sayu ngelara mani tamlim kerana tang pejo paji alam segmen tamalang kedua hati segmen PDK paji ada hek DJ Baun. Jadi unalah maus kena mandi DJ Rin alam upah apa ni tamlim matoh mampuku na puluh dua beluadau atang puku na telok lavi anide. Okay, mani tamlim ada ni hana puluh enam dah bulan pitan duma 2026 dan lahu dani hati gate adau atelok dan lahu ada ni hati dau Malaysia. Jadi mauk tabi selamat dau Malaysia men itam lim ya. Lalu men itam nanti ha kucing seria na lunduk bau na palau men kelo nanti ha samarahan kodang pejoh peji kelengir dau kami re FM pakai frekuensi FM jiku sunom penji dan lahu FM jiku sunji pentusu. Na palau men itam nanti ha pasenaya miri kodang kelengir dau kaya na miri FM pakai frekuensi FM pita 5.7 dahin lahu FM pitan sayap puen kusung. Okay, manita melantai hada lehudik huina mengkelopoke puidoh amai inai alantai hatalang usan lemting apa tutoh belaga dan lahu mengkelo langsu manapasa namiri keladang kelenghi redo kaya mira FM pakai lupa di SWG G665 kHz. Okay, manita malahi pun Esro Rahimai TV mengkelo hadau ne pejedahik ngejelo channel Esro saya tu suji dan lahu mai TV tu suji kusung. Napa lahu manita malantai halam dalai kan dan peluhawan dalai jaka ani. Kelo dan kelengi redo kaya mira FM pakai radio online tam. Dahi mengkelengi pun na Facebook mengkelo hadau ne pejedik ngejaloh live hapesh radio kayan. Okay, dahi lahu tiang lagu lambu kalasan taman adik upah panitam lim. Tak kelengi je lagu ala kenan Florence sebulan alang kuma halam alang tapah. Jadi menonin aku segeri tam tak kelengi je lagu ala kenan kaya mapan ihatih tam kayan.

0: Oh, mu jantai em na tak mentelok, na tak teh. Tamam ngau dah lok pandang u nateng ne.
1: Oh, jaja seoka. Neh, nak pi am lok gutun gula ani dire. Neh, no nang gutun gula ani dika. No tek no jung ini.
0: Tek kena ak lok tek usun taga nan de. Em nyendang tek usun taga nan, behule apa menekriang nan.
1: No re. Ya apa je ni ni. No.
0: Bai, jangan aku jam anak doh ni. Ihak kanan pa, alang tak kalong hiak tak nak nan.
1: Nuh, alak hiak lan kita. Nah, tak si waktu ha.
0: Aku yang mohok nak tak tamam kanan deh. Alang lalek-lalek ikam duit mih ni.
1: Dung-dung ke dung?
2: Bai, nah ikut dung tengah rangkuan itu. Lalek-lalek nan jam maeh loh. Kalau nang lagi atang latan telah dahun kuat ni pa.
1: Karam.
0: Nem jam hiak anda meteng butol gula are. Ngalo ngaran hiak tek butol gula anan depa. Ja tamana am jam aku tim hok gula anan. Tutui ka kan dohore tu kure mo gula anan.
2: Kalegah dui ko ni de. Mengelala dui ke telung mih ti. Bahi ko tegak kencing manis ke. Ha kita na barare. Bara tamam ti mengelala dui ke telung mih.
1: Jah. Ayo ka. Ya, sendiri lah kamu memang kontrol, tiba.
3: Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: saya semestinya memilih gaya hidup sihat.
1: Aku ingin apalah kesempatan ini nak duan telok nyam. Nyam maksud kita melang remaja. Muda-mudi lah kurintam tem sa muda-mudi ha. Aku ingin nak nangan hitam, ja hitam, anak ageh tam is priority elang da kaya lan amin kahom masalah kesehatan elang antam hadapi kerene usi mili umun usi milinya usi mili da kaya hitam jam ha kes kerene kahom lalan kes ang ojadi jadi saya utam mili nun rekreasi ataupun nun jenis sukan elang ngam atau sesuai tek batong tam lah nan doh tangan kul mane tambe long bun satu nak perlu tam naji urip lifestyle alang pun lang aktif usihanan tua mungkin dari segi pemakanan telah it goes together begini physical day.

Okey, masalah viden lah homa o sengara mani tam lima jadi madi tam utai kelenghi je lagu ala kena kaya mapani hati tam kaya nan tera lagu negeri itam pula 20 minit pukul na telo lavi. Okey, tini habake tam henjuk ataman kena tini nundengah kelo hinok tua te ajaka ani balui baram talang usan na dahin tubo lavi ani sayu kado lasu dahin ngalidam kena tini. Okey, sayu lavi maneka henjuk ataman dan so kenap avin unai pejedahik angge jeloh segmen PDK peji adahin kelo. Okey, tina kuda berap lalau anau segmen PDK alangkate adau atalo ihati 26 ada bulan pita na duma na 2026. Okey, tina pukul na telo puluh minit na ag itam sang peji dahin DJE dahin hakaina tengaran Tejo Putri Conference 1.0 dahin pukul dapat lebih itam pojok peji alam segmen ngelarah jaki dahin pukul 40 minit ag itam pojok peji alam segmen pengjamtam. Pukul 4 junang, hanya tamtai kelengi dengan lebih lampah mau meredo kaya nak Miri FM. Dahin man ohanan, hanya kusengkusi dengan man hawan dalih mani tamlim. Jadi pukul 5 lebih, hanya tam sentai payang jaki tai kelengi dengan man paundenga Angkasa Puri Kuala Lumpur. Pukul 5 junang, itang pojok peji alam segmen dengah kelia. Dahin man ohanan, itang pojok peji alam program Beast on Air. Dahin tepat pukul 6 lebih, tamlasi ngejelo segmen PDK peji dahin kelo. Okey, nanah anau segmen PDK alang matah mapukun na telalavi atau ngapukun enam naa ina nak lim dang panau pahapa dan lahu dang mauk info man itam lim. Okey, menitam leh wina makelo bakai-bakai lantai nota jakan ni dahin nunam palahu menitam lantai kelenghi nge jelo live HP Shredo Kayan makelo hadau ne meja usu makelo hadau mau gaji pusul menakui dahin share live anih men bakai-bakai tam alantai nota jakan ni jasi dalo peji pegap tengaran dahin tam nge jelo segmen PDK peji dahin kelo. Jadi yang panakui semakah ladungan ni men harin tam yati DJE tina ku senapa apa ni tamlim tai kelenghi ji lagu ala kanan Deli Amera ihati halaku ma nunah jadi tu do bayar.

0: nun katalang dyan dang anak ko halo tugutaga.
1: O dad, ayun na, ako hamulo di, nagtaka-taka nun ito, kadota tayo, mupo alam, ungay ka, kan hao nan, amin ko lang tinapagkuy mo, ati kita, karangan ba? Wah, piknik ka daw ko lang hinan.
0: Kadyo, taguha taga.
1: Anan to lang, ayun na, pala binusipo niya, banyato. Eh, kan ha, nilisan ba, kaya? Palalo, palo ungay ba, halo nga nan. Palingkat na lah, paling kuitok jaka blok malam. Jadi aku kubu blok malam, hagri kutedung.
0: So,
1: asul aku nunggu, siapa nyinggung?
2: Saya ukan dah lah, apa?

0: Alam kan si Halloween
1: kan, si bertanding nak kalau tapi pile macam ngepnu gutun kan ke kajol itu best tu as
2: kuri darah kalau te elok sin
1: tapi ngelu anda ke si tak jam jam te tak oh tapa kuman apa te neta main te aku tus kun tusun ada te ba te nuli malam te saya pita nuli pun saya aku pita nanti ya tang puluh dua wak pedong ke kajol nuh nala matanan.
0: Saya kira ke emtuyan ke muku darah dorin.
1: Saya kira saya kita ngelubai dia tu.
3: Tips paan mageh jaka daun taga. Tangan dui atau tua, menglalai dui atau kefen, atau bisa nurepa atau alangmi. Pakai basuh nyipih dahin seluar, mengkesahna senaman alang bahat, dahin menglalai darah gak tan lasuk daun. Awi batungka telapo lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa an usut tek batung dahin kahong, nurepah dangduh japah ngam batungka. Dahu halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
4: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang imna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadu usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadu yang mana. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miri FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan, ngap G hitam.

Okey, masalavi dan lahoma o ka senglarah menitam lim dah hing krene aku sang gritam pejah peji alam segmen surat dengah unak lo.

Okey, dengan alang unalah alang nema nasiburan tino dua doh alang tega menuh klita alang endawa pakai kira tenyaru empayan ngesubeng alam aparit dalam kiok-kiok 4 meter ha pedipah balai bomba dan penyelamat BBP Siburan Jalan Kuching Serian Jihma Dahlem D. Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Guma dalam terima dah buka alam pukul 4.50 minit Jihma. Menuhanan hananam anggota alumni mana BBP Siburan dahin J Luri FRT dahin J Van EMRS tepala ngavan anan. Jadi pasukan bomba atang pala ngavan anan ala pukul 4.50 telok minit ajihma dan lahu dalam inang tino tukani Malavin J Kelita kira ngesubang alam parit dalam 4 meter. Jadi dua doa ni lahu anu siha keletip dan lahu deng musang aman Kelita anan. J mendawa anhageri tepala umapra dahin ajilaan anhatan pakai ambulan Kementerian Kesehatan KKM Jadang Tai Naban. Jadi yang kepala operasi anan ni hati Muhammad Ismail Zulkifli. Dan yang lahu hadana pelapak kendana lampu kuna majihma. Kena naji dengah alenai manasiburan. Okey, surat terdengar alam beloh lenai mana roban tino kahum 2070 saya pek ata maang dahin ata dui endah uk mana 66 uma aru alam teh daerah roban dalam di pesuluh taga tino deng na nguyo ata tino deng na dalo hipun nguyo ata hak ngavan anan. Jadi pegawai Angkatan Pertahanan Awam APM Daerah Sarato Lieutenant Nur Atirah Batu bara tino operasi mata netulung anan endahna jadang ngepnu pengakai kuna bangu alang tabin. Kena tini tino operasi na matoh endahna ala pukul nepitan 35 minit ajihma. Ampayan atang palangavan alang unak loh alam pukul 10 jihma dan lahu hadana pelapak kendhana alam pukul 5 lebih. Tehang ngavan alang andalok mau katulungi hati rumah Jimmy Brayang Ulu ihati 202 pek rumah Deli Sungai Wong Sebak 222 pek rumah Andrew Nanga Kedoh jatuh 52 pek rumah Pangau Rantau Sukat jatuh 52 pek dahina rumah Silin Dabai Baru jatuh 52 pek. Tino Umaru alang terima tulung nalahu ihati rumah Edmund Sebubu Baru jatuh 10 sayap pek rumah Kemandang Supo Asal 50 sayap pek rumah Atin Ting Ting Licok Seblak 64 pek rumah Jack Licok Baru 60 sayap pek rumah Nair tingkat asal Licok 12 pek dahin kuri-kuri Uma Aru alang habe. Okey, hati dengar alanai manaroban. Okey, manitam lim, anana dua surat dengar dan aku si manitam lim ngejeloh segmen surat dengar. Dahin surat dengar dan hitam kelenghi tak jaka lempiah lebih jima.

0: Sampai hak baram dahin belagah Pak Anah Peji dahin Radio Ta'am.
1: Okay, masalabi mani tamli majadi mari tam utai keleng hidu lagu hati ji lagu ala kenan dia nan ini hati dop-dop ala musuk dahe na ji lagu ala kenan koni layun ala kuma pelemana la an tra lagu negeri itam pala 44 minit tepuku na telo lebi. Okay, selebi sengelaran yang sepesu kembali tamli mahu nama kelabake bake ala te keleng hidu kami re FM lebi ane. Jadi empai nak kui maka angavan ini menharinta ma DJ Tejo pesanguna dahin hakaina alaviani tine aku senapahapan tamlim taikleng hi aji adak sape ane unak ring.

saya besok alam denak Tuhan tam Yesus Kristus manli mitam panak kayan. Aku Tomir Menjo, pengerusi Persatuan Kayan Sarawak, Jangan Miri, Jangulaan, Maok Sayu Kenap, Teh Abahani. Aku ingin sang baraok, marong ji hadui, alam kalau pikir Jangan Miri, sang nama nitam, Teh Pulut Nam, Nebulan Pitana nih, Uma Forum, Jalan Padang Kerbau Miri. Ji tengah hadui, alam kalau piah sang na, ja mapangli, pau kayan,

dan nai jakaan an lahu ja atam tam lim pejamat peji te antam takaya la kenap ko lahu ja telo pahukayan ala bani ngawan telo pepsuk peptang dengah te hang telo lim ani na ji hawa ala matak sai ulang ngawan telo panak paharin nai pepsuk anjelo khlia alam an kala panmai menitam jaka lebih ngawan tam sama hari keluarga pikir cawangan miri 2026 ini di Hanah Winuni 26 di bulan Pitan 2026 di hati dokterlok minggu ini petgu te cuti hari Malaysia matoh man pukun saya jihma atang pukun palewi cengulaan ngapana ya hati hauma forum miri jadi alana hawa geri panak dah pakai telok lim tedau dan penuh berkata ni ja dang miat tena te hang tang pokayan hamiri ni itu pan te slogan telok laho hati pogun pepaya pepju te hang tang anantua sel kenap Tuhan memberi

0: Ya, saya kena men DJ Pau dalam Mekah Hawah peji dehna telok men aku dehman hakai langat ne lebo peji dehna telok dalam Mekah Tam lebi ani. Okey, menjam to kalang uan telok te kalang hi man bait hok bara lang kena pengurusi pangkayan Sarawak Cawangan nak miri tino kerana bait pejo program do keluarga alang kena PKS Cawangan miri forum kerani. Okey, man telok lim cerita kedua telok ngeruak peji dehna kami hari do kaya na Miri FM. Ita mai sekena men harin telo Marilyn Lenggan heti ketua bidang pelayanan putri alang te ha BM ondorok alang te ha Miri ni. Ika ma pelahu telo jam te jo kena program patangan nore pakina ha telo. Ya saya lubi menika Marilyn.
1: Hai DJ Utu, saya lubi.
0: Iya.
1: Dan ketua pelayan
0: lebih ani. Ya, nu dengar kak.
2: Ya, magi faan kan ni.
0: Saya kena Pak Bin dan ngapaji nampak ubui para program alangnya sangat kalau nak jandara ana.
2: Ya,
0: okay. Saya kena Pak Bin apa telah mabeh dalam jaka alang bekak lale. Biasa kena Pak Bin teh habah dan para program alangnya sang anak kalau nak ni. Okay, Rina Melarina, tak lama program tam lepas ni. Dan kak kusi okay, tak jauh latar belakang program menarik yang.
2: Okay, DJ Sun, lana ke menarik nak kalau haut duman na ji program hana kalau kuma putri login. Biasa putri login ni kalau nau tek bulan tek da bulan nuni bulan tegualas alawa suti puluh puluh enam da bulan tegu Malaysia dan nuni Malaysia daun da nuni lah. Biasa kalau nana kalangan gereja kalau tua dalam sekitar jatuh nunan penyertaan jadi haut duman kalau nak jadi melihat akan keperluan wanita-wanita di luar di mana kalau ini sangat diberkati dengan program Putri Lok Inani jadi tak nak kenap kalau sengwenot telok ni apa bless and apa wanita langha di luar juga nunana tercetus nah kenap kalau untuk na putri conference ani usia kalangan wanita dalam gereja tua bi kalau open untuk lim dominasi gereja lah ihak bergereja ke ihak bergereja ke jadi putri conference ani kalau nanunan
0: ya jana menangan men telok alang ahli gereja BM ondorok tua
2: ya yeah, oh, yeah. pada awalnya menarik nak
0: bi hangun ani anteng aman lim.
2: Betul.
0: Ya. Jadi tanya dah kan ada program alang sayu petangan hitam. Jadi ji doh alang tuge. Dalam tam tuge hati ya nah na pejoh pasah sayu dahin na urip pakinah tam iman tam. Jadi ji kumpulan sasar alang menjam tok alang imbara anan deh na hangunan ni na anteng Ahmad Lim mendemonasi gereja alang tiak dalam Dalemiri. Nuno kata nak yang dah alang ngenop ngiyoh program ni. Tiak lokah wah an buka nuno tu gaya ada dengiyoh nak.
2: Okay, halana kalau na putri conference ani sebelah malam, waktu malam kalau terbuka lah usia untuk wanita tua, kalau terbuka untuk hihi lang dengnai lah usia semestinya wanita lang putra dengan putra lelaki atau anak-anak pun dengnai sebelah malam 18 dahin 19 September ni lah malam Jumaat ani dahin malam Sabtu lang kalau na sebagai nundi yuran nanandi kenakan yuran sebanyak RM10 untuk seminar sebelah jima lah jima mato pukun pitan datang pukun 2 nunala anggaran nak jadi anan kalau na yuran abin kalau akan menyediakan makanan jugalah untuk setiap elang nain I mean usmina kalau kalau ada sediakan makanan hak kena kalau na yuran nan RM10 jadi puji Tuhan kalau apa nama ani abin halam kalau halam kena kasih lah kalau na yuran yang sangat murah usita deng ilang
0: mulai
2: ilang mulai nuni ha mana semina jadi abin kalau libeng kalau ngahumlaan wanita-wanita deng na terlibat lah yang siang ilang jima daun demanan dan khas untuk hitam doh lah setakat ani kuri-kuri dominasi gereja lah paling bergereja lah mendaftar jadi kalau masih buka lah tapi awi deng kalau pihak AJK sangat mengalu-alukan lah jasi mendaftar awal jasi jasi memudahkan kalau untuk menyediakan nundi ketkuman mendalok lengnai seminar latin a
0: ngapan
2: betul
0: aku kenapa lagi dahun harin telok berlin lenggan nih nah libang kenap kena ya kah tamah pelamanak menbe telok ngiyo program ini tam jenang mambe bayan dal sik ha hui man 20 ringgit. Jadi ati hek na macam tok nak de. Hena mai semangat men na telok ah. Ha. Ngiyo program ini aku percaya haja te input berapa isi-isi alang sayu alang te mesin nak men na telok hui nak men telok alang ran do. Nunam pelahu men telok alang ran lake. Aku ngiyo junu salah nak telok alang ran lake telok nyam taben bani pelahu dan ngating ngiyo program ini dahin syarat nak kalau mesti bara kalau te ha.
2: Ya betul. Jadi kalau menyediakan makanan untuk siang tu anan untuk malam ke terbuka ke usik ke perlu mendaftaran anan usik ke perlu yuran lahu.
0: Jadi hendak ngapan kalau na program ni Putri Conference 1.0 ni.
2: Ya, ini merupakan julung kali hak kalau na nak 1.0. Ini julung kali kalau na nak secara terbuka lah secara besar-besaran menggunakan abin sebelum ini kalau kalangan gereja tu. Jadi untuk acara malam 18 dan 19 anan kalau nak forum, bangunan forum tingkat 1 lah, tingkat 1 dan untuk seminar jimanan ke kalau nak gereja BM on the Rock tingkat 1 lah.
0: Ya. Jadi tak nyindang di program malang saya bi dalam dahun telah nguak pejidin hari telah Marilyn ya lang ketua bidang pelayanan putri gereja BM on the Rock nunam pelahu lang pubo hadui alang ana dalam tubak dah na Putri Conference 1.0 ni tak jauh naan segmen alang sayu na alang patut na ana dah doh ning yo.
2: Okay, abin nundi tajuk kalau tema kalau konferensi kalau dua ni hak na intensify our legacy di mana telok ni ngendap telok ni wanita ni jasi telok memperkasakan laan atau memperhebatkan laan atau memperdalamkan laan legasi iaitu warisan iman tamani kepada generasi-generasi yang akan datang. Jadi hip laan awi itam do sebagai ibu kepada anak-anak ni melegasikan ataupun memberi warisan telok ni iman telok ni yang sangat berharga lah untuk anak-anak telok. Jadi teguh konferensi ni nak aku percaya setiap wanita lengnai dalam deng memberi kesan yang mendalamlah nilai yang ditanam menghasilkan buah meningkat karakter membentuk masa depan untuk anak-anak keluarga dan juga masyarakat telok lim amnya.
0: Ya, kita nyenong program ni men telok lang tek PJD kami Media FM dan ni nak men telok lang tek kelang radio kayan. Kita nyenong mambe input lang anda dah lokna dalam Putri Conference 1.0 ni daripada Putri Conference 1.0 ni ada lebak sin-sin alang puboh alang katok kita amat alam urip tam talam amin talam urip tam talam kinah tam nenam pelahu tak dah tam bagi tam tehajak kurang ada rin telah merilin hana kahum bayan nak biar ni hana usia nunok kahum jadi kita telah dengar nyelimah api awangan ni ya nunok man beda alang penceramah alang aduan dan teguanan.
2: Oh ya, untuk kalian ni kalau sangat bersyukur abin telok laung penceramah yang bersiap untuk melayani telok teguhan ni lah yang leng lubun jina telok undang di Pastor Elisiva Susan arana ya ti men di Pastor ya Allah uji Pastor senior Pastor men Surabaya Indonesia dan alang kedua anak senior Pastor BM on the Rock hana Pastor Indi sendiri dan juga penasihat pelayanan putri ataupun penasihat BM on the Rock juga ya hati Puan Helen Ukong dalam telur laungan ni yang akan menjadi speaker lah sepanjang konferensi Anin A.
0: Dua nanti jauh konferensi ni alang ayak nak berhitung urip tam hui nak bantul alang ran alando alang jahat kedua telah mamin udah laki tu pada dah hawan tam dah lengkap tam jadi kena hatok ni dengan na nagang lahu tengah kenap tamdah kenun tok alang dang ana dah peserta negeri uli udah ngio konferensi ni.
2: Ya, aku menglan teguh dalok 9A dalok akan lebih iman dalok akan diperkasa bahawa nundi tanggungjawab dalok sebagai dohane itam nah alang akan menjadi legasi untuk setiap anak-anak telah yang paling penting nak abin tema kalau dumana ni hati intensify our legacy dan spesifik alam seminar telah akan membincangkan tentang legacy wanita dan juga legacy family legacy keluarga hati nunuk tam dohani boleh menjadi legacy untuk kalangan wanita nunuk tam dohani dan menjadi legacy untuk keluarga tam jadi itu dua ni akan lebih nundi kontak lebih terperinci lah dalam seminar yang doa dalam sesi seminar anak-anak ante dua sesi lah dan teguh anak-anak itu akan bincangkan akan di nukundak dikupas dengan lebih dalam lah.
0: Ya. Yeah. Hmm. Jadi kena telah ikam jam deh na dalam lahu tak jauh kenun ke sin tak jauh rib kena ada hendak hot tangan dalam rib tam dalam amin kena ada ngatang lima teguh konferan ini deh narin melarin na aku ingat tugu ta menah adui hena ji ketah alang ngatak de kayak lan cabaran hena na program awi nune mentro alang mano hadui kedo ke cabaran lang ayak lan awi tani hena kira anak pertama yeah. Anak tumbang kalau na program ni
2: yeah. Okey memang menarik na kalau nundi mesti kalau sendiri menghadapi na teka dalam pastoral dalam MK majlis kepimpinan gereja mudahin kalau cabaran yang kalau hadapi hana untuk di pendaftaran pesertanan mungkin kan kalau nak pakai Google Form yeah. Jadi mengalai nak kan itam ni ngahum empayan nuno familiar kena di pakai guna nundi guna Google Form lah mungkin anan macam slow hari-hari nak slow tapi tenak dalam kurir dah mulak kanil anke buka semakin rancak apa nundi pendaftaran nanti tapi cabaran nak memang yang pertama mungkin win mengalai neta nih nak akah nunan kuring jadi tak pun nunuk kuring ngahum dalok ni lo ngahum kedat nain lo nunan na win tak inang slow aring-aring nak untuk yeah. Pendaftaran bi nena sengjeleng ateng daun nak ike puji Tuhan tak na semakin rancak na kat pendaftaran jadi anan aku rasa cabaran lah yang kalau lunga jarun ani hana pendaftaran untuk menggalakkan dalam mendaftar cepat-cepat anan.
0: Okay. Nah,
2: mungkin satu abin ke dan Google Form lah kurik usik dalam nuno familiar anan lah. Tapi bi kalau buka paan lah si au da minggu kalau buka counter lah deng walk in untuk daftar.
0: Ya. Yeah. Awi tekna manhak lang hipun tusah sang deng daftar pakai aplikasi Google. Digital online anan. Mm. Dang lim kat teh lokasi ha awan ngapan nan apa
2: ya yeah, dang
0: daftar temo
2: anda tahu temo walk in
0: okay mentro lim apa yang telo benci ngua din hari telo Marilyn lebih ani kita mengarah jake kelenghi lagu ini pet gute do Malaysia ni lahu Malaysia yang tercinta ni ha na lagu lang kenan dah lo BM on the rock lim kan eh.

0: Ya, Malaysia tercinta, saya di Malaysia mana telok lem hadu ni 26 do bulan napitan kita menyebung ngua tengah telok pejidin dah hari ni telok hati Berlin Mengen hati ketua bidang pelayanan putri mana BM under rock lang teh hamiri ini tak lama program alang sang anda lok na kengyo sih daral anan sesa
1: mulak dua daw kelaan.
0: Mulak dua daw tulaan. Ya. Bi habah lo ke daftaran ya.
1: Ya habah.
0: Okey, dua ana tek jo ngapan ada laan. Ngino hino ngapan kelok nang program tegu angak daw dah hino ngapan kelok nang program tegu malam nak ja dah lang tek PJ den tolong ngua jam lahu.
1: Okey DJ, tegu malam pulu saya hana malam 25 dahin malam 26 pulu saya dahin pulu pitan ni tak telok nana ha bangunan forum hati hati tingkat G nundi acara si puluh pitan dan bulan anan atau pukul pitan jihima atau pukul dua lah anggaran telok hati lo nah nah ha, BM on the rock hati hati tingkat G lah ho.
0: Jadi retina alang nggak na tegu nggak donan tua ha forum ane
1: malam tua ha forum kedau ke ha ketna ha gereja untuk na.
0: Okay, jadi matang tak jauh nombor dah alang ngenap sang telefon matang ngawi tak dah alang ngenap daftar tak nombor telefon alang dang anda tang.
1: Okay, tak dua lah orang telo awi hihi alang masih ngenap mendaftar. Okay, kita deng hubungi sis Ana tak lubun 0666 saya tusu saya tusu 5 ataupun telo deng hubungi harin telo Roslin Imang tak lubun 0G2 saya 5G 4 telo saya.
0: Ada lubun nak kontak dah.
1: Ya, nak lubun kontak dah ni.
0: Jadi di program malang sayu mana telok do halang tek tak lama dalam miri usi hamili menino hangat gereja alang awam te sebayang tak lama dalam miri ni kina kelok da ngatang lim tak lama program ane we dahun hari ni telok Berlin dan ade kelok da ngatelefon hari ni telok sis Ana Lenggan 06 saya 06 saya tusu saya tusu 5 dahin harin telo Roslin Imang 0G2 saya 5G 4 telo saya nombor telefon ni awan kalau meteng awan kalau daftar hino awan jadi dah dua ni langdang bara aman telo lahu dina lahu harin telo Marilyn sendiri watang pejidin telo lebih ni bara ala nak terang mana telo lim. Okey, nunok men beh basung na.
1: Okey, nampaknya jualan basung telo dumana ni sangat laris manis so jadi melakuri kurih like kelaan dengan limited size bi tak loh kelah maksud nak first come first serve hi lang una nai i hak kala nguna hipunan a jadi size sangat limited kalau juan ji layanan 35 ligit kerendah alok dia anda membeli anda memberkati
0: iya abi na anan we man o jah ngun tak teku man hak de no. Okey aku lok man aku ji ha temo
1: sasnen ka di Jameson
0: anak-anak tua. Hana nak dengan nado ok. Hana nak ada ok tedang tedak kayak lo. Aduh sah semua tu saya. Okay, berani nanti jo harapan kat lah tak program ni. Tapi kau jenang program ni hendak jadi program malang. Sayuhi nak menita malang murip dalam dale. Tak sayuk lah nang program mak nunih menita. Hui nak mentolok alang rando.
1: Lan nan. Aku sangat mendorong lah lim tendo khususnya jasi telok nai. Tak apa tak konferensi ni alang paling sayu nak pekorekti telok u duan ji pastor mendaleh Indonesia su ne memberkati nunde ne memberkati telok jadi alala kesempatan ani untuk nai win mejat telok deng aduan ataupun undang ha telok mendaleh beh ne memberkati telok ha ngapan telok ini jadi puji Tuhan nabi niha te kenep untuk nai apa memberkati telok te katuk Tuhan tegu konferensi anin a yalah nunde te seminar ni lahu dengan topik yang sangat menarik aku menglan setiap wanita langnai tidak akan pulang dengan sia-sia pasti ada sesuatu yang ingin Tuhan kerjakan untuk setiap wanita langnai.
0: Ya, awi tak nyenang jaka alang te aneh na mijat itam te pesok itam te pahabong jadi kengyok ane dan jaka alang sewapan telok pahabong mendok je tang 25 pedong pelawat migu itam doh ne mahabah-habah pukulup tu akanan hadui aku belum mana itam doh ne awi sotong ne tam oktopus.
1: Herite.
0: Herite tamna harita halam amin pelah jenang. Meja tolak dang na hadui ji dua. Hui mun wanan tolak na hadui. Lagi na ta malo jaka muka jaka dua do ni aban tolak ngio konferan ni ala tam jam pelamana sita kuma eta am jam pelamana jero ne bi. Ala tam jam mili kena nolong tekap kena nolong perlu tolak murip tam tolak murip kerane.
1: Lan di JP katuk Tuhan alam Isa Maria dan Marta nanti. Nina masa jasi tak duduk di kaki Yesus mendengar. Ya, mungkin jalan-jalan nanti mesti nanti habah-habah tanah adui tak di kuripah. Tak dua malam mana dua dua ni telah asingkan masa untuk duduk mendengar dan kemudian Tuhan tak urip taman ni.
0: Ya, macam tu kayak tema tam dalam konferen ni na intensify our legacy na memperhebatkan warisan tam warisan iman tam.
1: Amat lan lan.
0: Okay, na tak jauh pengake kami lahui na pedgu tak do Malaysia ni apa nanan tak harapan kak ya. Apa yang kena ucapan Hari Malaysia nun harapan kak tak dak peserta tak tam kelunang bangu alang tak kelenghi program ani lebih ani.
1: Okey, harapan ku memang aku sangat menggalakkan lim tam dengnai tegu konferensi DNA puji Tuhan tapi telo buka hawa malam perlu saya dan perlu pitan anan untuk lim tam usaha untuk wanita tua tapi entam buka kesempatan ani untuk lim tam dan belajar bersama-sama. Okey, jadi tak menjadi satu iman merentasi generasi memperkasakan hari ini untuk mengamankan hari esok. Bukan sekadar menjaga tradisi tetapi melipat gandakan misi dan visi tam dan juga iman tam untuk terus diperturunkan kepada generasi tam yang akan datang.
0: Ya, entam dah nak ke tuhe oh tolak jaki. Ya, program ini ha, cukup abang tolak ngarah jaki ya. Okey, aman be dah tabi dah Malaysia ni akan menikah.
1: Okey, aku bara sama Hari Malaysia melim tam penduduk Malaysia dan juga aku menglan tek dawa ni ya doa aku harapan aku ita Malaysia tetap hidup aman makmur menjadi nanti Malaysia menjadi sebuah negara yang dihuni oleh semua masyarakat yang nanti bahagia lah dan napaan. Selamat Hari Malaysia melim telo alang teh Malaysia.
0: Iya, saya kena men hari ini telo berlin lenggan alang habah ni bara tek jo program Putri Conference 1.0 alang yang sanganat dara dua do puluh saya teng puluh pitan dua bulan pitan ani wi jam dalam tek jo program ani wi kalau ngenap asan hado telefon dah hari telo ani de yakti ana lenggan 0666 saya tusu saya tusu 5 dehin hari telo Roslin Imang 02 saya 5 mak ji patlo saya dehin nakina te program ani ita mak dang puboh urip tam tolam amin urip kinah tam dehin amin tam dahin ada kayak halam lahu dehin te na asi Tuhan din tam so kena menikah rin Merlin.
1: Okey, saya kena lahu menikah di Jensen abin adang lah bani te pendengar Putri Conference langsung na ini saya kena.
0: Iya, kinah dang pesuk dehim.
1: Ya, pesuk te Putri Conference na.
0: Iya. Okey, wani apa pertama temu peji dihin hari ini telok DJ Baun. Saya kena men kalau lima saya yang rasa lebih saya udah Malaysia. Ya tadi ah men kumpulan takjet mana melangkah alang menang pejat lale dalam mak do hari keluarga PKS alang teh ha forum mereka ni. Saya lebih men telok lima.

tangandak YFM kayan kelengi sape pahu kayan jam dengah alam dahun kayan paha panitam tetek nak kayan tangan telo nyivan nyia sape laki kayan melunah pekeloan menju mahak Tuhan kelo laki kayan menglale hapan tengayat na telo nyia Tuhan jat telo murid ngaliman.

Okey, dengan alang unalah alang Neman Washington tino telok laung alang matai dahina jilaan and hagri te palau mapra menuji bilu navang kira te legak dahina tutung te levi da dua di hak Chatsworth Los Angeles. Jadi palaung u anha plesa dahina telok mana dalo ani menglamatai hak tata ngavan anan dahina jilaung laan and hagri te palau mapra. Dan aku kerana nusipan hak jam anino gaya nak. Lembaga Keselamatan Pengangkutan Kebangsaan NTSB dahin pentaberan penerbangan persekutuan FAA kira seng petmai hadui siasat. Okey, nanti dengar alang unak loh. Dahin na dengar lang belah lah na mana Tokyo, Tinok Lim, daha umun jatuh aduman berhujung ha Jepun dan na kalung alang bau hati jatuh tusu libu nama tu tusu putusu laung te bulan pitanani hati saknai tabah. Alam duman alang ke-56. Dahin alim daha alang umun ji abad sanai tabah ehati tusulibu pitanatu rupa laung menu duman empayan anidi dilahu kreni kira u alalau jatuh alibu alang unak lo dahak doh ehati seputusu penam persin melim anan atino pitan pelupat alibu dua atu pitan pelu saya laung. Dahin data lang andaha petmai angio register kunang bangu teji depan pitan di tinolim daha lake dahin daha do umun jatuh duman berhujung ihati saknai tabah pala jilibu patatu dahin 6,544 laung. Okey, nanti dengar alanai mana Tokyo. Okey, manitam lim, mana doa dengar manhawan daleh dan kusi manitam lim, leviani. Dah lahu dengar manhawan daleh dan itam kelengi te jaka alampia, levi jima.

0: kenangan waktu kecil.
1: Terlihat sama lah apa yang
0: nak nyon tu kan. Teguh tak teduh ungai mana nak dia. Sita kira aduh ungai ayak ke ungai oka jaka ungai dia kaya anak. Tapi tak lebih lu antai ke nak nak nyon.
1: Berak lah bantuan.
0: Berak lem. Teka jaka ha berak. Teka jaka ha sayur. Pedong te pekawut. Amin tak kenapa ni andi ke. Weh suan dan dia.
1: Anak empat teguh. Teguh ngeriak ha. Keliar mana nak
0: nak nyon.
1: Dia payan tu tu di rumah. Teguh dah. Dah pernah tu.
0: Jangan tahu liu mak. Sih, kalau mau kena kena marah tu bawa lah saya sampai rumah. Mana kamu dapat tu tadi? Kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan. Mau balik-balik tu, eksen saya tidur. Sebab yang balik dari gereja tu bapak saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu berjangkit.
1: Kerintam nereh.
0: Kutu
1: ubang, kutu tenang.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak
0: dia. Kena tanda.
1: Teplak daun.
0: Teplak daun.

0: nyanyi di sini.
1: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
2: Okey, nak naji lagu ala kena rosana urai hati halibang terlalu lagu nak gerita pula 54 minit tepuku nepat lebih. Jadi menit tamli makira melakte 6 minit tolaan apa yang puku na 5 lebih tino puku 5 lebih ai tam sente pa yang jaki tai kelengi dengar menepau dengar angkasa puri ku. Jadi apa nak kuasa pahapan ni tamlim tekleng hiji lagu ala kena Steve Balang ni hati ita mahak Tuhan. Tindak rumah selavi dan lau selabau madalau bakih-bakih ta malang unai meja usu ngejelo live page radio kayan. Okey selavi mandobling ke baja Priscilla Patrick keling tamawa MJ. Selavi man min seja napalahu man DJ Johnny Maja dah lahu henjok taman. Okey dan dalau bakih-bakih tam ala unai peje dah ngejelo live page radio kayan. Okey panitam sente payang jaki tetok lenghi aji lagu ala kena Steve Balang ihati itam maha ketuhan. Okey selavi dan lau sayung larah men itam lim.
3: Merdeka, merdeka, merdeka. Harapan dan sebayang kui men itam lim ya itam paan ala batau lang mage men Tuhan tam Yesus Kristus. Berharap itampaan nyalam tel hinji ino tua itam teker ini apa hawang dale amelaya asrawak nih nak ino pa negeri itam te itam harap dan aku percaya u dumana itam alam kemerdekaan menitam u dang alam penjajahan tam hari kemerdekaan alang sayu menitam lim manakui anak tam sautam restingang mauk dau Malaysia.

0: Berita seterusnya, penyelesaian isu pelarian Myanmar di negara ini memerlukan rundingan dengan pemerintah Myanmar bagi membolehkan mereka dihantar pulang secara berperingkat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pendekatan diplomasi penting untuk mendapatkan persetujuan serta jaminan keselamatan mereka yang dihantar pulang.
1: Saya akan undang Presiden Myanmar melawat Malaysia secara rasmi. Sebab apa saya undang? Saya undang dan saya nak beritahu, kita boleh bersahabat, kita boleh berdagang, kita boleh terima Myanmar, yeah. Tapi Myanmar mesti terima. Kalau tak boleh 200 ribu sekaligus, ambil berperingkat. Dan kita akan bantu menyelesaikan. Ini cara saya penyelesaiannya. Bukan setengah orang politik duduk guna. You kecam nak ke mana? Rakyat kecam saya faham. Dia susah. Dia dapat kerja susah. Orang-orang yang tu kadang kasar di luar. Dia marah. Tapi kita sebagai pemimpin marah. Dia buat apa?
0: Datuk Seri Anwar berkata tindakan penguatkuasaan tetap akan diambil terhadap warga asing yang melanggar undang-undang. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu khas sebuah program audio siar tempatan. Luar negara, sekurang-kurangnya 12 orang termasuk 5 kanak-kanak maut, manakala lebih 100 lagi hilang selepas sebuah bangunan 6 tingkat runtuh di Bandar Gaza. Agensi Pertahanan Awam Gaza memaklumkan bangunan di Tal Al-Hawa itu mengalami kerosakan struktur akibat serangan Israel sebelum ini. Bangunan berkenaan runtuh dan menghempap kediaman serta khimah berhampiran. Menurut agensi itu, kekurangan tempat perlindungan menyebabkan penduduk terpaksa mendiami bangunan rosak walaupun berisiko runtuh. China dan Rusia menentang dan menggesa Amerika Syarikat menghentikan perluasan ketenteraan dan persiapan untuk berperang di angkasa lepas. Jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun, menegaskan Beijing menentang usaha menjadikan angkasa lepas medan perang serta mencetuskan perlumbaan senjata. Jurucakap Kremlin Dmitry Peskov pula berkata, Moskow berharap ruang udara, ruang angkasa dapat dikekalkan bebas daripada sebarang senjata. Menurut kenyataan Space Force Amerika, keupayaan kawalan angkasa itu merangkumi misi mencabar dan mengawal domain angkasa bagi menjejaskan keupayaan pihak lawan. ASEAN menempatkan bekalan bantuan bencana lebih awal di 4 negara anggota, iaitu di Filipina, Thailand, Malaysia dan Indonesia bagi mempercepat mobilisasi bantuan khususnya berlaku kecemasan dan bencana. Menurut Setiausaha Rendah Pejabat Pertahanan Awam Harold Cabreros, 4 gudang serantau itu membolehkan negara anggota ASEAN menggembleng sumber bantuan dengan lebih pantas di samping melengkapi usaha tindak balas bencana di negara masing-masing sejajar dengan perempatan ASEAN, iaitu Satu ASEAN, Satu Respons. Akhir sekali, Bot Sukan Bola Sepak Piala ASEAN FIFA. Skuad negara digesa memanfaatkan saingan kejohanan itu di Indonesia sebagai medan menguji kemampuan selain meningkatkan prestasi pasukan. Bekas Ketua Jurulatih Harimau Malaya, Datuk K. Raja Gobal berharap pemain beraksi tanpa tekanan serta memberi sepenuh tumpuan terhadap perancangan dan pendekatan taktikal bagi memburu keputusan positif. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kecam ancaman terhadap keselamatan kesucian Kota Mekah. Bil elektrik naik, kerajaan teliti langkah mitigasi segera. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syaridah Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

men amai Tuhan bakat itam nai, men ihak tampuk buli. Maksudnya dari minat kepada hobi dan juga daripada komitmen mengbelati ataupun jangan pernah berhenti untuk terus berkarya, terus nyivan, terus memberi inspirasi kepada semua orang. Itam leng aman nyivan ini mengtam belati. Tapi kerana ini media sosial memainkan peranan paling penting lah, seperti Facebook, TikTok, YouTube. Kita boleh mengenengahkan bakat kita melalui media-media sosial yang ada lah. Mudahin aku ya nih pak, saya pun masih budak yang masih baru belajar. Usik aku deng bara aku ya nih, oh aman, masing-masing kita terus belajar lah. Cari peluang, ilo peluang untuk terlibat dalam kumpulan, bermula dari kumpulan kecil dan platform-platform yang disediakan. Jawab tiap pertandingan tarian, kita menyok. Jawab tiap pertandingan nyivan, kita menyok lah. Aku kinah Joh Keliah dan Asentam Orang Undo Hak Sarawak ini amnya dahin hak miri khasnya untuk terus maju dahin sayu dan nyoh dahin ala bahagian dengan lebih mantap laan hak bangsa-bangsa dahin bangsa-bangsa abeh lang tiah Sarawak ini. Semoga Hibantam Orang Undo dan Antam Ju angkat dahin mertabatkan ke peringkat yang lebih tinggi lagi lah ke hak Dalih Hawang kulintam deh. Terutamanya menitam-itam anak-anak hak miri dari anak hak umaru supaya tidak hilang dari untuk generasi yang akan datang.

0: Hai hai hai, aku Zainal alias Cuk Jinan aka Tuke Donat Zahra Donat. Maaf tabik selamat tahun Malaysia melindim hitam anak Malaysia minah talih tampan murid tenak atang hiran-hiran.
1: Ini aku Nenian Duan Mandapung Mubah Kuala Baran. Ok, selamat tahun Malaysia melindim hitam panak paharin ino-ino tetente alang kerenghi dahun kayaan nyedon.

0: Peja-peji telasan Radio Kayan Miri FM. Itam peja-peji dah hinji hakai telok i hati Kerolan Wan. In lebih ni kawak sang pesangun tek jauh hadui lang anak na. Sikit hadui nak menangan bi hadui anak na pedung kena ni. Hati marung na keluhing dahin na donat. Menhiran ni kak matoh na keluhing nore pa donat ni dia.
1: Bi matoh na keluhing ni hati Duman 2022 lah aku ustaz.
0: Alang donat ni.
1: Alang donat ni maring kan ni.
0: Dangka anak long menering nona tu ka ngendap juan keluhing dahin donat ni dia.
1: Men minat hak beninan aku tapi ke nap juan na lah. Abin lim-lim kat nun hadui lak na ke macam hobi. Hak tergantung men minat ke jawab. Aku minat memang aku akan na katanan jadi ji pendapatan lah. Abin tak leh jenis yang suka kuman keluhing lho. Hak terjadi
0: tengenap na.
1: Ngenap na keluhing na ke donat lho. Abin dawan na aku minat lan kuman donat. Jadi meninan lah
0: pesak-pesak
1: na tiada lah kawan-kawan kui lang habe lang na da bisnes donat kahum ke bisnes dalok ti biar kui na mili
0: donat
1: ni lah dalok dalang inspirasi kui lah lang katok ke kenun ke
0: matang-matang dalok kalau
1: matang dalok donat ku ni te telok lah telok perisa na perisa biasa mengalai ke lang ji te perisa pandan dahin perisa red velvet. An salut susu ataupun gula lah minta dua. Kadang-kadang kan customer nak susu ataupun gula terpulang man customer lah. Kadang-kadang dalam nyote gula ngahom susu ngahom ayo ke tu.
0: Perisa no nalang paling kahom anda order teka.
1: Perisa pandan.
0: Yang
1: hijau nan. Yang nyemit.
0: Nyumit lah. Anak lang anda hanggap lalan ha. Ben umang alay na lang biasa tiba. Kedai pa tu kaum lah kena juan na ya. Aki alang marung keluhing ni ke dangka kusi step-step na keluhing ni Ben aku nyinang ha media sosial piana ha TikTok ka ha Facebook ka nuti kita kaum lalan naan-naan ju dah na na ke bi awi hadu mani sendiri ke nuna tuk step na
1: anu kan ni te dua cara lah bin dua cara ni lang customer ku ngenap lang lubun ji akledau keledau pelalau ke okay? Okay, lang lubun

0: Tia imala.
1: Aksa pun sapun ke pedong. Awin te kerai ni kata pedong ay anit nanti siti adong balai bang yang legah nanti ke. Te balai lang te adong nanti mahan ka. Te lang biasa nanti ke murah ka ok lah.
0: Oh ngiyo hati. Tapi ka na legah na lho. Awi ka juan na ke.
1: Sika aksa pun
0: insapun.
1: Bi legah na tetap sama lah.
0: Awi ak nyinang te di perisa-perisa na lho di. Perisa dun lang te ane. Dun na to ka na perisa ne.
1: Te paterisa keluhin guni ori telur masin cheese spicy dahin sweet and spicy lah te pat jenis anan
0: te ready stock paan ya
1: he te ka ready stock paan ak lo lah abin biasa nak terjat dah pedong ngenap ni
0: oh pelalu
1: pelalu atan tu nanan
0: okay nunutuk gaya kak pelaku nurepa juan produk-produk kan ni
1: biasa nak ak post ha WhatsApp tu lah abin ngahum ke dah kawan dah nang kuih ha WhatsApp nanan ni pedong tak aku post na ha Facebook.
0: Tapi aku home lalek dah order ke isi penyataan. Sumpuk mo
1: penyataan ni.
0: Abin ha kuma eh ha nana jaga ke hawah tu kat na.
1: Jaga hawah tu.
0: Awi dah order ke home nan ke perlu barangnya pangan ke ataupun aku nginap danih ke perlu ak barang mereka danih dang kan.
1: Sidang. Perlu balaji daw lah paling lewat gitu.
0: Aja dah.
1: Jaga dang sedia ubung nanti ke bahan nanti.
0: Okay, awi dah lah ngendap sang order donat ka keluhing ka ni ka donat cara dah sang pabuk dahim
1: dang WhatsApp aku lah 06 606 5003 maok sayo kenap man alang paan sokong dahin ubele keluhing donat ku lah sayo kenap man RTM lah ho maweh aku nai dani.
0: Okay, man kalau alang kenap bele keluhing nurepa donat nadi telok dang wase pihak lalau kerai ni order teh ha hati 06 606 5003 okay, hari ni telok Caroline. Okay, mau sekenap jangan mengeluak mereka ming peja-peji dahin kami radio kaya Miri FM.
2: Hai, nendengah. Ngelarah Jackie. Man aku.

0: payang meka o. Ku payang behole. Ka horot halong. Ku pasti haunan. Hinolaan. Pa FM. Pagi tenggelo.
1: Akan ana je lagu ala kena nini ubit i hati long bawang anuan tu lagu nan geri itam pala 52 minit pukul 5 lebih. Lelahu melak tiap 5 minit tolaan sampai pukul 6 lebih tenau pukul 6 lebih ai tam sang lasi ngejeloh segmen PDK peji adahin kelo dan nanti ni aku sembara sukuna mani tamlim alang tiap penjadahi ke darat lo jaman ini dan lahu sukuna mani tamlim alang umili redokayan jadi bakai kelia dan ngawani tam pehapan hautau. Jadi dengan itu anah segmen PDK tam dahi man unin ah hana dalo FM membidayo lanai man RTM Kuching pejoh ano segmen dalo. Jadi lagu ngamama ke pelasan tam lebih anah aku sengkiri tam tek leng hiji lagu lakna luna jauh i hati ke talau kui. So lovi dahin sayung larah man itam lim.
2: Hai, aku jadi neba jopo ya jose. Nak mau tabi selamat hari Malaysia. Man

Bogor Nuom Ngumi. Syarat Ngumi sebuah sada muti pun punabar. Jerebu so luar negara, Malaysia kitubu nuna rakah diplomatik dua Indonesia. Berita Persekutuan PONU OPA dua doi jora naik pimitia suat negeri. Klinik Long Napir dua nanga medamit patut obah kitubu suat dua ha. Selamat Gumi, bersama dua ku Filomena Buang dan Abar Gumi YFM Bdia. Malaysia, ria kitubu nuna rakah diplomatik dua Indonesia nganyak girosia hari jerebu demengin pasas nudu sektor ekonomi dua pendidikan negara. Gapit Perdana Menteri Dato Sri Ahmad Zahid Hamidi sopenang, hari ini patut obang girosia pakai koordinasi dua rakah awal na hari ini osah negara-negara ASEAN dua ide pakai ganti rugi. Rakah ini biguna nganyak na Har Torun Sow dengan Robis Ngasib. Dato' Sri Ahmad Zahid Sobeneniti nudu media selepas ngubah udung jawatan kuasa peringkat tertinggi pengurusan bencana negara The Kuching Onu Idi. Har jerebu inu antara pikara dari Oberunyang bersama Menteri Lingkungan Hidup Indonesia dan ni udung khas The Jakarta tias pagi. Dalam masa ada sama berita persekutuan, dia penuh operasi pembenihan awan OPA secara terus dua idah jorak kajian pimitia suap berita negeri. Gapit Perdana Menteri Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi sopenang, rakah ini dia boleh naik nuna pingunang profesional Opis Meteorologi Malaysia, MET Malaysia. Rakah ini biguna, nganya nama takah piin de empangan dua loji jikan piin. Iti amata takar negara bidopan fenomena Super El Nino dengan pasas nuduk sumber pimudah piin. Yang namah nang, Agensi Pengurusan Bencana Negara, Natama, rena operasi OPA, semua keadaan atmosfera bitotek. Dan masa ada sama, kitubu rakah deboken nganyak ngirosya har jerebu. Opis Menteri Pembangunan Usahawan Dua Koperasi KUSKOP ingin robis moh ratus juta ringgit nuduk tarpur 2,000 orangnya dagang de Sarawak dan tipuh moh buran sibungas soa ide. Menteri Steven Sim sobenang inokada so pre-e poin 9 bilion ringgit de obongin nuduk 270,000 orang dagang de seluruh negara pakai inisiatif Power Up 10K KUSKOP. Ya sebenarnya ini nuduh pingat abar selepas lawatan rasmi tapak tamu desa The Parliament Mas Gading. KUSKOP nyukat mengerima bilion ringgit sewa ini nganya turun orang dagang antara orang dagang mikro se dua sodang-sodang PMKS. Ya nang, pinurung ini melibat pimudah pasaran dua modal dengurang birokrasi dua nama produktiviti. Ini nganya turun orang dagang kakat kerja dagang tipuh pinura ekonomi global. Dan masa ada sama agensi dengan loan dua pembangunan orang dagang obang media dah ruah bidapet orang dagang se dua deruah pasar dan patut obah turung. Menteri Pembangunan Orang Dagang Dua Koperasi Steven Sim sobenang agensi dari buah opis Menteri ya kodak Tekun Nasional Amanah Ikhtiar Malaysia AIM SME Bank, Bank Rakyat dua SME Corporation Malaysia patut doras naik outreach nganyak bidapet bardemuno. Rakai nubi guna, nganyak notu orang dagang tempatan ida jeka terima pimudah loan pat terima ga pinurung pembangunan kapasiti dua tomus ke pasaran derobis ayu. Antara dua buah nyimpi numpu, ira sektor orang dagang mikro se dua sodang-sodang PMKS. Inungannya nyukong berdemunu sa dapat kakat kerja dagang ke takah robis bigatung. Kitubu dua abar. Rakyat de negara itu pemidia da kitubu nguat pibakuang de jagin pun pikuat dua masa dopad negara
Robis Sonang, dua tahun. Ino bersobat dagapit Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, dua Dato' Sri Fadila Yusof, the Facebook masing-masing, beramah dua onu Malaysia, onu ide. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Nang, onu Malaysia, danya nateng, pikuat negara, irah pibakuang rakyat, the bogemasam bangsa, agama, dua batan asal. Yenang, rakyat the bogemasam, ida dia ni pinura, pakakat identiti Malaysia, nanya kitubuk pimujur, dua pingi damai, tan sen sawas memperi, nuam puru taro. Sementara itu, gapit Perdana Menteri Dato' Sri Fadila Yusof sebenang, pibakuang ida jaka pikara de patut obah kitubuk. Pajagin pun pikuat do masa dopan negara, bidopan dua pinura global. Gapit Perdana Menteri Dato' Sri Fadila Yusof sebenang, buat pikir de ide sama, dipatut da rakyat bui nyad boken, pak patut kita buat bibakuang jagin rakyat Malaysia. Ia pun si baya, nya asa hormat dua ponu pokat janji Malaysia semengperi don pertaru MA63 sempiutung Sabah dua Sarawak. Ia nang si jaka nyanguat sistem federalisme dia da suak wilayah maju dua sarayat dia kinyam pimasang negara dengan robis adil. Klinik Kesihatan Long Nape dua nanga medamit patut kitubuk jagin dua pimuda de oba buka sebab osah dua topat inuh sukup jua nek biratus kilometer. Gapit Menteri Pengakut de jagin ke Ahli Parlimen Limbang Dato' Hasbi Habibullah sebenang klinik nanga medamit de bahu mamimo idah di nganyak gati klinik Long Nape. Nyibari asua dua klinik kino mesti oba buka. Dan yang notu, ratus deruar pasar ogi pimudah kesihatan darabis sinek, sonang, dua selamat. Ia sobatan niti nudu media takar melawat klinik nanga medamit berama dua program Jelajah Kesihatan Borneo Negeri Sarawak Siri Pat. Nyato kurahar deboken kerajaan naik klinik nanga medamit debau adin ponu mujur seropas pibayar tanah nudu berita Negeri Sarawak Metro siap. Ahli Parlimen Limbang, Dato' Hasbi Habibullah sebenang, pihak Opis Menteri Adin Abu Mitya dan naik kerja awal antara Odi Prosa Tapak dua tukoh. Sementara, kerja fizikal saka Abu Taja tubun sawak bau. Ia nang kerja naik klinik bau hino bigaut sebab bigunan bangunan desiga ogi. So joman kolonial Adin meh oma. Rasa nino ogi risiko tanah rarak dua jua suat ratus. Ia nama nang, pimuda bau ini biguna sebab nanga medamit ira jagin orang dan nyamung limbang lawas dua mulu. Sumbangan tabung kasih hawana bisama TM antara hadiah anu Malaysia de suku broga sembokas pingarum radio swasta bigan iban Olivia Ubang. Olivia, menerima pemaisawa ingin terima kasih sen kunjungan dua pinurung ino de Boriah de Batu Kawah Kuching. Ia de taja bitugas dang dunia penyiaran tan sowa semperi peripul nom. Adi nogi ona buat kupuang kronik dua perlu narawatan dialisis tarusi dah ni minggu. Sumbangan abu sorah da Ketua Setiausaha Opis Menteri Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah. Inisiatif tabung kasih hawana toban kerjasama TM obo kakat nyanya turung pingarang abar de obo pinusa. Tan obo taja daun berempat sawa 2002 pertaru, moi 140 ju pingarang abar de seluruh negara mesen utung modadah bayar ju peruju orang dan sawa ide. Ngan ku ngomas abar ku basa bau pulbuna. Jerebu suar-war negara, Malaysia kita buat dunak rakah diplomatik dua Indonesia. Berita persekutuan penu OPA dua doi jorak dan pimitia suar negeri. Klinik Long Nape dua nanga medamit patut apa kita buat suar dua hal. Deputi Sejabar dan penyusun da Ratna Saimin dan penukarkan Sinabau da Vanessa Denny dan seksyen Berita Awas Masa RTM Kuching. Selamat datang Malaysia. Malaysia Madani. Kuching.
kesejahteraan dinikmati. Selamat malam, salam sejahtera.

0: Fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir Istab Madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kak deh sebarang teran tedeh rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak, sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kak manyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati sok kie di RTM.
1: Jom tadi ya, Studio Madin mempukul 6.30 Sungai Menu. Malaysia pakai rakah diplomatik ngah Indonesia yang nyerese susah bipaut ngah Jerobo. Perintah Persekutuan rek pejuun naik operasi naik binekruman kadeh ka eskajen pemite so perintah reis. Klinik penyihat Long Naper nga klinik penyihat Nanga Bedamit berguna jadi dua klinik adi Brasid. Selamat Sungai Mendu, bersama ngaku Francis Farrell Chu di dalam agah Sungai Mendu so YFM Bidaya. Malaysia rek pejuu pakai rakah diplomatik nga Indonesia yen nyerese susah bipaut nga Jerobo ka deh iso tuntutan pampasan. Gapit Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi kita atnang susahana adi mehteban susah kapita ekonomi ngak pendidikan berguna dok nyerese sok rakah awar diesah reis ASEAN. Ayah kita nanti lepas ngobak udung jawatan kuasa takah bergantung ngurus susah orang negara adi dok ngatur di Kuching Anuwati. Sederhana susah Jerobo menegah udung berpaut dengan susah Jerobo menegah dan jaka re jadi ni so topik bas adi re dok jure bersama dengan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia dalam ni udung adi re dok ngatur di Jakarta sepagi. Setelah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi kita atnang perintah Persekutuan re pejuu naik operasi naik binek keruman OPA kat deh kajun pemite so perintah reis. Ayanang operasi anak redung naik nanyam penyitayan so Met Malaysia kai inah yang nambah kiang piin di dem saman loji napis piin rebisi seteket tipuh El Nino. Ay namah nang agensi ngurus susah orang negara NADMA re ngatur opa anak tuna gaya atmosfera adi stugu kan tetap geherakah betuku adi beken yang nura susah Jerobo. Dalam tipu sebungas Mai Puran Sawati, Opis Menteri Penyekaman Tukai Dagang dan Koperasi Kuskop menyedia rebis Mai Ratus Juta Ringgit ke taruh perut 2,000 tukai dagang di Sarawak. Menteri I, Steven Sim, kita atnang, ati inah keda so pri 0.6 bilion ringgit adi dongin ke 270,000 tukai dagang di Malaysia so inisiatif Power Up 10K Kuskop. Ayanang Kuskop nitah semerimah bilan ringgit sewati yang neturung bara tukai dagang adi saman tukai dagang sit ngak sedang mati PMKS yang nyedia puko namah penyeruah asir pibayah dingin pasaran saman yang ngurang susah birokrasi. Menyo tipuh nami merawat ka tapak temu desa di kawasan Parlimen Mas Gading. Ayanang inisiatif ana berguna ia naturung bara PMKS nura penyemar ekonomi global Madinati. Seterenana Steven Sim mite agensi pembiayaan ngak penyekaman tukai dagang diribu Opis Menteri I Nimun Teko Nasional Amanah Ikhtiar Malaysia AIM SME Bank Bank Rakyat ngak SME Corporation Malaysia bedak jarit berdapat ngak barang tukai dagang sit adi saman di kawasan Sapa Pasar. Ayanang ati inah nganatu barang tukai dagang deh kaes sirna penurung pembiayaan ada pak menegah penurung derma pebayah dingin dagang saman pasaran ngara. Pecu dingin ngak agah. Rakyat Malaysia dokmite pada pejukasan atur ni kaban ada jadi pemenas ia ngak penyebeke derma natu Malaysia pejuk mojur. Pengenang anak dokedaan pada gapit Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ngak Dato' Sri Fadilah Yusof beramah ngak rami anu Malaysia ada dok sita Anwati. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi kedaat nang penyita anu Malaysia inah pengingat ka pergerakyat nang penyebeki rais besengan di atin besendi rakyat adi so berangmasam kaum penyabah nga batan asar. Ayanang tada penyebeken adi agi deh ik jadi pematen pak ik jadi penyebeke adi naik identiti Malaysia derem kasan pemujur nga penyebemai so sawa semangperi 60 taruh. Sederhana Dato' Sri Fadilah Yusof kira atnang atur ni kaban deh ik kaus asir adi doksiin so jaman dawa ik pak ik rek jadi penyebeke derem reis nura berangmasam penyemar global. Ayanang penyebeken dalam buat pikir dah patut jadi setegar yang biar natin tiru depan rakyat kasok perg berguna bisindi dalam menjadi rakyat Malaysia. Ayah menegah kita atnang sok perg patut stabi di sepekat Malaysia semang peri 60 taruh MA 60 taruh kai berguna doktuna yang penyekena Sabah nga Sarawak. Dato' Sri Fadilah nambah nang rakah negap dengan sistem federalisme rek dapat pada perwilayah mujur beken so natu geh perwilayah dapat kenyam asir so pinikembang reis. Klinik penyihat Long Naper nga klinik penyihat Nanga Medamit berguna pejuu jadi dua klinik adi bersin setegar asah so dua klinik ana rarujo. Gapit Menteri Pengakut adi jadi geh Ahli Parlimen Limbang Dato' Hasbi Habibullah Kidat Nang projek naik klinik penyihat Nanga Medamit deh patut dok naik setegar yen gati klinik Long Naper. Minyo tipuh merawat ke klinik Nanga Medamit beramah nga program jelajah penyihat Borneo Sarawak Siripat. Ayanang, sok dua klinik ana berguna dekuka sen rakyat sepapasar sen pemudah penyihat adi rebih sindek udah ka seramat. Sederhana Dato' Hasbi Kidat Nang projek naik klinik Nanga Medamit adi bauh alendo kenungan duduh ripas penyebayar tanah ke Perintah Sarawak kemas dognai. Ayanang, Opis Menteri I Madinati alend naik kerja pengenai awar iana projek ana adi saman pemerhati kawasan nga reka bentuk ke kerja pengenai fizikal dan jaka Ridho Puguru teben sawa bauh. Ayanang klinik adi bauh raru do berguna amai klinik ama ane adi dognai so jaman kolonial meh raru ama ka nura risiko tanah ruruh. Dato' Hasbi nambah nang pemuda bauh ane raru berguna amai Nanga Medamit re jadi penyejawit diasah Limbang lawas nga mulu. Sumbangan tabung kasih Hawana bersama TM inah ni sok penganggiran anu Malaysia adi raru bas reti i ka bekas penyampai radio swasta Olivia Ubang Rimah Permai Sawak adi Madinati naman enam buah kupong. Pendorongan dok serah pada pengubah setiausaha Opis Menteri Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah di Remin Olivia di Batu Kawah, Kuching. Tabung kasih Hawana ada menetap so bulan April sawa 2020 taruh nga kerjasama so TM inah yang turung ngera adi dipitak media adi berguna di penurung ka negmadin 140 jonaan meh terima penurukana adi saman juk perjonaan sawa adi. Aku ngam segah ku pare basa pun puut ni. Malaysia pakai rakah diplomatik ngak Indonesia yen nyerase susah bipawet ngak Cerebu. Perintah Persekutuan rek pejuu naik operasi naik binek kruman kak deh kak eskajen pimite so perintah reis. Klinik penyihat Long Naper dengan klinik penyihat Nanga Medamit berguna jadi dua klinik adi berasib. mana kasa tidak agah di dalam pemenyo biatah yen Sungai Mendo Anwati adi menonyo sun bedak Ratna Saimin so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat Sungai Mendo, selamat sita anu Malaysia, ke salam Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati.

0: Atau nak kahwin, birthday party, getting family, atau emun event launching produk pun kau yogi ingin servis pengalaman yogi. Tapi disebabkan minat kok mendalam pasal muzik ni dengan bidang-bidang main barang sound system ni, minat kok memang jangan dolah sih dari segi hobi no. Kesalahan ke ilen naik pun yang suka hobi eh. Tapi disebutkan lah. Semadi yang hobi pun barang no akan jadi side income. Kau nak pun naik segi kewangan ataupun income sampingan deh. Dijanji kau kau mungkin yang kau nang cuba terbaik. Kau ni di dari segi-segi servis deh. Cabaran Adin pun kebanyakan eh. Di Pakat Adin Kupan kebanyakan kampung. Mana-mana kampung mogi deh dia nang pelancaran balai set PA untuk nang kampung. Jadi kadang-kadang cabaran ni sebagai personal, jadi barang no pun akan jadi macam saingan ni di aku. So pelancangan ku pun dah ke Bogor, setakat mengembangkan dari segi kulit ni sebis ku. Mungkin paguh dari senyaan di Bukon ataupun ogi kejutan ke pelancangan ku akan datang kilai mun ogi yang berminat ni, dia dah mulai dapat sewa perkhidmatan dia ni dia naik ku. Di DPAT yang dapat hubungi aku dosawan ku nomor telefon ku 0222PPE2PE44 cash ku eh di FB origin Soundpro ataupun direct di ke tempat ku nomor semongju lorong ni Kampung Menang Ayam Tasmelahan. Pesanan dan nasihat kepada masyarakat lek cuba join lai bisnes PAT paling kena eh untuk pakai dia paling kena eh untuk pakai sesuai do untuk eh. Kalau ni ada sewa pun untuk pakai untuk eh. Odop ni 20 lek kali cepat nasihat tu. Jangan lek fikir lek duit. Yang penting waktu enai minat atau be. Minat tu akan di sebalik akan jadi di barang oni di okon tu sakai nanti. Barang tu dah dah sejalan ngajabok. Atau odop plan ni sebenarnya lepak barang tu. Kemungkinan ni rezeki ke, lobby ke. Apa nogi tawaran so, bukan tu dah aneh. Sebab no rezeki masing-masing. Dari salah subai. Nai ni boleh bayi bidang nai PA tu leh. Barang tetap sama. Tapi cara untuk musik barang tu dah sama. Jadi oni barang dipakai tu memang sama, tapi cara nyanang kontrolnya noh di sebenarnya ingin servis di customer dak ingah muzik oni di direk disampaikan di barang. Sebayu kena program ti, aku pun ogi jadi sikah tu barang mana bosku. Oni berkaitan tu barang bisnes dinaik ti, aku akan minta cuti leh. Bapak aku pun ogi di sikah barang sebab aku ogi naik pakai motor aku. Ia memang mengganggu masa aku, tapi kalau dari segi nyanang aku ngasa masa bos, dah ke bos tengah di sini. Untuk mesiga tanon nang aku gah sebayuku mulut kerja kati ko git nai partai mentuku yo pun setuju kingah oni di tanon ko jadi bos pun paham kadan aku ku paham kadan bos
1: dai kira dang skala iso atau ayu niat ya berjaya pinguat setiapnya arab sina pingunang so ince frang ititi eh dapat kakat semangat ingan di ogi niat ejak naik roja dagang.

0: YFM di 06.4 MHz di Kuching.
1: Pukul 7 alam matanu. Jerebu metas baat Malaysia kekal pesendek diplomatik bisamah Indonesia. Perintah federal ngunah OPA kai usah piminta kerajaan negeri. Klinik Long Napier dengan Nanga Medamit perlu kekal asing-asing. Selamat lemah tenu bersama dengan aku Angeline Impur agah lemah tenu mesu YFM Bidaya. Dengan ti agah puno, Malaysia era nyilung pesendek diplomatik bisamah Indonesia. Ititinan ngelesep nyusa jerebu metas baat denganggu sektor ekonomi dengan pendidikan negara. Gapit Menteri Bahas, Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi Pidaan, isu ti perlu telese minan koordinasi dengan langkah cegah jaga encah negara-negara ASEAN beken melalui tuntutan pampasan. Usaha bisamah ti penting, tinan ngelese ngukot teruntuan secara lebih berkesan. Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi Pidaan Iti Deg Media rimpas ngulu kudung komiti peringkat tertinggi pengurusan bencana negara The Kuching Anuti. Isu jerebu metas baati jangka jaji topik bahas dera rundeng adep menteri bisamah Menteri Lingkungan Hidup Indonesia dabi kudung khas de Jakarta anu pagi. Masa bersama perintah federal ira nyilung guna operasi minik remang OPA kai usang ngempen piminta mesu perintah negeri. Gapit Menteri Bahas Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi Pidaan ditunah beraja nasihat pakar Opis Meteorologi Malaysia Met Malaysia. Ti penting tina ningkat paras umon dekutong dengan loji nakung umon. Lebih lagi negara bitura fenomena Super El Nino risiko anyap sumber pibakal umon. Nambah menang, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA iras laras operasi OPA wang keadaan atmosfera dapat tinan. Selain kaedah iti, ngelese isu jerebu. Opis Menteri Pemancang Usahawan dengan Koperasi Kuskop bian belanja lebih 100 juta ringgit nek tapu dua usahawan di Sarawak dua timpu mahiburan Bunga Sawati. Menteri Steven Sim Pidaan minan inisiatif Power Up 10K Kuskop tinggah mesupri 1.6 bilion ringgit juga nek 270 ribu usahawan di seluruh negara. Pidaan iti nek melih saga rimpas kerja melawat rasmi tapak tamu desa di Parlimen Mas Gading. Kuskop mihan belanja 5 bilion ringgit sewati. Tina nyukong usahawan piberet perusahaan mikro dipet dengan sedang PMKS. Selain akses pasaran, Kuskop pun lebih numpu dengan akses modal, ngurang birokrasi dengan ningkat produktiviti. Tina mantu usahawan pikembang bidagang, sokongan penting tina nulung PMKS nura cabaran ekonomi global. Dua masa bersama Agensi Pembiayaan dan Pembangunan Usahawan pijuan peluas usahawa. Usaha suwet terlibat tinan puan pidagang dipet dengan usahawan luar bandar de perlu udok tulung. Menteri Pemancang Usahawan dan Koperasi Steven Sim Pidaan, Agensi Rungan Opis Menterina Mengtekun Nasional Amanah Ikhtiar Malaysia AIM, SME Bank, Bank Rakyat dengan SME Corporation Malaysia perlu nyilung ngundah outreach. Inisiatif ti mantu usahawan tempatan beken semina nerima akses belanja depan mantu pimancang kapasiti dengan pasaran de lebih luas. Fokus pun de sektor perusahaan mikro dipet dengan sederhana PMKS. Ticiun sukong sepenuh bagi pikembang bidagang neg peringkat lebih datu. Bisilung agah. Rakyat di negara ti pejuan terus nega pingini jaji asas pinguat dengan masa irama negara dan lebih makmur dengan bidaya tahan. Gapit Menteri Bahas, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dengan Dato' Sri Fadila Yusof di hantaran Facebook sempena nyemut anu Malaysia anu ti. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Pidaan, anu Malaysia jaji pintian negara kuat dua bisini rakyat dibilang bangsa, agama dengan budaya. Kuana beza CN beken pingampeng, sebaliknya jaji pinegap identiti Malaysia dua kekal kemaju dengan harmoni mele sewa 1260 taruh. Sementara CN Gapit Menteri Bahas Dato' Sri Fadila Yusof Pidaan, perpaduan CN beken semina nilai de warisi. Sebaliknya asas dan tentu pinagap serta masa era meneg negara nurak cabaran global. Gapit Menteri Bahas Dato' Sri Fadila Yusof Pidaan beza pandangan kai sepatut jaji punca rakyat kai nyuka panedep sebalik perluna terus bisini jaji warga Malaysia. Nemenang komitmen dabi Perjanjian Malaysia 1260 taruh MA63 perlu terus hormat dan kepentingan Sabah dengan Sarawak. Usaha negap sistem federalisme setiap wilayah berkembang selain mesti hasil pimancang negara secara lebih adil. Klinik kesihatan Long Napir dengan Nanga Medamit di Limbang perlu kekal jaji dua kimudah asing-asing. Tibraja Pinyuhok encas dua kawasan beratus kilometer. Gapit Menteri Pengangkut depan ahli Parlimen Limbang, Dato' Hasbi Habibullah Pidaan ngunah klinik Nanga Medamit bau kai sepatut jaji pengganti klinik Long Napir. Sebalik dua klinik itu perlu terus ada 300 di pedalaman dapat akses perkhidmatan penyihat dan lebih sesek senang dengan selamat. Pidanti dapat media dekerja melawat di klinik Nanga Medamit sempena program jelajah kesihatan Borneo Negeri Sarawak Siri 4. Dua pikara beken pimancang klinik Nanga Medamit di bawah iti pitengah perkembangan positif. Tirimpas metelesih urusan mayar tanah neg perintah Negeri Sarawak. Ahli Parlimen Limbang Dato' Hasbi Habibullah Pidaan pihak opis menterina iti se bedak ngundah kerja jaga ninyau tapak reka bentuk. Sementara kerja fizikal jangka tegih pengen buran bau. Binarangna ngundah klinik bau iti mene perlu ngin bangunan sedia ada detinan masu zaman kolonial sani. Selain nurak risiko tanah ruruh dengan isu akses ratus. Tambah menang, kimudah bau iti peranan penting Nanga Medamit ira jaji jaran hubung encah Limbang lawas dengan mulu. Sumbangan tabung kasih hawana bersama TM jaji antara hadiah andu Malaysia bahas retina bagi bekas penyampai radio swasta bahagian Iban Olivia Ubang. Olivia rima permahi sewa rasa terharu dengan doktian rimpas nerima pengisuk dengan bantuan Siti dalam mina Batu Kawah Kuching. Kerja dua bidang penyiaran mesu 1,176 iti senurak penyusah kesihatan 6 buat kupong kronik dengan perlu berian dialisis taruh kali ini minggu. Ketua Setiausaha Opis Menteri Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah nyerah sumbangan. Inisiatif tabung kasih hawana dengan kerjasama TM dan mantu pengamal media ada perlu tolong. Mulanya April 2020 ke 1,147 pengamal media di seluruh negara menerima pimagu piberet ijuk perujuk orang sewati. Tinan ngemasagah puun na binaca bau. Jerebu metas baat Malaysia kekal bersendek diplomatik bisama Indonesia. Perintah federal ngunah OPA kai usah piminta kerajaan negeri. klinik Long Napier dengan naga medamit perlu kekal asing-asing. Dengan Sian Ketia Agah Lembah Tendu, susun Ratna Saimin mesu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat Anu Malaysia dengan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

lagu Pimpur, lagu dia pertama ada Dino, lagu dia dari Bogada, dua pasti tiada menggerju setengah dari bersama dua penghargai ataupun pelapor, you know, Linda Jagem, the Ogi, the BCCK ataupun Pusat Convention Borneo Kuching San Pirami Anu Malaysia 2026 Danu Ngarum Iti ya. Jadi pasti tiada dari bersama dua ya ngejit mungkin mun report ya ataupun mungkin mun keadaan Danu Adin pasti tiada dari bersama dua Linda lampu gerjuk setengah Roma jat sama dia tengah ragu dia serius lah so Eric's Tripadis Band Anu Danyanu.

Okey, Adi yang ada bersama dua pelapor ada sena BCCK atau Pusat Convention Borneo Kuching. Ada bersama dua Linda Jagem, bersama dua pengarami Onu Malaysia Danu dan Onu Iti. Terus bersama dua Linda.

0: Okay, Adin, ada terus bersama Duan Linda, the BCCK, Adin, ya.
1: Okay, terima kasih, Filomena, the Konti YFM Media, the Abingarti. Selamat bingara dengan selamat nyambut Hari Malaysia dan semua abala pikaping YFM Media, the Community. Jadi, terlampau bersama dan masa itu aku ada the Borneo Convention Center Kuching, BCCK. Saya berdua dengan penyambut Anu Malaysia, Sawak 2026 bagi peringkat kebangsaan. Jadi tidak puan bersama jaga masuk pukul 6 kami anu jena mempuno benda yang ratus de kawasan BCCK dengan bala tetamu jemputan mesti lagi yang ratus pun sama-sama menegati ngupan sambutan Hari Malaysia bagi Sawak 2026 de Udok Natur dengan Resiti mengenam anuburan PRI 2026. Dengan kita mau bersama dengan Siti, ya, ada 6 segmen Sence, 6 segmen rasmi dengan 4 segmen persembahan Ira Udok Natur. Jadi dah mati nah kira-kira pukul icu bingara umah Udok Natur sebenarnya bagi segmen hiburan Sence bagi segmen dan murni kawan kita dengan bala tetamu jemputan dah memandang jaga hati medok nibur dengan bala artis-artis tempatan Sencemeng PB Hijrah Yahya, Fridaus Meterang, Ching An dengan ada lagi Dewi serta penyanyi Temegah Iban, Mawat, ya. Dengan selain masuk CN lagi ada lagi artis Temegah ataupun artis popular The Udok Taban khas masuk Semenanjung Malaysia walaupun sebenarnya balati Sencenya Borneo kawan kita. Jadi ijena bala ratus dah abi BCCK udah nibur bala penyanyi Temegah Stacy dengan ban umpat dengan lagu Senja Pelangi Senja Pakai Buang Casanova menggegarkan dunia dengan bagi Dayang Nur Faizah penyanyi asal negeri Sarawak dengan ban dua dengan lagu Senja Ketipang Payong dengan umpan Gina dengan selain masuk CN lagi kira-kira pukul iju 50 minit, ya. Saya ada tayangan semading ngampan bala tetamu-tetamu VIP kita. Ada tayangan video masuk program Japan Sarawak, Japan Putrajaya berdua dengan Hari Kebangsaan dan Merimpas dengan ada lagi video Ritma TVS. Jadi saya mati nah antara Dedok Natur bagi segmen ini bagi acara persembahan kawan kita. Dengan rimpas kira-kira pukul iju masuk pukul mahi mati-mati, ya. Ada masa itin sebenarnya bala ratus ihong bigumpul de sapa dengan ada lagi tetamu jemputan Mumbert dan Abi Dewan sementara kita ngampan pinyamut kuan kita, ya, pimandek bala tetamu-tetamu VIP kita. Jadi tetamu bersama bagi segmen sambutan ada Ira Udok Natur ti sebenarnya tidak nyamut bala tetamu VVIP kita bala tidak senamut pada penari MSS ataupun Majlis Seni Sarawak da Udok Tunah masuk pintu utama masuk pintu utama nuju nak Abi Dewan Siti dengan penari masuk JKKN balati mijo kon kita, ya, sambil balati nyambut pemandek VIP Siti balati terus namut dengan tarian singa dengan gendang pampat ada lagi terus namut dengan silat dengan muzik hadrah saya nemati nah cukup ramai sebenarnya acara sambutan ada Udok Natur de Kemenu Siti dengar Siti da BCCK. Jadi tina pun bersama lagi da Anu Siti kita cukup bertuah sebab Kuching ataupun Sarawak jadi tuan rumah bagi sambutan Hanu Malaysia bagi peringkat kebangsaan da Ruti. Dengan da Anu Siti pan hong lagi bala tetamu-tetamu VVIP kita ada sama-sama ngupan antara bala tetamu kita ada sama-sama mandang Ketua Menteri Sabah yang amat berhormat da Datuk Seri Panglima Haji Hachichi bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah, dengan ada lagi pimpinan premier kita bersama-sama Ngupan, Sencik Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohadi bin Tun Datuk Abang Haji Openg, dengan pimpinan lagi Perdana Menteri kita Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Nek Dewan Balati Udus Nambut, dengan persembahan selamat datang dengan ban tajuk Tarianti Senje Segulai Secalai de Tunah Badak Majlis Seni Sarawak Ngupan Rima Puru Orang Artis Tari Tempatan Sarawak. Jadi saya mati nah bagi acara api mana kaya sambutan dah cukup meriah Udus Tunah. Jadi mati kawan kita ya, dapat kita saksikan the TV ni dengan bala kita pun sama dapat keping lagi the seluruhan YFM dia ya. Ada tayangan video ucapan masuk Yang Berhormat Menteri Pertanggungjawab Senceh bagi Negeri Sarawak ya, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, dengan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadel sebagai Menteri dan Pertanggungjawab mengatur sambutan Hari Malaysia ada kali Siti. Dengan lepas N ada lagi tayangan video ucapan Ketua Menteri Sabah, dengan seterusnya ada ucapan masa Yang Amat Berhormat Premier Sarawak kita, dengan selain masa SN lagi ada lagi, ini lagi tayangan video khas sambutan Hari Malaysia 2026 Senche berkait dengan perbentukan MA60 Taruh dengan perjanjian Malaysia Semuperi 60 Taruh, MA60 Taruh Senche perjanjian antarabangsa dan unit Borneo Utara, Senche dah sebut kita sebagai Sabah, Sarawak, Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu Tinan membentuk Malaysia dan masa itu nak. Dengan pasien kira-kira pukul 2:25 minit ngerti mati ya, ada ucapan masa Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Jadi pas saja ucapan masa Perdana Menteri mati, ada ini upacara ada Iran Tunas upacara penyerahan Pelabuhan Bintulu dengan upacara nyain buku Hari Malaysia. Jadi ada timpuh tayangan Siti Udok Natur ya. Jadi sesemua tetamu jemputan timati Ira ada tunuh pentas dengan balati rawunah upacara menandatangani buku Hari Malaysia dan tunuh pentas secara digital. Aje saya mati nak kalau kita ya mebo na jadi timati menyain sign buku timati nak balati sekali lagi ada ini lagi simbolik sempena dengan peresmian Hari Malaysia secara dengan detik pulut kuning dengan pigatuh bendera Jalur Gembilang nana sambutan Hari Malaysia mengundang rasmi dengan ada lagi bacaan ikral masuk tentera masuk PDRM sebenarnya. Nah, jadi saya mati nah antara Anih dah dapat kukongsi de ngaris en. Jangan lepas saya mati na, ada membuat upacara ni kota mati na, upacara netek pulut kuning perarakan masuk konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang tunah pada Japan, dengan barulah kawan kita ya upacara pigatuh Jalur Gemilang timati na. Jadi semua VVIP kita ira ada dah pentas dengan lagu Jalur Gemilang mengiringi ni kota kita sambutan konvoi dan meret anak abdi Dewan Timatin cukup ini sejarah sebenarnya sebab jarang-jarang sekali kita tu berupacara Demang City. Jadi muzik upacara pigatuh Jalur Gemilang Timatin na udok tunah abada udok iringi sebenarnya masuk pancaragam PDRM dengan TLDM berarti ngeban Jalur Gemilang meret anak abdi Dewan. Jadi bacaan ikral tunah Jadi semua penonton, semua tetamu kita sama-sama bicok ke kuan kita. Dengan kira-kira pukul semahang semua 4 minit mengerti mati, ada persembahan musical teater Malaysia Kumedani Kesejahteraan Dinikmati ada penari JKKN dengan Serempas CN. Ada lagi, ini lagi persembahan persembahan tarian Serempun Medani ada tunah pada 3 wilayah Sencik Masur, JKKN Ibu Pejabat, JKKN Sabah dengan JKKN Sarawak. Jadi ada habis tarian timati ya, kita dapat tubuh habis macam-macam etnik, habis macam-macam pikaian budaya kawan kita ya, dapat urut tunah sebab balati sebenarnya irap di tengah kawan punya kepelbagaian budaya dah ada dah Malaysia. Dari pasal untuk segmen pimangan kawan kita ya, semua bala kita terkibrit lagi bala pikaping kita ada WFM Media dan TV ni balati boleh tu persembahan artis popular Sanchez Stacy lagi ngunah persembahan Sarawak Kinabalu Diana Faizah Tari Tualang Tiga dengan Faizal Tahir Malaysia dengan lagu finale lagu Malaysia Medani Encik Aku Berjanji kawan ni dengan lagu bersama-sama mengangkat semangat kita sempena dengan sambutan Hari Malaysia. Jadi hati nak pun bersama lagi sebenarnya bitagi masuk sembahang untuk sembahang manuburan perii meh udok natur sebenarnya pameran Hari Malaysia dok natur da Plaza Merdeka. Jadi tik matik na antara aktiviti da dok natur si bayuh sambutan besar-besaran kalau kita ada tunah da BCCK dengar setiap. Jadi bakamat sama-sama kita ngampan da saluran RTM TV ni pukul mahi suku bingerti mati bagi kita sama-sama nyaksi anika da berlaku da BCCK dengan selain musim lagi bala kita pan boleh lagi keping radio FM dia dengan nama saya lagi dah Facebook rasmi Sarawak FM program ti udah peluas secara langsung dengan tema Anu Malaysia dan Ruti Sencik Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Jadi saya sajak rasa ku filo dan dapat ku kongsi de bingar ti. Jadi sama-sama kita ngampan pukul mahi bingar ti mati anika dah berlaku sebenarnya. Jangan sen kita balik lagi dengan kamu ada konti de masa itina.
0: Okey, terima kasih ini dia Linda the Ogi the BCCK and the Pusat Convention Borneo Kuching habis sama dua Anu Malaysia 2022 the pakai tema Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Okey, jadi ini antara pikara ataupun report dah bertawa dah pelapor kori ini Linda Jaya Madin ini dia suatu dengan kada dah bertawa Linda Jaya pukul moi titik teria sama-sama ya ngojit denangnya.

Okay, lagu people, lagu ada macam pada nanya penyanyi yang ada daus dua Iwan Tomaragu dan Bintang. Lagu Mibur dengan Romiti semua kita kajian sama-sama ya, secara langsung dari tersama ngocita yaitu sambutan Hari Malaysia 2026 di Sempusa Convention Borneo Kuching BCCK dengan Romiti dia. Jadi kita masih lagi kajian nangnya signal sen para denangnya de sen BCCK sen pingrami dan Romiti dari sama tengok cita ngiruso wifi bidia dua watinu gang ngiruso so media sosial rasmi RTM menunggir sosial FM dan tindu kena ninga pakai denanya wifi dia dan tindu saluran TV RTM pun dapat gaingan ninga ropas ITT ayam. Mati nega ingat dapat ninga the FB yenu live the Merdeka Tarunom Kosong Merdeka 360 the peruah the siaran langsung ini ngirusu BCCK Sempiarmi Anu Malaysia 2026 ada kali ini ada topan tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Mungkin muna denangnya Piarmi dan sawa ini sawa 2026 mama muta Sarawak apa pilih jagin topat pingatur Anu Malaysia ya. Kita sama dia ngajit ragu viewer dan aromiti semua di tekajen pingarami ataupun live desen BCCK apa sih dia seraru gaon.

0: Pernah kau nak kering kot ya? Buka bukan? Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu?
1: Nih balik pasal aku.
2: Aku dia kirim tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit tu lah. Ni enggak? Sangon pensel ti.
1: Pensel aku no. Bau sih aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon ya, tapi aku dengar laba semua no, sungut-sungut no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kirim dari dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Mido ku. Jadi aku mido lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti ya. Tak aku mit barang aku dan back ti ya. Pensel no. Dipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap onup gai, tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu, Josh ti, noku pensel ku.
2: Kio gi ku noku, cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin pali pensel ku.
2: Doi aku, nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Subangan gonji senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon, bau. Kuat eh, kuat nak munan luasok kedai bisna. Pakai pensel ti, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doriak belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel muti pali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai ti.
1: Nah. Ka betul di nang ku ti ye. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak naik orangnya lagi belajar bermuanya.
2: Yo cikgu.
1: Okay cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Ya, okay, masih lagi bersama Tukar Ida Hati dan YFM. Dia saya kena dengan Chang Peta dan Arum ID. Jadi, ada masih lagi kajian ya, denangnya signal desain BCCK. Sen sama-sama tengok jit arsang langsung desain BCCK ini. The Army on the Malaysia 2020 dan on UID ngarum BT semua nuam dan peri dan sawah 2020 ya. Okay, saya punya buat tapi sama juga. Yang dia dari Kuching itu yang dapat ni ya, denangnya Mama Bunga Opui ada seorang waterfront ataupun desain taman botani dan ngarum miti dia tajuh pukul peri ngarum jambatan darohana the waterfront hari obot tuap nu 200 boga sempertunjukkan bunga opui dia. Jadi itu era total kedua nu Malaysia ada bersama dengan Nuiti Semungnon Baran Beri Zawad 2020 dan nutinya ada sopan dia dikira daki-daki sejak yang nogi Koi Dawai FM dia juga selamat di Malaysia nutinya ya.

0: Okay, Alin, di atas sama-sama dia dengan kita sambut siar langsung di sen BCCK sen Penyambut Anu Malaysia 2026.
1: Kami bawakan sambutan Hari Malaysia 2026 dan saya Siti Adalit dan Surat FM.
2: Salam sejahtera semua, saya Rajis Booking juga bersama anda sepanjang siaran langsung sambutan Hari Malaysia 2026. Baik, sama-sama kita ke pentas utama, kita saksikan persembahan pembukaan. Selamat datang Segulai Sejalai.

0: Baik, persembahan pembukaan. Selamat datang segulai sejalai.
1: Baik, itu dia persembahan selamat datang segulai sejalai untuk malam ini. Dan kita dapat saksikan persembahan yang sungguh estetik dan dinamik ini dibawakan khas oleh gabungan artis tari Majlis Seni Sarawak yang mana mengangkat tema segulai sejalai. Persembahan ini memanifestasikan keutuhan, perpaduan, keharmonian dan juga kesatuan jiwa rakyat dengan kepelbagaian budaya.
0: Betul Aida, penampilan ikonik penari cilik bertaraf dunia kebanggaan bumi Kenyalang semestinya Adik Dion Das Louis, Persatuan Pelbagai Kaum, Artis Tari Karya Terindah Performing Arts dan The Dance Academy Kuching bagi menterjemahkan keindahan integrasi nasional di bawah satu bumbung yang penuh harmoni.
1: Ya, baik, untuk persembahan ini ia diiringi oleh lagu khas Serok Ku Sayang merupakan hasil nukilan dan lirik dan juga gubahan kreatif oleh Encik Azhar bin Julahi, manakala keindahan gerak dan juga estetik seni adalah karya tari oleh Puan Sharifah Pura binti Wan Hamid daripada Majlis Seni Sarawak. Baik, Rajesh, untuk malam ini kita dapat saksikan sambutan Hari Malaysia ini diserikan dengan kehadiran oleh Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Perdana Menteri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar
0: dan isteri Tuan Puan Dato' Patinggi Hajah Fauziah Muhammad Sanusi, hadir sama Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Dato' Patinggi Abang Johari Tunoping dan Ketua Menteri Sabah Dato' Panglima Haji Hajiji Haji Nor bersama-sama kita di BCCK pada malam ini Aida.
1: Baik, dan apa yang dapat kita saksikan di ruang Dewan Utama ini, wajah-wajah daripada pelbagai negeri, kaum dan juga latar belakang berkumpul di bawah satu bumbung. Ada yang berbaju tradisional, Rajis. Ada juga yang tampil dengan pakaian rasmi, tapi namun semuanya membawa satu semangat yang sama. Apa dia, Rajis? Semangat Malaysia.
0: Malaysia, betul. Pada malam ini kita saksikan perpaduan diraikan, kesejahteraan dinikmati. Kepelbagaian bukan penghalang untuk kita berkongsi kegembiraan, saling menghormati dan juga menyebarkan kebaikan. Di bumi Malaysia yang bertuah ini, setiap perbezaan diraikan dan setiap insan dihargai, Aida.
1: Baik, itulah dia untuk sambutan Hari Malaysia pada malam ini. Dan
0: okey Aida, dan pada malam ini di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK di Sarawak menjadi tumpuan apabila kira-kira 5,000 hadirin yang dijangka membanjiri lokasi ini bagi sambutan Hari Malaysia 2026 peringkat kebangsaan. Dan Aida, sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan tahun ini menyaksikan Sarawak kembali dipilih sebagai lokasi penganjuran selepas kali terakhir menjadi tuan rumah acara ini pada tahun 2023, Aida.
1: Betul, dan untuk kata sambutan Hari Malaysia ini ia dijalankan secara penggiliran sebenarnya, Rajesh. Dan penggiliran ini adalah memberi peluang sebenarnya kepada rakyat di setiap wilayah untuk bersama-sama menghayati sejarah pembentukan Malaysia, dan selain daripada itu juga untuk menyuarakan semangat perpaduan dan juga kesamaan. Dan sebenarnya ada pelbagai sebenarnya atau cara ataupun aktiviti yang akan diadakan pada malam ini untuk mengisi ruang ataupun sambutan Hari Malaysia.
0: Betul, Aida.
1: Yang akan dapat kita sama-sama ikuti dan saksikan pada malam ini.
0: Baiklah, saya juga nak kongsikan hadir sama pada malam ini yang amat berhormat, Dato' Patinggi Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri, yang berhormat Yang di-Pertua Dewan Negara. Hadir sama Yang Berhormat Dato' Sri Ahmad Fahmi bin Muhammad Fadel, Menteri Komunikasi selaku Menteri Bertanggungjawab Persekutuan. Dan Yang Berhormat Dato' Sri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, merangkap Menteri Belia dan Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak selaku Menteri Bertanggungjawab Sarawak.
1: Baik, kita terus saja ke pentas utama untuk kita ikuti bacaan doa.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim wa rabbul arshil azim al-malikil kudus salamil mu'min والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا الله يا Tuhan kami, segala puji-pujian dan kesyukuran kami rafakkan kehadiratmu ya Allah, Tuhan yang menguasai segala kebesaran dan keagungan. Pada malam yang bersejarah ini, dalam suasana kehidupan kami yang maju makmur dan selamat sejahtera, Mudah-mudahan negara sentiasa berada di bawah naungan perlindungan-Mu, ya Allah. Kami berhimpun di majlis sambutan perayaan Hari Malaysia peringkat kebangsaan 2026 bersama Tuan Yang Terutama di Pertuan Negeri Sarawak. Allahumma ya Allah ya Rahman wa ya Rahim. Ya Allah, kami memohon padamu agar perhimpunan kami ini berlangsung dengan selamat dan sempurna serta dikurniakan segala kebaikan padanya. Ya Allah, kurniakanlah di jiwa sanubari kami rasa syukur di atas pembentukan negara Malaysia. Satukanlah hati-hati kami dan pemikiran kami untuk rasa cinta dan sayangkan tanah air, agar kami dapat mencurahkan khidmat bakti kami dengan taat dan setia demi kedaulatan negara yang merdeka. Allahumma ya azim wa ya syakur. Ya Allah, pertingkatkanlah semangat kerjasama kami untuk bersatu usaha dan tenaga ke arah kemajuan dan kemakmuran kepada sebuah negara yang maju, dihormati dan disegani. Berteraskan Malaysia madani, rakyat disantuni. Ya Allah, lindungilah negara kami daripada segala bentuk ancaman dan daripada segala perselisihan dan permusuhan. Hindarilah kami daripada segala musibah dan bencana alam. Kurniakanlah kami, ya Allah, dengan nikmat kesehatan dan keafiatan. Peliharakanlah kami, ya Allah, semangat persefahaman dan perpaduan. Hidup segulai sejalai di antara kami yang berbilang bangsa, budaya dan agama. Kekalkanlah, ya Allah, pembentukan tiga wilayah ini, Tanah Semenanjung, Sabah dan Sarawak, kepada sebuah negara yang maju, makmur, selamat dan sejahtera. Akhirnya kami memohon, ya Allah, limpah rahmat serta taufik dan hidayah-Mu ke atas Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak dan Yang Amat Berbahagia Tuah Puan, kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia dan Yang Amat Berhormat Premier Sarawak serta Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, kepada seluruh pemimpin dan hamba-hambamu rakyat sekalian. Selamatkanlah kami, negeri dan negara kami. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
3: Alhamdulillah, jazakallahu khairan kathira. Mari merakamkan setinggi-tinggi penghargaan serta ucapan terima kasih kepada Sohibul Fadilah.
1: Baik, demikian tadi ucapan daripada yang dipimpin doa yang dipimpin oleh Sohibul Fadilah Datuk Haji Mustafa Kamal bin Haji Ahmad Fauzi. Baik, selepas ini kita akan ikuti tayangan video ucapan daripada menteri-menteri yang bertanggungjawab bagi Persekutuan dan Sarawak bagi sambutan Hari Malaysia, dan kita juga ada tayangan video ucapan, ya.
0: Baik, kita juga akan sama-sama saksikan tayangan video ucapan Ketua Menteri Sabah
1: dan seterusnya. Selepas sahaja ucapan video ucapan itu, kita akan ikuti ucapan daripada Premier Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Oping. Dan itulah antara acara yang akan berlangsung selepas ini untuk sambutan Hari Malaysia 2026. Dan untuk tayangan video ucapan menteri-menteri yang bertanggungjawab Persekutuan dan Sarawak selepas ini akan kita ikuti untuk tayangan video tersebut.
0: Baik, Rajesh. Baik, sementara itu Aida, kita juga nak kongsikan tema yang dipilih pada tahun ini, yeah, amat dekat dengan kehidupan kita. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Dan tema ini membawa satu mesej yang sangat jelas dan bermakna bahawa kemakmuran, keamanan dan kesejahteraan yang kita nikmati hari ini bukanlah milik segelintir tetapi hak setiap rakyat Malaysia.
1: Betul. Baik, dan kita terus saja ke pentas utama untuk kita sama-sama ikuti tayangan video ucapan menteri-menteri yang bertanggungjawab Persekutuan dan Sarawak bagi sambutan Hari Malaysia.
4: Salam Sarawak maju makmur, salam Malaysia madani dan salam segulai sejalan. Alhamdulillah, pada tahun ini kita dapat bersama-sama mengadakan sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan tahun 2026 bertempat di Borneo Convention Center, Kuching, Sarawak. Pemilihan Sarawak sebagai tuan rumah sambutan Hari Malaysia 2026 merupakan satu penghormatan besar buat Bumi Kenyalang. Sarawak mencerminkan wajah sebenar Malaysia. Berbagai kaum, agama dan budaya, namun tetap bersatu dalam satu jiwa. Inilah semangat segulai sejalai, kepelbagaian bukan pemisah, tetapi kekuatan yang menyatukan keluarga besar Malaysia. Setiap kali kita menyambut Hari Malaysia, kita memperingati detik penentu perjalanan negara. Pada 16 hari bulan September 1963, pembentukan Persekutuan Malaysia telah dimeterai berteraskan semangat persefahaman dan kerjasama di antara wilayah Melaya, Singapura, Sarawak dan juga North Borneo ataupun Sabah. Walaupun Singapura meninggalkan persekutuan pada tahun 1965, tetapi kita tetap kekal dalam satu keluarga Malaysia. Sejarah pembentukan negara melalui proses rundingan ini bukanlah sesuatu yang terjadi dengan sendirinya. Ia wajib dihayati dan terus disampaikan secara tepat kepada generasi muda agar mereka faham akan asal-usul negara dan seterusnya memikul tanggungjawab memelihara perpaduan ini. Hadirin sekalian, tema tahun ini Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, sangat dekat di hati kita. Kesejahteraan yang sebenar bukan sekadar pada angka ekonomi. Sebaliknya, ia bermaksud setiap rakyat sama ada di semenanjung Malaysia, di Sabah maupun di Sarawak mampu menikmati kehidupan yang aman, peluang yang adil

0: Rakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Sarawak serta Yang Amat Berbahagia Tuh Puan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Premier Sarawak, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, Kerajaan Negeri Sarawak, Kementerian Komunikasi serta semua pihak dan hadirin di BCCK yang menjayakan sambutan penuh bermakna ini. Walau apapun latar belakang kita, kita tetap bernaung di bawah satu identiti bersama, yaitu Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam segulai sejarah dan salam Malaysia madani. Alhamdulillah, syukur kita kepada Ilahi kerana dengan limpah izin dan kurnianya kita dapat bersama-sama meraihkan sambutan Hari Malaysia 2022. Selepas sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos lalu yang menyaksikan semangat patriotisme rakyat berbagai kaum, agama dan latar belakang, hari ini kita teruskan semangat tersebut dalam memperingati pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Hari Malaysia bukan sekadar memperingati satu tarikh yang bersejarah, tapi melambangkan kekuatan sebuah negara yang dibina atas semangat kerjasama, kepercayaan dan kepelbagaian antara tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Kepelbagaian budaya, bahasa, adat resam dan identiti merupakan kekuatan yang menjadikan Malaysia terus kukuh. Pada tahun ini, Sarawak sekali lagi menjadi tuan rumah sambutan Hari Malaysia. Sarawak menjadi contoh bagaimana masyarakat berbagai kaum dan agama dapat hidup dalam suasana aman dan tenang. Semangat ini terangkum dalam ungkapan iban segulai sejalan yang membawa maksud seiring, sejalan dan bersama-sama. Semangat perpaduan dan kerjasama inilah yang menjadi asas kepada kemajuan Sarawak. Negeri ini terus berkembang sebagai antara pengeluar gas asli utama di Asia Tenggara, di samping memperkukuh kedudukannya sebagai hub tenaga hijau serantau. Pembangunan infrastruktur turut dipergiat. Dalam era digital, Kerajaan Madani terus memastikan rakyat Sabah dan Sarawak tidak tercicir daripada arus kemajuan. Berbagai inisiatif dilaksana melalui Plan Jalinan Digital Negara atau JENDELA, pembinaan menara telekomunikasi, penambahan Pusat Sebaran Maklumat Nasional atau NADI, serta pengukuhan literasi digital dan penyampaian maklumat kepada rakyat. NADI bukan sekadar menyediakan akses internet, malah menjadi pusat latihan kemahiran digital, ruang pembelajaran, pusat pembangunan usahawan mikro dan tempat masyarakat mendapatkan pelbagai perkhidmatan kerajaan secara digital. Di Sarawak, sebanyak 23 NADI yang diluluskan pada 2024 telah siap dan telah digunakan, khususnya untuk manfaat masyarakat luar bandar. Di Sabah pula, NADI Pulau Banggi telah mengharumkan nama Malaysia di peringkat antarabangsa apabila dinobatkan sebagai juara World Summit on the Information Society atau WISIS Crisis 2025 bagi pembangunan kapasiti. Kejayaan ini membuktikan bahawa faktor lokasi bukan penghalang untuk mencapai kecemerlangan, selain mencerminkan komitmen Kerajaan Madani dalam memastikan tiada rakyat yang terpinggir daripada arus pendigitalan. Inisiatif seperti ini membuktikan bahawa kemajuan teknologi harus dinikmati oleh semua rakyat, termasuk mereka yang tinggal di kawasan luar bandar dan pedalaman. Pendigitalan bukan sekadar soal capaian internet, tapi membuka peluang kepada pendidikan, ekonomi, keusahawanan dan perkhidmatan awam. Marilah kita jadikan kemajuan Sarawak, pembangunan Sabah dan kesejahteraan seluruh rakyat Malaysia sebagai kejayaan bersama. Perpaduan, pembangunan dan teknologi harus terus dijadikan jabatan yang menghubungkan rakyat tanpa mengira negeri, kaum, agama dan latar belakang. Sempena Hari Malaysia ini, marilah kita perkukuh tekad untuk terus bergerak segulai sejalan, seiring dan sejalan, membina Malaysia yang lebih maju, makmur, bersatu dan dihormati di peringkat serantau dan peringkat antarabangsa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: A video message by the Honourable Federal and Sarawak Ministers in charge of the National Level Malaysia Day celebration for the year 2026 and Sarawak, the land of the hornbill.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Sabah Maju Jaya. 16 September setiap tahun kita menyambut Hari Malaysia sebagai detik bersejarah yang mengingatkan kita kepada pembentukan sebuah negara yang berdaulat, menghimpunkan kita daripada pelbagai wilayah, bangsa, budaya dan agama dalam sebuah negara bernama Malaysia. Kepelbagaian inilah yang menjadi kekuatan Malaysia dan menyatukan kita sebagai sebuah keluarga. Marilah kita terus memupuk semangat muafakat, saling menghormati dan bekerjasama demi sebuah Malaysia yang aman, stabil dan sejahtera. Pada detik yang sungguh bersejarah dan bermakna ini, saya ingin mengajak seluruh rakyat Malaysia untuk sama-sama menghayati tema Hari Malaysia yang diangkat pada tahun ini, iaitu Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tema ini mencerminkan komitmen kerajaan untuk membina sebuah negara yang maju, inklusif dan harmoni, di samping memastikan nikmat kemakmuran negara dapat dikongsi secara adil oleh seluruh rakyat dan wilayah. Di negeri Sabah, semangat perpaduan dan saling menghormati antara kaum terus diberi keutamaan. Perbezaan tradisi dan budaya tidak menghalang rakyat negeri ini untuk terus hidup aman dan harmoni. Kita akan terus menjaga keamanan ini dan menjadikan Hari Malaysia sebagai titik tolak untuk bekerja lebih kuat supaya semua rakyat tanpa mengira latar belakang, bangsa dan agama dapat sama-sama menikmati kemajuan dan kemakmuran bumi bertuah ini. Semoga Malaysia amnya dan Sabah khususnya akan terus aman dan makmur untuk membawa negara ke mercu kejayaan dalam segala bidang. Marilah kita meraikan sambutan Hari Malaysia ini dengan penuh semangat patriotisme agar keharmonian rakyat pelbagai bangsa dan agama akan terus terpelihara dan berkekalan. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, itu dia tadi ucapan, tayangan video ucapan yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Nur, Ketua Menteri Sabah. Dan dapat kita petikkan sedikit ucapan beliau sebentar tadi yang menekankan semangat perpaduan dan kebersamaan dalam membina Malaysia yang teguh dan bersatu selari dengan semangat Hari Malaysia. Dan ia juga menekankan kepentingan perpaduan Hari Malaysia. Baik, Rajesh.
2: Ya, betul tu Aida. Okey, itu tadi kita telah pun sama-sama ikuti seperti yang dibalungkan. Dan seterusnya sama-sama kita ikuti ucapan yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Dato Abang Haji Openg Trimis Sarawak. Kita sama-sama ke pentas utama untuk kita ikuti ucapan.

0: September 1963, satu tarikh yang tercatat dalam sejarah. Pada hari inilah lahirnya sebuah negara baru bernama Malaysia.
1: Hoisted for the first time for all to see, the symbol of unity for 10 million Malaysians, the sign of sovereignty of the youngest nation in the world.
0: Segala-galanya bermula dengan sebuah cita-cita. Di tengah negara yang kaya dengan budaya, wujud hasrat untuk menyatukan bangsa-bangsa di bawah satu bendera. 27 Mei 1961 di Hotel Adel Key, Singapura, Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Malaysia pertama, mencetuskan satu idea luar biasa untuk menggabungkan 5 wilayah: Tanah Melayu, Singapura, Borneo Utara, Sarawak dan Brunei. Bukan sekadar untuk merdeka, tetapi untuk menjamin keselamatan, menstabilkan ekonomi dan membina masa depan bersama. 9 Julai 1963, demetrailah Perjanjian Malaysia 1963. Ia bukan sekadar coretan dakwah biasa. Ini adalah piagam agung yang menjalin erat persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak sebagai rakan kongsi yang setara. Di atas paksi inilah bangkitnya suara keramat para pejuang dari setiap wilayah. Tarikan pena Tun Cutaba dan Donald Steven dari Sabah bersilang sasa dengan gadingan Tun Abang Haji Openg serta Temenggung juga dari Sarawak menandatangani sebuah sumpah setia. Terasnya jelas dan mutlak, hak imigrasi dipelihara, kebebasan beragama dijamin dan kekayaan hasil bumi dipelihara demi kemakmuran masa depan anak bangsa. 16 September 1963, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersatu dalam satu gagasan. Dari Stadium Merdeka Kuala Lumpur, membawa ke Padang Merdeka Kuching dan Padang Merdeka Kota Kinabalu, gema pengisytiharan Malaysia dilaungkan serentak.
2: Merdeka!
0: Bendera Malaysia dikibar buat pertama kali. Ia bukan sahaja satu perjalanan politik, tetapi titik mula perjalanan sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Setelah lebih 6 dekad, sebuah penyatuan keramat berdiri megah, Malaysia telah melangkah menjadi sebuah negara yang berkembang. Dari puncaknya Banjaran Titiwangsa yang membelah awan ibu kota, membawa kemegahnya lebuh raya Penborneo yang menyatukan bumi kenyala dan negeri di bawah bayu, setiap sudut tanah air menceritakan kisah kemajuan. 16 September bukan sekadar tarikh biasa. Ia adalah bukti perjuangan dan pengorbanan serta harapan yang diwariskan dari generasi ke generasi bagi menjamin kemakmuran dan kesejahteraan yang kita capai. Selamat Hari Malaysia.
3: Bangkitlah. Rapatkan saf. Teguhkan muafakat. Satukan tenaga dan ikhtiar. Kita punya satu tanah air Malaysia. Kita warisi sejarah satu negara Malaysia. Dan kita bertanggungjawab menjamin masa depan yang hebat. Malaysia yang lebih tangkas, Malaysia yang lebih gagah, Malaysia yang boleh mampu diangkat martabatnya ke mercu yang gemilang.
4: Truly a powerful reminder of what Hari Malaysia means to all of us. And today, ladies and gentlemen, we honor the history that brought us together, the journey we share, the diversity that defines us, and the unity that binds us as one nation. Well, Malaysia Day is more than a remembrance of our past. It is a reminder that our future is our shared responsibility.
5: Tepat sekali. Jika Hari Kebangsaan lebih mengingatkan kita kepada perjuangan mencapai kemerdekaan, Hari Malaysia pula membawa kita kepada makna yang lebih besar, penyatuan dan kebersamaan menjadi satu keluarga Malaysia yang berbilang bangsa dan agama. Tuan Yang Terutama Tun, Div-Div Kenamaan, hadirin yang dihormati sekalian, kini tiba masanya untuk mendengar ucapan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dengan segala hormatnya, Majlis menjemput dan mempersilakan Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri, untuk menyampaikan ucapan sebagai sambutan Hari Malaysia 2026.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan salam sejahtera, salam segala sejarah, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nahmadu wa nusalli ala Rasulihil Karim. Tuan yang terutama, yang dipertuan dari Sarawak, Tun Bin, Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar, Saudara Timbalan Perdana Menteri Dr. Mat Zahid Hamidi, saudara saya petinggi Tan Sri Abang Johari, Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak, saudara saya Datuk Petinggi dan Seri Utama Datuk Haji G. Noor, Ketua Menteri Sabah, Pengerusi Bersama Saudara Fahmi dan Datuk Karim, Speaker Dewan Negara, Menteri-Menteri Persekutuan dan Negeri, Ketua Sabah Negara, SUK dan rakan-rakan yang dimuliakan. Kita menyingkap pengalaman lama, sejarah yang berakar kepada semangat perjuangan yang luhur, pejuang yang punya wawasan luar biasa. Bila tanah Melayu merdeka 31 Ogos, kemudian bersama Malaysia 1963, kebanyakan negara-negara luar dan pemerhati politik menjangkakan ini kesatuan yang mudah dileburkan. Sejarah membuktikan kenyataan itu di negara lain. Yugoslavia, satu negara yang kukuh utuh di bawah Tito, berpecah jadi tiga. Sudan berpecah jadi dua. India tiga. Dan Czechoslovakia, Czech dan Slovak jadi dua. Jadi benar telahan banyak pemerhati bahawa gagasan yang disebut oleh sarjana politik Ernest Gellner itu, negara itu disebut imagined communities. Dia bukan berasal begitu. Tetapi syukur Alhamdulillah, tanah Melayu bersama Sabah dan Sarawak bukan saja kekal merdeka, tapi membuktikan bahawa semua telahan negatif orang asing sudah meleset, malah bangkit sebagai kesatuan hebat di ASEAN dan di antara dunia. Ini kerana wawasan pemimpin-pemimpin luhur dan juga kepantasan rakan-rakan yang memikir jauh, yang tidak diheret oleh pandangan sempit, suku kaum atau kebangsaan sempit, atau agama secara yang fanatik. Kerana ini semua, jika tidak melihat kerangka besar negara, akan meleburkan. Alhamdulillah, kita bersyukur majoriti besar rakyat negara Malaysia, Semenanjung Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah tidak diheret dengan pandangan yang meleset. Kalau mau bicara soal masa depan negara, kita bicara sebagai satu kesatuan. Kita fikir masa depan negara kita. Kita memajukan setiap rakyat dan warga di negara kita. Maka dengan cara begitu, kita boleh bertahan. Dan kita mesti menolak dan menangkis segala pandangan yang boleh merobek dan merobohkan kekuatan bangsa dan kekuatan negara. Saya bersyukur Alhamdulillah, kerana saya lihat sendiri perkembangan di negara kita, bahawa majoriti rakyat masih menekankan melihat kepentingan kesatuan yang kukuh. Ini tidak bermakna tidak ada permasalahan-permasalahan suku kaum, agama, budaya, mesti disuarakan. Kerana demokrasi itu hanya berarti bila ada ruang untuk berbicara. Ruang bicara itu adalah untuk membina, bukan untuk merobohkan. Pernah dirungkai oleh pemimpin-pemimpin terdahulu daripada kita. Tidak mudah untuk membangunkan. Ia mengambil masa puluhan tahun. Keperitan perjuangan, kesabaran dan kebijaksanaan. Tetapi untuk meruntuhkan mungkin dengan sekelip mata. Lebih sukar membangun daripada meroboh dan merobekkan. Sebab itu pencerahan ini harus sampai di lubuk hati sanubari setiap rakyat. Jangan izinkan seruan-seruan yang merobekkan. Kalau bicara soal negara, semua sama ada dari Corong-Corong, Sarawak atau Sabah atau lebih-lebih lagi Semenanjung, bahawa suara ke arah pemencilan, kesempitan, puak, jangan izinkan mereka mengatasi kepentingan kebangsaan negara Malaysia. Dan saya yakin rakan-rakan di Sabah dan Sarawak akan mengambil ini sebagai satu wa'ad. Penubuhan dalam sejarah Kepulauan Melayu ini berterahkan satu wa'ad, satu ikrar dan perjanjian dan muafakat di antara pimpinan dan rakyat. Tidak boleh lari daripada akar dan prinsip utama. Ini yang dikatakan wa'ad nasional, yaitu ikrar, janji, sumpah untuk mengekalkan negara dengan syarat ia harus inklusif dan harus menegakkan keadilan dan menjamin kesejahteraan bagi semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan merestui doa kita bersama. Saudara-saudari yang dimuliakan, kita punya tanggungjawab. Sengaja saya himbau bukan saja hal-hal yang positif. Contoh-contoh kemelesetan, keruntuhan di negara-negara lain. Kerana ia harus menjadi peringatan bagi generasi kini. Anak-anak bangsa harus menyingkap lembaran sejarah. Mana mungkin seorang ketua IBAN dari Kapit bersama dengan seorang bangsawan dari Kedah, tokoh dari Sarawak, latar belakang budaya agama agak berbeda, tapi boleh punya wawasan luar biasa. Saya renung juga, hanya kerana ilham, komitmen dan wa'ad nasional mereka. Generasi kini mesti menterjemahkan, mesti memaknai arti kemerdekaan. Sudah tahu mengapa mereka boleh berpakat. Kerana pertama, mereka mahu negara ini merdeka dan berdaulat. Mereka tidak boleh terima lagi Sarawak atau Sabah atau Semenanjung di bawah penguasaan penjajah. Penjajah melemahkan kekuatan, pikiran dan jiwa kita. Menjadikan kita ini hamba dalam negara kita sendiri. Memunggah kekayaan negara kita, hasil mahsul untuk memperkayakan negara mereka masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, kerana kecintaan mereka yang sangat mendalam kepada rakyat. Dan mereka punya kuasa, mereka tidak pernah melupakan tanggungjawab itu. Dan rakyat ini bukan saja di kalangan bangsawan dan ningrat dan elit. Rakyat ini dari semua kelompok dan golongan. Ini kekuatan bapak-bapak, ibu-ibu kita terdahulu. Ini cabaran buat kita untuk menterjemahkan semangat ini dalam bentuk amalan. Inilah sebab mengapa saya tekankan semangat waat nasional ini. Supaya orang-orang bicara soal perkara yang sempit untuk mementingkan semata-mata kelompok mereka, kaum mereka, suku sakat mereka, tidak harus mewakili waat nasional, kekuatan negara keseluruhannya. Sebab itu, bila saya bersama dengan rakan-rakan dalam kerajaan badani ini, dicabar untuk cuba melaksanakan. Tuan yang terutama Tun adalah di antara orang yang memikirkan hal yang semakian. Saya ikuti, walaupun dari kursi sebelah sana, bahawa beliau sangat tuntas dan konsisten menyangat menyatakan bahawa untuk memaknai kemerdekaan, kita mesti faham waat dulu dan laksanakan. Jika ditanya tentang MA63, itu terikat dengan waat. Kita sudah berjanji. Bapak-bapak kita dahulu telah memutuskan untuk memperkuat ikatan ini. Sebab itu, kita ambil serius meneliti, menelaah keputusan-keputusan terdahulu. Dan saya menyatakan tidak mungkin selesai selagi sebahagian dari kita, terutama rakan-rakan saya semenanjung, fikir bahawa MA63 itu urusan Sabah dan Sarawak. Saya telah tekankan bahawa dalam pimpinan saya, MA63 itu waat nasional, tanggungjawab nasional, mesti dijawab secara nasional. Selagi bicaranya itu bicara satu pihak, menyerah atau bersetuju, maka timbul pergandaian dan kadang-kadang terkeluar dari beberapa perdebatan oleh parlimen yang kurang pendidikan. Ya, sama sekali tidak faham bahawa negara ini punya waat nasional. Tanah Melayu 1997, Malaysia 63, itu waat kita. Jadi kalau bila Bintulu, Premier Bang Jo, jangan katakan saya terima ultimatum daripada Abang Jo. Saya terima waat nasional, itu janji yang dibuat oleh bapak-bapak kita. Itu satu contoh. Dan itu pun melalui rundingan. Kalau rundingan itu 40 tahun lalu, tentunya Bintulu diserah begitu saja. Tapi kena rundingan itu 2025 Premier, kita runding berapa agaknya kerajaan Sarawak boleh bantu. Maka sudah bayangkan, belum pernah berlaku dalam sejarah Malaysia kerajaan negeri boleh membayar 1.8 bilion ringgit kepada kerajaan. Kerana pengurusan ekonomi itu cekap, kerana pimpinan itu berwibawa dan bertanggungjawab. Itu sebab mengapa keadaan ini boleh dilunaskan. Ini saya ceritakan fakta, bukan saya kempen untuk GPS, bukan. Kerana saya diserga TPM itu, saya tahu di parlimen. Mengapa peruntukan ditambah untuk pembangunan dan pengurusan di Sarawak dan di Sabah, Haji? Ditambah tinggi. Kerana seolah-olah saya bimbang dengan tuntutan mereka. Saya jawab, Saya lihat ini sebagai waat, janji dan menegakkan keadilan. Mereka ketinggalan, jalannya lubang-lubang. Penbonyo mesti disiapkan. Itu bukan janji saya, itu janji bapak-bapak kita. Saya hanya teruskan, kerana bagi saya pimpinan itu mesti melaksanakan dan memperkota janji mereka. Jadi alhamdulillah, kita teruskan. Ya, kalau hal rumit, berunding. Saya tidak kata itu otomatik. Harus berunding, bicara sebagai sahabat. Saya bersyukur dengan pimpinan peringkat jemaah menteri. Ya, kadang-kadang adalah sedikit-sedikit suara-suara dalam perimpunan dan sebagainya. Itu biasa-biasa. Tenang-tenang, Pak. Tetapi dalam hubungan saya dengan pimpinan kerajaan negeri Sarawak dan Sabah, saya ucap, saya sangat hargai dan terharu dengan persahabatan yang itu begini. Dan sering saya sampaikan kepada kawan-kawan saya di Semenanjung, banyak yang boleh kita belajar dari pimpinan Sabah dan Sarawak ini. Sebab itu bila dibangkitkan soal iktiraf JKR JPS Sabah Sarawak sebagai jabatan teknikal, lulus. Angkat wakil tetap Sabah Sarawak dalam lembaga hasil dalam negeri, lulus. Serah kuasa kawal silai elektrik pada Sabah, selesai. Pelabuhan Bintulu menjadi pelabuhan milik Sarawak, selesai. Tetapi ini pimpinan yang waras dan penuh hikmah. Dia tak ambil itu dah bolot, tidak. Dia tahu harus ada kerjasama yang baik dengan kerajaan persekutuan untuk memakmurkan Sarawak dengan sendirinya memakmurkan Malaysia. Jadi sementara pelabuhan itu pelabuhan milik Sarawak, pelabuhan ini pelabuhan yang penting bagi Sarawak dan Malaysia. Saya lihat dari segi itu, ini waat Malaysia. Kepentingan bersama dan kekayaan bersama. Sekarang ini, Mas Wings diserah kepada Sarawak menjadi Air Borneo. Belum selesai. Kita dalam MA63 semasa Singapura bersama, ada kursi parlimen 1/3. Dan tangguh kita daripada 1963, Singapura keluar 1925, belum lagi ada penyelesaian. Jadi peringkat pertama keputusan jemaah menteri ialah bersetuju tentang penambahan kerusi parlimen dalam penyusunan semula yang akan datang ini bertambah untuk Sabah dan Sarawak. Itu yang pertama. Tapi pemimpin-pemimpin Sarawak dan Sabah ni pintar. Dia kata, Saudara Anwar, tambah, terima kasih. Tapi kalau tambah di sini sama dengan tambah di Semenanjung, atau tambah sini sedikit, tambah sini banyak, itu bukan tambah artinya. Jadi mereka menambah perkataan biar rasionya. Bila ada penambahan itu, rasio penyertaan parlimen, ahli parlimen Sabah Sarawak harus lebih baik daripada rasio yang ada sekarang. Itu saya setuju dan jemaah menteri setuju. Cuma tentang kaedah beberapa jumlah secara terperinci itu sedang dirundingkan dan diputuskan dengan Suruhanjaya Pilihan Raya dan akan dibentangkan di parlimen. Mudah-mudahan kita akan mendapat 2/3. Yang penting ialah rasionya itu harus bertambah. Sudah dia mengambil masa hampir 60 tahun. Tapi kita syukur kita masih bertekad untuk melaksanakan. Apakah mudah? Tidak. Tetapi apa bezanya, Saudara? Saya lihat ini bukan soal Semenanjung versus Sarawak atau Sabah versus Semenanjung, dan tak. Saya ke negara luar. Bicara soal pembangunan negara. Bila bicara tentang hub energi hub tenaga, saya menjadi jurucakap bagi pihak Kerajaan Negeri Sarawak. Kerana itu negeri saya dan tanggungjawab saya bersama. Sebab itu bila Premier Bang Ju berunding dengan Asian Development Bank di Manila, itu berunding bagi pihak kita bersama. Saya tidak pernah fikir ini sebagai satu rundingan yang terpisah daripada kendak kita. Kejayaan Sarawak termasuk cadangan pilihan tenaga dari Sarawak ke Singapura, ke Semenanjung Singapura, ke Sabah dan ke Brunei, itu akan memberi sumbangan besar bukan saja kepada Sarawak tapi mengangkat kedudukan Malaysia sebagai energy hub in the region. So, kita harus berfikir ke arah itu, saudara-saudari. Saya mengajak dan saya tekankan baik di Sabah atau Sarawak atau Semenanjung, naratif kita mean naratif nasional. Tak boleh kita nak maju, nak selesaikan kalau kita anggap ini orang Semenanjung bicara dengan orang Sarawak. Tidak. Saya datang bincang soal MA63, saya bincang sebagai rakyat Malaysia, sebagai orang yang menjaga kepentingan Semenanjung, kepentingan Sarawak dan kepentingan Sabah. Baru kita boleh angkat bersama. Ada isu umpama yang lebih rumit, yang kita tangguh. Bila Petronas diwujudkan gergasi di dunia, kita anggap ini sebagai satu badan yang mewakili seluruh negara dalam PDA 64. Tetapi masa membuktikan keupayaan Sarawak meningkat. Rakyat Sarawak juga merasakan harus punyai peluang dan kesempatan. Maka diwujudkan Petros. Sikap saya ialah saya akan pertahankan Petronas sebagai satu gergasi peringkat nasional dan internasional. Mari kita sama-sama bimbing dan angkat keupayaan Petros sebagai syarikat kita bersama. Itu sikap kita. Saya terima kasih kerana termeterai prinsip utama yang saya tanda tangani bersama Premier Abang Jo. Atas prinsip itu, saya terkuasa berunding mengiktiraf DA 76, mengiktiraf perundangan Sarawak kerana menginginkan sesuatu yang pertahan kepentingan Sarawak. Maka kita maju terus dengan prinsip yang sedemikian dan mengambil keputusan supaya perjanjian komersial di antara kedua itu disegera dan dimuktamadkan. Saya boleh beri jaminan begini dan dengan persetujuan bersama Kerajaan Negeri Sarawak bahawa tidak ada sebab mengapa hal ini tidak dimungkinkan. Sebab itu saya ucap terima kasih kepada Tuan Kuasa Teknikal, ada penyelesaian awal yang dikemukakan. Tapi saya nak beri jaminan di sini pada hari keramat 16 September bagi kita semua bahawa tidak mungkin hal ini tidak boleh dileraikan. Prinsipnya sudah kita muktamadkan dan hanya perjanjian beberapa aspek perjanjian komersial yang sekarang diutamakan. Saudara-saudara, ada beberapa isu kecil yang diluahkan oleh rakan-rakan di Sabah dan Sarawak.

0: Saya umumkan malam ini 1.5 bilion ringgit. Itu rahsia persahabatan dan rundingan yang baik. Tidak ada masalah tidak boleh diraikan dan boleh diselesaikan. Jadi saya bersyukur kepada Allah SWT kerana semangat ini telah dapat kita laksanakan melalui projek, program dan kemudahan untuk rakyat. Inilah cita-cita kemerdekaan 1957 dan Malaysia 1963. Mari kita manfaatkan waktu ini untuk mengangkat martabat negara kita, menjamin kesatuan yang unggul dan memacu negeri dan negara lalu tata kelola yang baik dengan amanah, kerana Malaysia mampu menjadi negara hebat, berkeupayaan dan contoh bagi rantau ini dan dunia, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih dan mohon yang amat berhormat Perdana Menteri untuk terus berada di atas pentas.
2: Dan seterusnya dijemput yang berhormat Menteri-Menteri Bertanggungjawab Persekutuan dan Sarawak untuk menjemput yang amat berhormat dan yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah untuk naik ke pentas Sabah.
3: Baik, demikian tadi ucapan yang telah pun disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia Datuk Sri Anwar Ibrahim, dan sedikit kita nak kongsikan antara yang disebutkan oleh Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim sebentar tadi adalah bayaran interim berkaitan perjanjian Malaysia 1963 MA63 bagi Sarawak adalah 1.5 bilion ribu ringgit. Dan itu adalah yang sangat-sangat dinanti-nantikan oleh seluruh warga di negeri Sarawak ini, Rajes.
4: Baik, Aida. Dan seketika nanti kita akan ke pentas utama untuk kita sama-sama saksikan upacara yang seterusnya, iaitu upacara menandatangani buku khas Hari Malaysia. Okey, dan untuk makluman, kepulangan buku khas sambutan Hari Malaysia ke Sarawak bersempena dengan sambutan pada tahun ini menterjemahkan ikatan sejarah serta keharmonian yang sentiasa terjalin kukuh antara Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak.
3: Baik, dan naskah rasmi yang disimpan Jabatan Arkib Negeri Sabah itu menjadi saksi perpaduan dan penyatuan tiga wilayah, menyaksikan tiga wakil wilayah-wilayah berkenaan menurunkan tanda tangan setiap kali sambutan Hari Malaysia diadakan bagi melambangkan perpaduan nasional.
4: Baik, walaupun upacara ini hanyalah seminit dua, tapi itu simbolik sebenar 16 September yang menentukan penyataan pembentukan Malaysia.
3: Baik, sekarang ni di pentas utama telah disediakan satu meja khas untuk menempatkan buku Hari Malaysia, dan kita saksikan ketika ini adalah gambarannya adalah Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jin Nor menandatangani buku Hari Malaysia secara digital, dan seterusnya.
4: Baik,
3: Rajesh,
4: dan seterusnya dapat kita saksikan yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Sohari bin Tun Dato' Abang Haji Openg Premier Sarawak yang telah pun menandatangani, okay, buku Hari Malaysia.
3: Baik, itulah dia. Dan sekarang ini adalah Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim menurunkan tanda tangan di buku Hari Malaysia.
4: Dan suka untuk saya gambarkan kulit buku catatan rasmi perayaan Hari Malaysia berkenaan bersalutkan emas dan menggunakan motif tenunan berdasarkan corak etnik tempatan Sarawak, Sabah dan juga Semenanjung Malaysia.
3: Itulah istimewanya buku Hari Malaysia sebenarnya dengan sambutan Hari Malaysia 2026. Betul. Dan kita nak katakan kotak yang diperbuat daripada jati, kayu jati, dan di atasnya diletakkan jata negara dan 13 jata negeri. Baik, seterusnya acara diteruskan, ya Rajesh.
4: Okey, untuk meneruskan acara kita di pentas utama pada malam ini, seketika nanti kita akan sama-sama saksikan nanti iaitu simbolik perasmian Hari Malaysia.
3: Baik, dan untuk simbolik perasmian Hari Malaysia kita dapat saksikan di pentas utama ketika ini adalah kesemua didirkoman Perdana Menteri, kita ada Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, TYT kita juga turut berada di atas pentas.
4: Betul.
3: Untuk kita saksikan simbolik perasmian Hari Malaysia.
4: Baik, sama-sama kita saksikan juga ketika ini simbolik perasmian yang mana kita dapat saksikan wakil 5 masyarakat berbilang kaum yang sedang melangkah menuju ke pentas.
3: Dan perarakan 5 kapsul ini seperti yang dinyatakan, satu kapsul yang dibawa oleh 5 wakil daripada masyarakat berbilang kaum, dan ia dibawa oleh seorang pemuda yang berbusana songket Melayu,
4: yeah,
3: bertengkolok dan juga lengkap dengan aksesori.
4: Okey, kapsul yang dibawa ini adalah lusinar dan juga kelihatan bercahaya. Kelihatan di dalam kapsul seakan-akan cermin, dan itu adalah peta Malaysia, Jalur Gemilang dan juga bangunan ikonik di Sarawak.
3: Ya, itulah dia kapsulnya yang dan akan diserahkan kepada tuan yang utama yang di-Pertuan Negeri Sarawak, dan kapsul itu akan diletakkan di atas peranti khas. 2, 1.
4: Baik, ya, itu dia simbolik perasmian sambutan Hari Malaysia 2026 dari BCCK.
5: Sabah hingga Sarawak, kita bersama membina Malaysia. Kepelbagaian membentuk kekuatan. Perpaduan membina masa hadapan. Pembangunan menghubungkan, memacu kemajuan. Ekonomi yang kukuh, peluang untuk semua. Teknologi hari ini, kemakmuran esok. Idea hari ini, Malaysia Esok. Bersama kita melangkah lebih jauh.

0: bersedia menghadapi masa hadapan. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026.
1: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Baik, itu dia. Kita telah pun sama-sama saksikan simbolik perasmian yang telah pun disempurnakan di pentas utama sebentar tadi, Aida.
3: Ya, baik. Selepas ini ada satu lagi sebenarnya simbolik perasmian, yang mana upacara memotong bulu tekuni berada di atas pentas kesemua tetamu-tetamu jemputan kita.
2: Betul.
3: Kita ada Tuan Yang Utama Yang Ketua Negeri Sarawak, Premier Sarawak, Perdana Menteri dan juga Ketua Menteri Sabah masih lagi berada di pentas utama. Untuk sebentar lagi kita akan menyaksikan upacara memotong pulut kuning.
2: Okey, dan apa yang kita dapat gambarkan, meja dan juga pulut kuning itu selapun berada di tengah-tengah pentas utama kita untuk kita akan mulakan upacara memotong pulut kuning.
4: Lambang kesyukuran.
2: Dan dapat kita saksikan ketika ini Tuan Yang Terutama Yang Terpertuan Negeri Sarawak telah pun memotong pulut kuning. Dan untuk maklumat semua, upacara memotong pulut kuning adalah lambang kesyukuran, kemakmuran dan juga ikatan silaturahim diraikan bersama sebagai tanda kebersamaan dalam semangat Hari Malaysia.
3: Ya Rajesh, bunga raya di taman indah, harum mewangi di kala pagi, hidup berbilang bangsa yang ramah, erat perpaduan kekal di hati.
2: Pelbagai bangsa, pelbagai budaya, perpaduan rakyat teras utama, rakyat bersatu, negara berjaya, Malaysia Madani aman sejahtera.
3: Baik, dan seterusnya di pentas utama, sebab ini kita akan saksikan perarakan masuk konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Sarawak.
5: Di Raja Malaysia, di bib kenamaan hadirin dimohon berdiri.

0: Baik, itu dia tadi. Kita telah pun sama-sama saksikan upacara menaikkan bendera. Dan pasukan ini tadi diketuai oleh Lieutenant Commander Izwan bin Mat Hussein TLDM dengan kekuatan seramai 8 orang anggota Tentera Laut Diraja Malaysia.
1: Baik, dan tanggungjawab menaikkan bendera telah pun dilaksanakan oleh Bintara Muda PAP Abdul Syukur Zainal Abidin dan Junaidi dengan dibantu oleh Laskar Kanan Komander Muhammad Syamil bin Muhammad Tajuddin. Ya Rajas, di ketika ini di Dewan Utama ini kita saksikan bendera Jalur Gemilang dikibarkan oleh kesemua jemputan-jemputan yang hadir dalam majlis sambutan Hari Malaysia ini. Bukan saja
0: Jalur Gemilang berkibar megah dan mendengar lagu negaraku berkumandang, terasa hati penuh bangga dan juga terharu. Kita bangga menjadi anak Malaysia, Aida, sebuah negara yang aman, dihuni rakyat berbilang kaum yang hidup bersatu hati dan saling menghormati. Betul. Kepelbagaian budaya, bahasa dan bangsa bukanlah pemisah, sebaliknya menjadi kekuatan yang membentuk keunikan negara kita, Malaysia.
1: Ayo kita bersama-sama kita kibarkan Jalur Gemilang dan nyanyian lagu Jalur Gemilang.

0: Terima kasih Malaysia. Alhamdulillah Malaysia madani kesejahteraan kita nikmati.
1: Baik, ha, sama-sama kita kibarkan Jalur Gemilang sebagai cinta dan juga kita bangga menjadi anak Malaysia.
2: Baik, inilah lagu keramat setiap kali sambutan Hari Malaysia. Inilah lagu yang sering berkumandang dengan penuh rasa semangat dan patriotiknya. Kita sama-sama mengibarkan Jalur Gemilang.
1: Baik, dan ketika ini tuan yang terutama tu dan juga Dave kenamaan akan kembali ke tempat duduk untuk kita meneruskan atau cara yang seterusnya, ketika nanti.
2: Dan kita akan ikuti acara seterusnya adalah Ikrar Rukun Negara.
1: Kita ke pentas utama.
3: Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan pelbagai corak, membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.
4: Maka kami
5: Rakyat Malaysia
4: berikrar
5: akan menumpukan
4: seluruh tenaga dan usaha kami
5: untuk mencapai cita-cita tersebut
4: berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut
5: kepercayaan kepada Tuhan,
4: kesetiaan kepada raja dan negara,
5: keluhuran perlembagaan,
4: kedaulatan undang-undang,
5: kesopanan dan kesusilaan.
0: Div-div kenamaan hadirin dipersilakan duduk.
2: Baik, itu dia tadi bacaan Ikrar Rukun Negara. Dan sedikit mengenai kumpulan pembaca ikrar yang mana ia dibacakan oleh 14 orang terdiri daripada atlet-atlet sukma yang telah meraihkan pingat emas, perak dan juga gangsa semasa Temasya Sukan Malaysia 2026. Dan atlet-atlet Sarawak yang telah mengharumkan nama Malaysia dalam sukan tinju dan Muay Thai, dan ahli bagi persatuan belia yang telah mendapat Johana semasa Minggu Belia Sarawak. Dan baca ikrar telah diketuai oleh Dalina McDillan Bong, dikenali sebagai Kilat Bong, bintang tinju paling menyinar di Asia, merupakan juara World Boxing Council, Asia Continental Title dan International Boxing Association Intercontinental.
1: Baik, bacaan ikrar sebentar tadi juga telah pun sama-sama disempurnakan oleh P. Tasararati Bunia Morty ataupun Boy Prata, yang merupakan atlet Muay Thai, Aaron Richard Leslie, Jeff Tan Kirui merupakan atlet e-sport, Julius Abbas anak Ferdinand Chanti merupakan atlet polo air, Amirul Azhar bin Ramdan merupakan atlet silat, seterusnya Manchester Benificus anak Eddie dan juga Crisco Rio dari Kelab Belian, dan juga Cindy Cheng Ming Eng merupakan atlet e-sport, Dania Humaira Sheriman Sufri merupakan atlet olahraga, Sharifah Nur Alisha Shadfat Zafirna merupakan atlet olahraga, Nur Alia Dayana binti Sapuan dari Kelab Berlian, Leticia Chai Jai merupakan atlet menembak, dan Zurin Zulaika merupakan atlet silat.
2: Baik, dan selepas ini kita akan ikuti teater musikal Malaysia Ku Medani Kesejahteraan Dinikmati.
1: Baik, kita masih lagi menunggu ketika ini di pentas utama untuk kita sama-sama saksikan musikal teater Malaysia Ku Medani Kesejahteraan Dinikmati. Dan apa yang dapat saya gambarkan, teater musikal ini okay, adalah menggambarkan kemerdekaan, adalah kebebasan mutlak hasil perjuangan para pemberani negara. Okey, kita bina Malaysia hingga menjadi negara maju, makmur, aman, damai. Masa depan Malaysia dibina oleh semua. Nikmat kemerdekaan kita wariskan kepada generasi seterusnya demi kesejahteraan sepanjang masa untuk semua.
2: Baik, itulah dia makna sebalik musical theater Malaysia Kumedani, kesejahteraan dinikmati. Baik, kita masih lagi menunggu sebenarnya untuk theater musical kita pada hari ini, dan kita nak kongsikan sedikit ya info untuk semua pendengar-pendengar kita mengenai pengisytiharan penubuhan Malaysia 16 September 1963. Suruhanjaya Kobok dibentuk pada 17 Januari 1963. 62 hasil perundingan antara kerajaan, Persekutuan Tanah Melayu dan British bagi meninjau pandangan penduduk di Sabah dan Sarawak tentang gagasan Malaysia ya. Dan juga Rajas, perjanjian penubuhan Persekutuan Malaysia telah ditandatangani oleh wakil-wakil kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura pada bulan Julai 1963 di Pejabat Perhubungan Commonwealth.
1: Ya, persetujuan telah diperolehi untuk menubuhkan Malaysia pada 31 Ogos pada tahun 1963, namun terpaksa ditangguhkan kerana laporan setiausaha bangsa-bangsa bersatu hanya dapat disiapkan pada 14 September 1963. Malaysia akhirnya diisytiharkan pada 16 September pada tahun 1960.
2: Baik, di samping kita ada sambutan di Pusat Convention Borneo Kuching ini, Rajas Duri diadakan, dan malam ini akan diadakan, orang ramai boleh menyaksikan bunga api Rajas di tebingan Kuching dan juga di Taman Botani berkaitan dengan Kuching Light dan Floral Festival.
1: Okey, kira-kira pukul 11 malam nanti,
2: Aida. Jadi kedua-dua tempat itu untuk orang ramai yang ingin menyaksikan pertunjukan bunga api bolehlah pergi di sekitar Taman Botani ataupun di bertempat di Kuching Lights dan juga Floral Festival. Itu adalah antara acara-acara ataupun aktiviti yang akan yang diadakan pada malam ini sempena dengan sambutan Hari Malaysia.
1: Okey, sementara kita menunggu untuk kita sama-sama saksikan persembahan di pentas utama. Okey, saya nak kongsikan juga ni, Aida. Tahukah anda sebelum Malaysia dibentuk, sebuah Suruhanjaya diwujudkan bagi mendapatkan pandangan rakyat Borneo Utara, Sabah dan Sarawak mengenai gagasan pembentukan Malaysia. Okey, ditubuhkan pada 17 Januari 1962, Suruhanjaya Kobol dipengerusikan oleh Lord Kobol dan menjalankan tinjauan di kedua-dua wilayah tersebut. Okey, dan laporan yang dikemukakan pada 21 Jun 1962 kepada Kerajaan British dan Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu menjadi antara asas penting dalam menilai sokongan rakyat terhadap gagasan Malaysia.
2: Baik. Okey, ayo kita saksikan, alihkan tumpuan kita ke pentas utama untuk kita saksikan musical theater Malaysia Kumedani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kita yang tentukan nasib bangsa kita sendiri.
1: Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak merdeka sepanjang zaman.
0: Dan untuk sampai ke detik keramat ini, 16 September, banyak peristiwa bersejarah yang berlaku.
1: Darah pahlawan mengalir abadi dalam diri kita.
0: Wilayah Sabah dan Sarawak menempa kerajaan sendiri. Pahlawan negara gugur tidak menyerahkan.
1: Para pemberani akan lahir sepanjang zaman. Sambutan Hari Malaysia Detik mengenang para pemimpin dan pejuang dulu dan sekarang.
0: Jiwa yang merdeka sanggup berkorban tidak pernah padam.
1: Darah, keringat, harta benda dan air mata harga dibayar untuk kemerdekaan.
0: Merdeka! Impian setiap perjuangan.
1: Berjuang dulu kita bina negara. Kini usaha kita untuk
0: memperkukuhkannya. Waspada ancaman yang sentiasa mahu menggugat kemerdekaan ini.
1: Menggugat kemerdekaan dulu dan esoknya. Malaysia tidak boleh dibina oleh satu kaum, wilayah, negeri atau satu generasi.
0: Kita semua membina Malaysia. Namun kerasnya cengkaman penjajah, sebalik manisnya nasihat, selindung jerat muslihat.
1: Jerat muslihat kita bersatu sebagai rakyat dari pahit getir pemimpin dan pejuang. Inilah kesinambungan perjalanan.

0: kan si Dato ya.
1: Kacau ya. Sok ada diri lagu.
2: Eh, sehati sejiwa.
0: Ya, minum. Oh. Siapa lagi tolong?
1: Siapa Bang Lan?
0: Siapa lagi?
1: Kita dong sini kena Bang Lan.
0: Ya, aku ada barang nama dari diri.
1: Kenapa ya, Teh Bang Lan?
0: Lepas kemerdekaan, kita sentiasa jaga perpaduan kaum. Walaupun negeri, wilayah, perbezaan kaum dan budaya. Nak yalah kekuatan kita Malaysia tu.
1: Nah, Toyolan, yo pesan pemimpin Telok Marek sampai gede tu.
0: Bukannya aja ya. Pembangunan pesat dan kemerdekaan berterusan. Kedak kemerdekaan yang kita nikmati kena tu, bah.
1: Gene-gene pun Bang Lan.
0: Oh.
1: Bak kata apa kita itu juga Telok Marek.
0: Makai tindo ah.
1: Makai tindo aja kejanuannya. Kan. Anang Malaysia nyadi bakar tebu. Manis ni pun tabah bak ujung. Temunan.
0: Bisik manis bakar kau.
1: Ni aku cari lo. Tabah Bang Lan.
0: Tabar. Ha. Malaysia, kita harus kekalkan kemerdekaan untuk selama-lamanya. Bukan yang di awalnya aja. Bukan yang di jungo aja.
1: Jungo?
0: Kekal manislah sampai bila-bila. Ingat ya.
1: Dan manisnya sepakat pada setiap sambutan
0: Hari Malaysia.
1: Eh, Bang Lan, aku tengah kok. Banyak goda aku untuk Bang Lan. Nak diantar-antar lagi untuk Bang Lan.
3: Kita bangunkan negara selepas merdeka. Negara berstatus negara maju. Cabaran memacu pembangunan negara adalah cabaran pemimpin dahulu dan sekarang. Benar. Kelangsungan merdeka adalah satu amanah. Keamanan adalah janji pesatnya pembangunan negara.
4: Pembangunan negara idamannya tersohor di mata dunia, kebanggaan rakyat.
3: Sejahtera saat negara maju membangun. Semakin tinggi kibarnya jalur gemilang.

0: Jom, jom ni.
1: Mana ni?
2: Ya Allah, Bang Lan. Sumpan senyawa aku nak aku nak ya, Bang Lan.
0: Ya. Aku mesti untai ke madah kau
2: nama nyate, Bang Lan.
0: Walang ekoke, si celet po yen hoa ekoke.

0: 白人啊，伊人问，有真济未食的色人，我人阮会当白白欢欢喜喜过个日子啊。
1: 哎，娘，啊、这阵啊，我爱穿路人白白做一个物件。
0: 爱做虾米？
1: 阿ram, kita terus ngetan ke pelangi penyelai penghidup tu, ngambil ke ia oleh melingkarnya mana serta tinggi. Laban, nadai menua di megah bakal Malaysia Madani tu. Pelangi tu meh kunci pengerim kita.
0: Isi kerang bakal kau mana?
1: Eh, kau mendak lah pusing.
0: Pusing.
1: Eh, bedak kerangnya lah. Palang. Yang lain.
0: Walang, ai kacau ni, mohon hot chuan, hot walang eh cinta.
1: Kong emikia.
0: Kong emikia.
1: Besi ai kong nya.
0: Tio.
1: Tapi, tio ai co.
0: Tio ai co.
1: Ai co bang lang.
0: Tio.
1: Pelangi penghidup ti diterendak ke kita, nyadi ketonggak menua. Bansa ti maju, lantang serta berdaulat ti dekat ke kita ya.
0: Amat kodenya, sebabnya meh kita semua haruslah sebulai sejalai Malaysia Madani.
1: Kesejahteraan dinikmati.
0: Wah, nggak ngau cerita tamak.
1: Kena.
0: Woi, tamak woi, angin ya. Ah, tamak.

0: Baik, bagi anda yang mungkin berada, Rajas, di sekitar Kuching Waterfront. Atau dengan Kuching, mungkin boleh sama-sama kita saksikan pertunjukan bunga api yang
1: sangat meriah
0: itu.
1: Ketika
0: betul,
1: ini, Aida.
0: Kita sama-sama saksikan di Facebook. Kita ini ramai yang berkongsi sebenarnya pertunjukan bunga api. Yang ini merupakan salah satu sambutan Hari Malaysia 2026,
1: betul,
0: ya Rajas.
1: Semangat Hari Malaysia bukan saja dapat dirasakan di dalam BCCK,
0: betul,
1: dan juga di seluruh Malaysia termasuk di tebingan Kuching,
0: betul,
1: Sarawak.
0: Ya, itulah kita kata kemeriahannya sama-sama dirasai meskipun tidak berada di sini bersama-sama kita.
1: Okey, saya percaya mereka yang berada di BCCK dan juga yang sedang menonton secara langsung ketika ini pastinya terhibur menyaksikan persembahan yang sangat memukau ketika ini.
0: Betul, baik. Sedikit kita nak kongsikan sebenarnya ucapan daripada Premier Sarawak di awal tadi, yang mana beliau mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang telah menyatakan persetujuan kerajaan persekutuan untuk menetapkan rasio perwakilan Parlimen Sarawak dan Sabah kepada tidak kurang daripada 1/3 seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 dan juga laporan IGC. Dan di samping itu juga, beliau menghargai persetujuan kerajaan pusat untuk meletakkan bidang pelancongan dalam senarai bersama di bawah jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Baik, di samping itu juga, pemilihan yang Bintulu sebagai sebuah daripada 43 buah Transitions Industrial Cluster atau TIC di seluruh dunia dan yang pertama di Malaysia di bawah pengelolaan Forum Ekonomi Dunia. Dan jika Bintulu di utara Sarawak menjadi antara pusat transformasi industri yang beralih kepada tenaga bersih, Tanjung Emang di selatan direka bentuk untuk menjadi pintu masuk kepada jaringan ekonomi yang lebih luas sebagai sebuah hub rendah karbon atau low carbon hub di negara dan juga di rantau ini. Tidak jumpa juga, Tanjung Emang juga disokong oleh sebuah lapangan terbang antarabangsa dan juga pelabuhan laut dalam dan baru hub rendah karbon, dan ini akan menyuntik dana yang amat besar kepada ekonomi Sarawak pada dekad yang akan datang dengan anggaran pelaburan keseluruhan sebanyak RM100 bilion.
1: Dan kita saksikan di pentas utama ketika ini persembahan wilayah Sabah ketika ini yang sedang di pentas utama kita. Baik Aida, kalau itu tadi petikan ucapan oleh Premier Sarawak, dan saya juga nak kongsikan ucapan oleh Perdana Menteri. Okey, dan sebentar tadi Perdana Menteri telah pun mengumumkan beberapa ikhtiar penting demi meringankan beban rakyat serta memperkukuhkan hubungan antara Kerajaan Persekutuan dengan Sabah dan juga Sarawak. Antaranya termasuk hak pemberian khas untuk negeri Sarawak, penambahbaikan ikhtiar budi diesel untuk rakyat serta bantuan khas pembelian tiket penerbangan secara sekali beri ataupun one off kepada setiap pelajar baru institusi pengajian tinggi awam IPTA yang layak. Dan ikhtiar ini turut memaknai semangat Perjanjian Malaysia 1963 MA63 sebagai wadah nasional yang mesti terus diterjemah melalui penghormatan terhadap hak serta kepentingan Sabah dan Sarawak dalam kerangka persekutuan. Okey, dan beliau dan juga seluruh pasukan Kerajaan Madani akan terus bekerjasama memastikan setiap kemajuan negara diterjemahkan kepada manfaat yang dirasai rakyat agar Sabah, Sarawak dan Semenanjung terus melangkah bersama menuju kehidupan yang lebih sejahtera dan bermaruah.
0: Baik, sekarang ini kita akan dapat saksikan persembahan seterusnya untuk Serumpun Madani Tiga Wilayah adalah persembahan daripada negeri Sarawak. Dan untuk wilayah Sarawak, kepelbagaian kaum, agama dan latar belakang masyarakat di Sarawak terus menjadi kekuatan.

0: Wow, Malaysia, bersama kita kuat, bersama kita hebat, bersama kita terus melangkah ke hadapan. Dan dengan berakhirnya persembahan itu tadi, maka sampailah kita ke penghujung sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Setinggi-tinggi penghargaan serta ucapan terima kasih kepada Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Premier Sarawak serta Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah atas kesudian, sokongan dan komitmen dalam menjayakan sambutan penuh bermakna ini di bumi Kenyalang Pertua Sarawak.
1: Terima kasih juga kepada seluruh rakyat Malaysia tidak kira di mana anda berada serta semua pihak yang telah bersama-sama menjayakan sambutan Hari Malaysia pada tahun ini. Malam ini kita bukan sekadar menutup sebuah sambutan, kita menutupnya dengan satu peringatan bahawa kita mungkin berbeza budaya, berbeza warisan dan berbeza latar, namun kita berdiri di bawah satu nama, Malaysia. Dari Sabah ke Sarawak hingga ke Semenanjung, kita satu keluarga, satu negara, Malaysia.
2: Dear kenamaan hadirin yang dihormati sekalian, sebentar saja lagi Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak akan beredar meninggalkan majlis. Oleh itu, mohon hadirin sekalian untuk berdiri bagi menghormati lagu kebangsaan negaraku dan lagu kebesaran Sarawak, Ibu Pertiwiku.

0: dengan Adin bersama Dokoi dan segmen
1: Ngarum Tawun. Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hendak kai.
2: Sabukur peringarom, next mendua terus ngarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, Bilia.

Jadi saya mencermati nak kita mentebak siaran langsung. Sambutan Andu Malaysia 2026 da Pusat Convention Borneo Kuching BCCK. Jadi selama bingara bersama dengan aku dah ngarut di segmen ngarum pawan di jadi sampai top pukul 2 terus ngarut tematik. Jadi dah ngerti semangat menurut PE 2026 Andu Taru saya mencintai Andu Malaysia 2026. Jadi harap semua nasihat dengan

sama-sama kita berhibur sampai top pukul 2 terus mengarut. Semua pukul 2 terus mengarut tu mati. Terima kasih nombor kita ada masih sentiasa bersama dengan me dan stesen radio YFMB dia. Jadi kita berhibur dengan lagu penghibur kita Masu Misha Matthew Dusanege.

Microsleep ini minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipu di neg taruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atau teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kada dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang ankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi arap. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Itulah dodori aku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ya no, kunang ti eh. Hodak, luak sodak yang ku pakinoh limutit ya. Nyanang on, ya on gitu mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mo kon gitu ya. Adi, ino nga, mo tanah mo sato na no.
0: Gorot bak ku ngujit mo sinane. Liu, nya mo ni di. Bumakung bak ku ti ngujit mo sinali no. Hadi.
1: Eh, mo ti bonang le dapot gitu, mo terbati.
0: Eh, tunggang bak ku terbati na nga mo. Nga, aku gong steering titi ya.
1: Agong sija, muman mo go ne. Kuninga mo, monu mo syoti ya kono kot. Muna liat-liat, mo palitnya.
0: Eh, tonggong di ku ponu te. Kaki ku guyu-guyu ponu loi. Tonggong. Kon bunuh ku, nogu gak mau tati.
1: Bukan ni, aku soto eh, bapak gak soto eh. Kalau di dengan ku ni ni ni ya, soal apa ni? Gagal ayun dua kuat ni kan? Nang dope idoh di Indonesia yang tonggon bunuh, paling gak push kati push kani nyuwak kani bojang potnya. Idoh cukup terlalu ku sebenarnya ni. Mu rasa mu nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku ti dogak punai terima aku Kristen ku gigi pakai dogak berani ni. Kamu mama, ngah, tang boos lagi ya. Iti di doli aku ni. Coti apa sih nasi diku? Tidak kena memang mungkin mabuk. Nengah mutuat dan mukon ada aduh. Ini tuat lagi no aduh. Oh, mesti gaya ti. Asa bubuti mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tu bang mutolai mabuk. Bah.

Jadi sim cina matina lagu penghibur kita masuk meja fos pintian. Amu dengar ti? Jadi mungkin di jam ti ada bala dengan kita ada berbeus ataupun ada masih santai relax berehat. Ngin andu pagi pun bala kita balik kerja. Ini pun terima kasih nak bala kita ada sentiasa bersama dengan Amida YFM BDY tina ngibur bala kita tina ngibur ngari-ngari bala kita. Ini pun kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita masuk di Vipers Piyama.

nasib sepit break. Kebaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakah seramat sok moto di juwit. Yang ngurang risiko atak meranggar kebaya moto di juwit re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ke parat aran adi drebai de dapat kris. Manyah ge teban moto pal setengah di lorong turak kata u puankah land hogging. Ka manyah ge teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adepta samun gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTN.

0: Mana kau nak keringat ya? Buka bukan? Kalau ti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Min balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi aku dengar laba semua no, sangot-sangot no. Selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Bidaku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pasal aku no. Aku pasang tun meja ti. Tak aku mit barang aku dan bag ti. Pasal no. Tipotil gini na. Bigulan gini na. Cikgu. Jod mi pensil ku.
0: Oni-oni gak hingga dua ti. Tiap anup gai. Tiap anup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensil ku.
2: Kiyo gi ku noku ah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensil ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensil ti.
0: Ngin dia cikgu pensil no. Sumbangan gonjik senda cikgu ti. Pensil ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat nak mulan. Luas sok kedai bisna. Pakai pensil ti. Doi guna. Sekiranya ada pakai eh. Dari belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensil ti dapat taman dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel muti pali. Balik ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai tiap.
1: Nah. Ka betul dinang ku tie. Ti memang pensilku.
2: Minta maaf yo Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bon-bonanya.
2: Yo cikgu.
1: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Jam ti aku mau irang emas tugas aku dengan reti aku DJ di irang ucau sepenuh terima kasih nama kita dah sudi bersama dengan kami di segmen ngarang power dengan reti walaupun sekejap tapi tetap sentiasa bersama dengan kami ya. Kita berdua lagi ada segmen debekan anu debekan dengan jam debekan bersama dengan aku DJ di matematik bila kita boleh terus berhibur dan ambil automasi YFMD masa pukul 9 terpengaruh sampai pukul 6 pagi. Jadi selamat berpengaruh, terima kasih, salam Malaysia Berani, bye-bye.

Asok rami tekuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

0: Jess! Oh, Jess! Jamai! Nang ada peraan leptun bat gonan. Iti haru wak bergumuk dah selimut. Wat kia sehat?
1: Oh, ni nah, oh, ni. Aku mau jai ke mokat. Tengah guru ti. Nak kopi, oh, ni.
0: Bah, gere. Oh, ni ngan mu maput indung babak mu kodak no. Banang COVID, COVID medoi. Banang ugi kes virus influenza. Tiap mu umboh vaksin.
1: Eh, muti, tu botol di pon koyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, je. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi hati di sama jogging.
1: Jogging yang saya di atopmu. Aku dah lihat aku sama mondam ti ane. Kodok ya bogo pat asu itu. Bukan sehat. Itu mengajit ke? Liput IPU so office obong tolun na. Kualiti sobak adin moskia yang kau isi.
0: Ino ngan ku ngijamu jogging ti sata pun lebih sehat.
1: Itu hewat ino. Jogging ot ne otak dupnya sehat. Pakai kajon le. Kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukodu makin doleh mengasuk. Makin bogok lagi tubu-tubu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asukmu. Motam menopnya da apaanmu.
0: Eh alasan je. Kan munang dok modori ya, ku jogging sa dia dok ku jelah.
1: Yo, nai nega.
2: Nosal manah ku dolek ku ngocit sinam sa dia. Kapus asuti, memang doi sehat.
1: Muuti le, sekia kolas. Ku nang ma. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapi nyihat de tipu kabus asu iti. Nah tengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nuok boga piin. Piin bonnet ya, ide piin button ruban kabus asu iti. Do natengnya mak nai opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga odep, jaga abang turun.

0: Sok rami tekuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Pai puas Ngojit ragu, segmen suang dua nuang, dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuang pagi. Notap rumah radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Itu lah dodori aku. Aduh, bergorot bak ku tengah.
2: Ya no, ku nanti hodang luak sodang ku pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on gitu mo.
1: Ya, mono, don't speak many you.
2: Ngadi, hadi, hadi, sinai mukon gitu ya. Adi, itu ya, mau tanah bisa tau ada no.
1: Gorot baku ngujit musina ne. Liu, nyamun ini di bemakung baku te ngujit musina di no ne.
2: Eh, mau te bonang le dapot gitu, mau terbati.
1: Eh, tunggang baku terbati ne, nengak mo. Nengak aku gong steering gitu ya.
2: Agong sija, muman mogo ne. Kuningak mu, monu mu syoti ya, kono kot. Muna liat, muna palitnya.
1: Eh, tonggon di ku ponu te. Kaki ku guyu-guyu ponu loi. Tonggon. Bunuku, nogu gak mau tau ti.
2: Bukan ni, aku soto eh, bapak lagi soto eh. Kalau di dengan aku ni ni ni he, soal apa ni? Gagal ayun dua kuatih ke? Nang dope idoh di Indonesia ni nang tonggon panu eh. Paling nggak push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh cukup terlalu kau sebenarnya ni. Mula macam munang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku ti dogak pernah terima aku Kristen kau gigi pakai dogak berani nang. Kamu mama, nah terbohos lagi ya. Iti di doli aku ni. Coti aku sih nasi diku. Tidak kena memang mau temabuk. Nengak mau tua temu kau ada tu. Nih tua lagi no atu. Mesti gaya ti. Asa bubuti mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
3: Mak tu bang mau tole mabuk. Bah.

Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan, kita buk ngojit segmen semuang dua nuam. Pai puas ngojit ragu, segmen semuang dua nuam, dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul semuang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik. rtm.gov.

0: Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Pernah kau nak kering kot ya? Buka bukan? Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu?
2: Ngin balik pasal aku.
3: Aku diok kilin tu semen ti. Doi nyak aku kumit tu lah. Ni ngak, sangon pasal ti.
2: Pasal aku no. Buat apa sana aku milih ha?
3: Ini bukti ya? Kio gi adon muda ha?
2: Memang doi adon ni. Tapi aku dengar laba semua no. Sangot-sangot no. Selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
3: Doi kira aku kilin dari diok tu semen no. Moga adon ku. Josh. Mit aku. Jadi kumit tu lah. Kira penyelamat ke aku ti?
2: Memang pasal aku no. Aku pasang tu meja ti ya. Tak aku mit barang aku dan beg ti ya. Pensel no dipotil gini na. Lebih kurang gini na. Cikgu, jod mi pensel ku.
1: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
2: Cikgu, jod ti. Noku pensel ku.
3: Kio gi ku noku ya, cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
2: Ngin balik pensel ku.
3: Doli aku. Nyayang ku pensel ti.
1: Ngin dia cikgu pensel no. Subangan gonjik senda cikgu ti. Pensil ti memang sangon, bau. Kuat eh, kuat nak mulan luasok kedai bisna. Pakai pensil ti, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doi yang belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensil ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Dog ke universiti buat kan?
3: Yo, mai cikgu. Nah, Jason, pensil muti pali. Doi aku tiap jadi penuku. Jaka doi ponai tiap.
2: Nah, kau betul di nangku ti eh. Ti memang pensel aku.
3: Minta maaf ya Jason. Anu bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
1: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bon-bonanya.
3: Yo cego.
2: Okey cego. Ke luar dia cego ya.

0: Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuang, dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nog pukul nuang pagi. Notap rumah radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Microsleep ini menyiap kadah reda terun adi sekejap yang tipuh di nek taruh perusahaan setegar radu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Asong rami terkuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
2: Ya. Yeah.
1: Kayak handphone dan
2: okay.
1: Sebab bogo game mano yang mau sebab no kadang ngidak ana fot yang meninggal handphone nanti, meninggal main game nih. Yang pernah tewas, pernah sihir nih. Atih, pengembah guru-guru dari pernah nih di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai wadah di poli guru dari pengontrol dia. Jadi pengembah mesti mit berat baru mengkarati. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke, ataupun waktu yang pernah sekolah benar-benar nih hujung minggu ke kau dengan main handphone. Nah, ti kudu jam. Jadi ti mesti lah buat kontrol. Wah dia buat kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia, nah kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail kerana benar. Di masalah ti diharapi tu nyawa Nadine handphone selain punya Nadine.
2: Cikgu Raymond Bihud.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas. Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Doakan dan tanpa amang, tanpa anak dan tanpa Roh Kudus. Amin. Tasmayang, Tuhan masih kami, Kristus masih kami, Tuhan masih kami. Amang mi di sorga, kudus kena nakam, mendek perintah kam. Jaji kerana kam di dunia mulai sorga. Juga dengan mi tiap pandu mana mi, nampun penyalami, mengemi ngampun nyarap salang mi. Abang kepada mi nak pencuba, tak peluang mi sop mi ek. Sebab kam dengan buk perintah, dengan kuasa, dengan mulia, mendek setuhai tuhai. Amin. Kita sembahyang. Oh Tuhan tanpa berkuasa, akan menguasa pemudip pemi dan dunia jadi. Berbit macam pinurak dan tunah mi. Nak kerja, di kabun, di rumah. Dengan bi macam-macam kerja dan bekan-bekan. Jinayung jinaga mi, dengan kuasa Roh Kudus akan. Sedemi adu-adu, dok nuan, dok jinaga, dok sinayung. Masa segala ridap sama, mencuba tipu muat setan. Beda-beda api yang kerja, beda-beda api yang menda. Tanpa akam tempuan si bayu menyungka. Bakal menyungka akam Tuhan, adu-adu nuan kami, jinaga kami, senami kaido pencuba. Dan baik dalam kerja, baik dalam pemudip. Pada Yesus Kristus Tuhan kami, dan mudip dengan mengikut perintah sama dengan kam emang Roh Kudus. Adu-adu ni tanpa mendek setuai tuhai. Amin. Oh Tuhan tanpa ada kuasa. Terima kasih dengan semua kuasa Roh Kudus kam. Dan mengintu nyaga kami dan pengaruh. Dalam bakat beus, berarti guru guna kerja kami. Pituhun Roh Kudus kam Tuhan. Sina ada dunguan kami, ngajar kami, nyaga kami. Maksud semua ridap sama pengacau pencuba kuasa lebih senemi macam maju dalam pengguna dalam kerja pituun Roh Kudus sekam Tuhan cina doa aduh dengan kami jaji pinagap jaji penyaga baik dan ini tunah kami nenemi di guru guna kerja kami dan anuti pada Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tanpa akam dan tanpa dengan itu dan nyaga dan nampak semua pengguna di dunia sini. Yesus Kristus dijadikan penubuh sami dan nyelamat dan dibawa sami segala pencuba nintu jenaga kami masuk puun dan nuti sampai untuk kami anu dan dalam pemudik dan kuasa Roh Kudus akam adu-adu misik ngresi kami pada Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan dalam pemasih akam kaping semayang kami. Berkat Yesus Kristus Tuhan kita, pengrindu tanpa, penolong Roh Kudus, adu-adu menu nyaga kita, setiap menek, setuhai, tuhai. Amin.

0: Pukul 6.30 isan-isan. Berita setuju nambah nisbah kerusi Parlimen Sabah Sarawak. Pikiran khas interim Sarawak dok nambah ke 2.5 bilion ringgit. Sarawak kamat kena komitmen perintah persekutuan kakat MA63. Selamat isan-isan bersama ngaku Marsling Gansi termegasu YFM Bidia. Madin tengenegah. Perintah setuju nambah kena nisbah penyesua Sabah ngah Sarawak derem Parlimen. Pinambah kena ane dok naiso rakah nyusun pari kerusi Parlimen di Sundi Sandu. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim kedaat nang pinatap kira ane medok setuju pada Jemaah Menteri kak kiang kerusi saman pimansang i redok juri bisama Suruhanjaya Brundi SPR. Inang rakah ane skop guna yang netu nisbah kerusi ahli Parlimen sok Sabah ngah Sarawak rebis kena banding nga Madinati. Ainang senggu i pikara ati temi tipu sindek 60 soak, perintah persekutuan tetut ian mansang pengembang ati. Perdana Menteri Kedahan Sakti tipu Rami Sita Anu Malaysia 2026 di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK ngarum senggumi. Sederhana dermerami di sama Datuk Sri Anwar Ibrahim kagah geran khas interim yen Sarawak dok nambah ke 2.5 bilion ringgit banding dengan 600 juta ringgit sepayu ati. Pinetap kadar bau ane kuat kuasa piguru suwa ati. Pinawa ane kirain semangat setia kawan saman hubungan kena diasah perintah persekutuan ngga perintah reis. Ainang curi bersama Sarawak ngga Sabah re dok juu in method formula kadar pengengian khas tiap soa. Setelah nak pergi mindah kelayakan budi diesel Madinati, dok pebayah ke warga negara Malaysia adilayak, nek sekasen bege taruh motor kuat kuasa Madinati, so portal budi madani. Pinamah kena anak dok naik bertundak dengan pemetik so tuan tepuk motor diesel rebis i di Sabah dengan Sarawak. Had diesel bersubsidi yang motor pickup dengan jeep menege dok nambah ke 400 liter ni buran. Sarawak kamat kena komitmen perintah persekutuan yang pejuu stabi atur janji sepakat Malaysia mengperi 60 taruh MA63 jadi agenda nasional. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kita adnang rakah ana itnetu pikamang rais tapa dok mansang ngerbis nimbang adi saman temikira di potensi Sarawak nga Sabah. Ainang perintah reis diripo gabungan parti Sarawak GPS menege munos atin di formula Bikutung Aser diasah perintah persekutuan nga Sarawak nimun adi dok netap diripo perkara ni dua kerung di Perlembagaan Persekutuan. Premier Kedaan Sakti tipu Rami Sita Anu Malaysia 2026 di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK ngarum sengumi. Kedak soana pinatap kira yang piberut pitak kerjanami dalam senarai bersama renega kerjasama yang nyikembang pitak ana. Ai harap pingatan hak saman keistimewaan Sabah ngas Sarawak piju dok mereti jadi kedak so agenda nasional. Sederhana gabungan parti Sarawak GPS piju pada pemujur reis jadi puun agenda. Rakah ati yang netu Sarawak biju maju ke Bomai darab Malaysia. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kita adnang pinuju reis medok netap nga pitarang so rakah hanya beki pita-pita strategik. Ainang pikembang Sarawak dekat setepan utung ke rakyat pak menega jadi penyederas Malaysia. Ati dokiren so pita ekonomi, tenaga, industri ngga teknologi. Ainang ripas 60 taruh soa pinubuk Malaysia, pinetut Madinati berguna dok ngin di pinyubisa Sarawak Nora Penyemar ke temit peluang di Sundi Sandu. Piju ringi ngegah. Malaysia renegap kerjasama dengan Indonesia derem nura jerbu mutas baat so rakah negah dengan koordinasi. Gapit Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi kita adnang, isu ini jadi kedah so agenda derem nemi kerja ika Jakarta Indonesia Piguru Andu Ati. Bicara ane Redo Jurib sama Menteri Lingkungan Hidup Indonesia sama naik Presiden Gibran Raka Bumi Raka ian pidaras koordinasi Nora Kawasan Paras. Enang Raka tipu tuis ko berguna yang tak susah jerbu so pari jadi neka teban susah kar is adib sindek kak dok mansang ga rebis ngasi. Aikiran sati ripas ngubah udung jawatan kuasa takah begatuk Nora susah ong reis di Kuching. Sedenana agensi Nora Susah Ong Nadma nega penyedia Nora Susah Ong so cadangan penyedia aset kritikal samun pibayah sistem penyebakan awar neka takah gedung nga lokaliti. Gapit Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Kira Adnang penyedia aset nimun bot nga moto bagak skop guna yang pinurung dapat begaut dongen. Aset ana redok ngusa pada agensi nimun polis bomba nga pertahanan awam. Rakati yang pada operasi nyeramat samun kerja minah rakyat dapat dok mansang repis awar sepayuhar adi repis Arab jadi ka dapat gerinduk asing samun buat rata. Ai mana ke kiraan pinura kaum deh perintah NGO derem nyedia sistem komunikasi alternatif kambai susah meting elektrik nga line telefon jadi tipu susah abong tarun. Perungun piratus di 1,555 naan penerima di Sarawak Marinati seen sumbangan tunai rahmah SDR. Ati saman mai promai ribu, mai ratus 55 naan penerima di Parlimen Kota Semarahan. Menteri Kerja Dagang dan Meris Dato' Armizan Muhammad Ali Kida Adnang penerima adi layak dapat terima peneruk neg RM4,600 di Sawak saman sumbangan asas rahmah Sara. Sedenana ayah kagah punya utung sekurang-kurang i taruh kari pingatur jualan rahmah madani tiap puran yang tiap Dewan Undangan Negeri Dun pakai gaya derem premis sapa premis saman premis bergerak. Akhiran saat ini dibuka program Sentuhan Kasih ngajualan rahmah madani di Kota Semarahan. Perungun 200 naan terima sumbangan bakul rahmah ngaduit teban ke penita beranja taruh pro ribu ringgit. Dunan bipaut pinura taruh naan bekas para jurid negara do kedingah beramah penyita andu Malaysia di Kuching Mijah. Sesi Pocket Talk Datuk Kolonel Fabian Wong, Major Besara Syarkawi Dawi nga Sarjan Besara Dajai NG bikutung dundat tipu ngera berkhidmat derem Angkatan Tentera Malaysia ATM. Datuk Kolonel Fabian dimeret 1st Battalion Malaysia Rangers nga suwak semangperi 64 mesuak derem konfrontasi Indonesia-Malaysia nga berang masam operasi risikan. Sedangkan Sarjan Besara Dajai penerima pingat Panglima Gagah Berani PGB nateng penyebeke pasukan I dok nyerang tipu ops ngayau ngesuak semangperi Jioprundi. Sedenana Mejar Besara Syarkawi kingat tubak bau Madinati beda deh tembicangan di penyebemai Adi Dokinyam Madinati. Pinura tokoh-tokoh veteran ati kiret nang pimagung reis dok seun so pinura anak bangsa. Opis Pendidikan Rakyat Sarawak JPNS serah tutup unduk ngababa ke skura-skura Adi Nora Susah Jerbu. Rami serah penerungan dok ngemas pada pengarah Pendidikan Sarawak Omar Mahli ke pengarun Opis Pendidikan Gedung PPD Adi Paut. JPNS dalam Facebook kita adnang Adi ina penerung se-agensi Nora Susah Ong Nadma nga kerjasama Opis Menteri Pendidikan KPM saman jawatan kuasa Nora Susah Ong Sarawak JPBNS. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadlina Sidek menek-menek tingkat proses ngit pinurungana. Sungguh I jerbu di Sarawak mehdedek kena raka ati aduk tambit yang penyedia awar. Ati inatu penyihat tingkat atus ramat guru saman anak sekolah peju'u dog jaga. Segah kuria bahasa pun-pun ni. Berita setuju nambah nisbah kerusi Parlimen Sabah Sarawak. Geran khas interim Sarawak dok nambah ke di 0.5 bilion ringgit. Sarawak gamat kena komitmen Perintah Persekutuan kakat MA63. Ngana ati regah adi medok nyusun beda Ratna Saimin kerenukar ke Pemunyu Piata beda Vigma Lawrence. Association Berita Ehwas Masa RTM Kuching, Seramat Isan-Isan ka Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: YFM, YFM, YFM gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
2: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya gerak bersama.

Ya, ragu Brahma Nadi, Dr. Pemuda Vivian Jing dan ragu I Adida dari Ngigap. Kita mana image ramai Isan Isan Gaso Peringan. Ia tak berapa bau dalam segmen Mekat Karimohas di Isan Isan Anu Pats menuju Anugerah September 2026. Kita mana image ni agak para di Isan Isan nanti ya. Saya so peringan rembuak yang senang ada di perangkaya dengan Agi Madinka. Terima kasih. Ramai tukang MNYFM dia yang pernah menangan di Isan-Isan Anu Patati. Yang menerima komite saya ingin dapat peraman bersama dengan KA dekat penerbit na segmen. Jadi, dia kembali dengan pukul ju Isan-Isan Tite atau Agi Agah di Redo Basa dari pembinyu Bukar Sadu. Yang menerima pujuk uringi peraman dengan KA Ripasana ya. Macam mana tak pujuk uringi dengan ragu peraman tak hati ini so Tonyo Spoji seraru gaun.

Microsleep ini minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipuh di neg taruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kada dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pakewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang ankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi arap. Pesanan mesra ati so RTM.

sebunga senapun peraka. Perintah setuju nambah kahi kerusi Parlimen Sabah Sarawak. Geran khas interim Sarawak pigatuh enak ini puan rimah bilion ringgit. Sarawak nyebut pagu komitmen perintah persekutuan terus ngakat MA63. Selamat berpagi bisa mengenaku Leja Game agah ada berpagi ti dengan ti agah ada puno. Perintah setuju nama pagu kahi kerusi Sabah dengan Sarawak abi Parlimen. Nama pagu ti urak tunah minan nyusun balik kerusi wang timpuh iramanek. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Menang pemutus ti mengurus setuju pada Jemaah Menteri dengan kahi serta langkahnya ira udak runding bersama dengan Seronjaya Pilihan Raya SPR. Namanang langkah ti biguna tinan masti kahi kerusi ahli Parlimen masa Sabah dengan Sarawak lebih pagu banding dengan pinunuk wang itina. Nepidaan menepan pikarati ngumit timpuh sisek 60 sawak perintah persekutuan tetap irangunahna. Nepidaan ti da Majlis Pingrami penyambut Anu Malaysia 2026 da Pusat Convention Brunei Kuching BCCK Anu Ngara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim peregah Geran Khas Interim Dadak Sarawak pigatuh nak ini penerima bilion ringgit dibanding 600 juta ringgit sebaiti. Kadar bauti bitagih tunah sewasiti. Pigatuh ti pitengah semangat pidingan serta tarikh dampu da pagu ancah perintah persekutuan dengan perintah negeri. Namanang runeng bersama Sarawak dengan Sabah ira udah pisilung tinan megau pimutus formula mampan kadar pemberian khas tiap sewa. Dabi timpu desama ngalih atur layak budi diesel itina nalih nek warga negara Malaysia de layak tok maksimum taruh buah muto bitagih itina minan portal budi medani. Nama pagu Siti ngin rayuan inya ada ngampu muto diesel khasnya da Sabah dengan Sarawak. Hat diesel subsidi dedak muto pickup dengan jeep pan udok pisumak enak 400 liter ini buran. Perdana Menteri Pidanti Wang Pingrami penyambut Anu Malaysia 2026 da Pusat Convention Brunei Kuching BCCK ngarana. Sarawak nyambut pagu komitmen perintah persekutuan terus mengakat perjanjian Malaysia semua perindu pertaru MA63 jaji agenda nasional. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Jordan Openg Menang langkah titinan masti pemancang negara dapat udok tunda secara lebih adil. Tiki berat memikira potensi Sarawak dengan Sabah. Nepidaan perintah negeri darungan gabungan parti Sarawak GPS Menteri Makaseh ingin setuju perintah persekutuan dan minata formula berkongsi hasil ancah perintah persekutuan dengan Sarawak mengdatinatap derungan perkara ini dua kurungan di Perlembagaan Persekutuan. Premier Pidanti Daping Rami penyambut Anu Malaysia 2026 da Pusat Convention Brunei Kuching BCCK. Selain CN pemutus kiberut sektor pandemi dah habis narai bersama ira nagap kerjasama mancang bidang siti. Dah harap ngekat hak serta keistimewaan Sabah dengan Sarawak terus udah faham jaji ini masuk agenda nasional. Dah habis masa bersama gabungan parti Sarawak GPS terus sepi jaji ngerancang masa cawi negeri jaji agenda bahas. Langkah ti tinan masti Sarawak terus maju dengan makmur dari Malaysia. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Jordan Openg nyukun jamin hala tuju negeri mehudok natur dengan terang minan negap sektor-sektor strategik. Nepedaan pemancang Sarawak beken cuma nyukun penguntung nek rakyat tempatan pak jaji tungkang nek Malaysia. Sumbangan titunah minan sektor ekonomi, tenaga, industri dengan teknologi. Namanang rimpas 60 taruh sawah engkau di Malaysia, pinumpu wang timpuh itina, perlu juga dengan kepayaan Sarawak mengatur langkah nurak cemaran dengan peluang dan timpuh
Irah Manek.

silong dengan agak. Malaysia renaga kerjasama dengan Indonesia dan abih pijuhu isu jerebu mata sebaat minalangkan cegah dengan koordinasi de kaipatan. Gapit Menteri Malaysia, Gapit Perdana Menteri Tun Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menang isu jaji ancah agenda bahas abih melawat kerja melawat negeri Jakarta Indonesia pitagi anuti. PKRT era Udok Rundeng bersama dengan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia serta Naib Presiden Gibran Rakabuming Raka tinan pidato koordinasi Nura Titik Peras. Lepidaan langkah jangka amu biguna tinan picuho penyusah jerebu masuk jaji lagi dengan nyusah negara ciran. Kerjasama serantau senceh tinan masti langkah pijuho pinakes orang tarun mata sebaat dapat tunah secara berkesan. Tapi dah anti dah sidang media rimpas ngulu kudung Komiti Peringkat Tertinggi Pengurusan Bencana Negara Da Kuching. Dah habis timpuh dah sama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA negap penyedia nurak penyusah diminan cadang, nyindi aset kritikal serta pikai sistem amaran jaga untuk peringkat daerah dengan lokaliti. Gapit Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menang, nyindi aset mengbot dengan mutu bahat. Biguna tinan masti bekalan sada dengan boleh udok tinan dengan pantas. Aseti iradok tinan dengan kia pada agensi berkait mengpolis bomba dengan pertahanan awam. Langkati tinan ngancak operasi nyelamat serta minah nyeratus dapat tunah lebih jaga sebayu keadaan jaji biak. Ti sekaligus nyaga nyawa serta reta. Lepidan siti peranan agensi bekan perintah NGO dah abih nyidia sistem komunikasi alternatif kan berlaku pingacu karen atau talian utama wang berlaku penyusah. Kihong periratus ini ribu 555 penerima di Sarawak terima penguntung masa sumbangan tunai rahmah STR. Di Kiberet mahi perumahi ribu 555 penerima di Parlimen Kota Semerahan. Merti Dagang Abibinua dengan Kos Sara Udip Dato' Armizan Muhammad Ali menang penerima dan layak terima bantuan tok RM4,600 ini sawa kiberet sumbangan asas rahmah Sara. Dah habis timpu sen, dah peragah sasar sekurang-kurangnya taruh kali ngunah jalan rahmah madani tiap buran de dewan dan tiap dewan dengan negeri dun minat langkah dah habis kade sapa kade dengan kade bergerak. Lebih nanti, wang rasmi program sentuhan kasih dengan jualan rahmah madani di Kota Semerahan. Kihong 200 penerima sumbangan bako rahmah dengan wang tunai ngelibat belanya tarupuru RM1,000. Cerita perjuangan dengan pengobanan taruh bekas prajurit negara jaji pinumpu bahas berlendu dengan penyambut anu Malaysia da Kuching nyaluna. Minan sesi Pocket Talk Dato' Colonel Fabian Wong, Major Bersara Sarkawi Dawi dengan Sarjan Bersara Dajai Anggi berkongsi cerita balana wang berkhidmat dabi Angkatan Tentera Malaysia ATM. Dato' Colonel Fabian de kerja dabi First Battalion Malaysia Ranger wang sewa sumpri 64. Terlibat dabi konfrontasi Indonesia-Malaysia dengan operasi risikan. Sarjan Bersara Dajai dan terima pingat Panglima Gagah Berani PGB cerita pengalaman tim nah ngetak serangan hendap musuh wang op ngayau sewa sumpri icu perini. Major Bersara Sarkawi Pidaan tak bau supaya selalu gagit dengan ngelatih pasal aman damai dah ada wang erti. Perjuangan tokoh-tokoh veteran ti jaji bukti
negara stabil masuk pengorbanan anak bangsa. Opis Pendidikan Negeri Sarawak JPNS nyerah penutup babak dengan undung nak sekolah-sekolah terlibat dengan ceroboh. Madris nyerah urutunah pada pengarah Pendidikan Sarawak Omar Mahli nak pengarun masuk Opis Pendidikan Daerah PPD. Pindahan Siti abis Facebook rasmi JPNS berkati senja sumbangan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dengan kesawah Opis Pendidikan Malaysia KPM serta Tuan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Sidek Pansuan Tubek proses penyugon penutup undung dengan baba. Mendepan keadaan ceroboh di Sarawak makin paguh, langkah Dr. Mit tinan sedia jaga. Titinan masti, penyihat dengan penyelamat guru, sepelajar dijamin kan keadaan ceroboh berlaku lagi.

kanan ku menagah ku maca pun sikit lagi. Perintah setuju nama kahi kerusi Parlimen Sabah dengan Sarawak. Geran khas interim Sarawak pisumak nak ini penerima bilion ringgit. Sarawak nyur pagu komitmen perintah persekutuan terus ngekat MA63. Dengan saya ketiga agar pagi tidur sumbada Ratna Samin Maso Section Bitawa Semasa RTM Kuching dengan senali nak senap daya pada Mike Hansen. Selamat pagi dengan salam Malaysia Medani.

Anoting asuwa semang peri-peri perupat rami kuka mahkamah rayawan dok mansang bedak bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman di Kuala Lumpur. Pinatap mahkamah rayawan nanti agi ina pimansang so pindaan adidok naik ke tunduh pimegak Malaysia nga akta mahkamah kehakiman suat semang peri 64 adi kuat kuasa nga 24 anubaran Jun suat semang peri-peri perupat. So penyiagi mahkamah rayuan nanti proses rayuan reda pedok napis ke dok mansang ditaka hati dia supaya dok teban mahkamah persekutuan ni sida hadapun ngurang susah adi dok kabis beda mahkamah persekutuan. Di ramia tiga ke bawah duli yang maha mulia Tuanku Jaafar mengkagah kerja setu main an hakim mahkamah rayuan adi so junaan hakim kanan mahkamah tinggi nga ninaan peguam profesional. Jawatan Presiden Mahkamah Rayuan Dok Digeng Sementara Beda Yang Ahmad Arif Tan Sri Dato Haji Muhammad Yusof Bin Chin Hakim Besar Melaya Nga Ayah Dok Turung Beda Mainaan Hakim Ani Ina Yang Arif Dato N.H. Chan Yang Arif Dato Dr. Zakaria Bin Muhammad Yatim Yang Arif Dato Syekh Daud Bin Mat Ismail Yang Arif Dato Siti Norma Binti Yaakob Yang Arif Dato Mahadev Shankar Yang Arif Dato Abu Mansur bin Ali Yang Arif Dato V.C. George Nga Yang Arif G. Sri Ram Mahkamah Rayuan Ati mengatur persidangan I. Adis Pungas Nga semerima anubaran Ogos Wa semang peri-peri perupat Diberit Mahkamah Agong Semendi Pengundang Sultan Abdul Samad Kuala Lumpur Anu tidum sejarah Doksun so seksyen dokumentasi Nga penerbitan Arkib Malaysia.

0: Okay, Ragu Pramana di Dr. Mahmudah Ezra dengan Ragu Ngera di Randip. Jadi, benda ini parik dengan bersama kedua Linda di Sama-sama nanti dalam segmen Mekat Kerimahas.
1: Ya, yeah, betul. Jadi, selamat pagi tanggung ucap taya ya dan semua balau kami Pinggu FM Bidaya menyanun mekomisi sambutan Hari Malaysia dengan Nanduti. Aku percaya ihong bala kita tak mungkin rasa malas-malas remakat beus. Pengundipan, selamat pagi. Selamat pagi, kita ada pagi tidak habis segmen Mekat Kerimahas Ja animatin Alin Jangupi
0: segmen Mija Ngupi topik Mija Ngupi.
1: Aku semua kita dua bayi lagi ngupi makam kita ani rasa buat kita dua ti ya.
0: Okey, jadi menyebut pasal topik Mija Ngupi tak di isar ni sana ya. Jadi topik tak satu santai di isar sana ti diki kereskan ngan lah.
1: Iya betul.
0: Nganang adep ngan bin telefon pintar bin handphone angan suka de bermesej
1: iya
0: puanka bertelefon
1: iya aku percaya ihong bala kita mungkin ada de manang aduh malas kurang bermesej. Aku lebih suka kalau ada hal penting darah cerita aku mesti rak call terus ataupun ada gini manang aku agak call aku rak bermesej sebab rasa macam lebih selesa lagi . Jadi terpulang dengan kita anikah dapikah pilihan kita ya . Kita bala kita pikapin kita lebih suka bertelefon ataupun bermesej. Jadi sama-sama kita kongsi mati pendapat kita the comment Facebook live kita apa ataupun telefon dan nombor 0625 6 50 2 5 6 4 3.
0: Ya, jadi dengan nanti kita nak ke live. So Facebook WFM Media ya, te aku type di gina angan bisa sama-sama angin buat pikir
1: sama-sama komen
0: angan bisa kiraan angan ati suka telefon puankah suka berteksting kah semua nanang. Okay, jadi kongsi kutung ngake buat pikir ngan jadi lepas hati te atare dengan gah adi sekasa nadi redo basa drum peminyu bau jagoi jadi tak pejuk ngaragu pramenta so isi drain.

Kita buat dua khabar. Peri ratus ni ribu lima ratus lima puluh lima penerima di Sarawak Adin Zeen Pinyonang so sumbangan tunai rahmah STR. Iti moda de moi promoi ribu moi ratus lima puluh lima penerima de Parlimen Kota Semerhan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri Dr. Kosar Hidup Dato' Amiza Muhammad Ali Sobenang penerima delaya riak terima pinurung ke RM4,200 ni sawa merada sumbangan asas rahmah SARA. Sementara itu yamaga niat sekurang-kurangnya taruh sidah pingatur jualan rahmah madani setiap bulan dan setiap Dewan Undangan Negeri DUN dan premis dan luar premis dua premis bigora. Ya sobat itu tarah nana pitaja program sentuhan kasih dua jualan rahmah madani de Kota Semerhan. 200 penerima terima sumbangan bakul rahmah dua duit tunai melipat beranya de purpurka taruh puru ribu ringgit. Malaysia ria nguat kerjasama dua Indonesia dan sejak batai isu jerebu motasbat ngirustu rakah nak dua koordinasi detia potet-potet. Gapi Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi sebenang, isu ini jagin antara pun agenda dan lawatan keroja ke Jakarta, Indonesia tajah onu ini. Pikirai Nuria Oborunyeng bisama dua Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, Baya Najib, Baya Naib Presiden Gibran Raka Buming Raka, ngana nguat ada koordinasi batai pinusa titik panas. Ya sobatang, si jaka tipu tui suku biguna nganya nak zaman pinusa jerebu beraku baul. Kerjasama serantau oboh anggap nang biguna nganya notu rakah nak zaman sobat dekutur motasbat dapat oboh penuh dengan obis ngasih. Ya sobat iti dan sidang media rupasa piguru udung jawatan kuasa peringkat tertinggi pengurusan bencana negara The Kuching. Sementara itu agensi pengurusan bencana negara Natma nguat pengisi dia angin jawin bencana. Inuna ngirusut cadangan pemusatan perolehan aset kritikal dua piluas sistem amaran awal neka takah daerah dua lokaliti. Gapi Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sebenang pemusatan perolehan aset dekoda bot dua muto debas biguna nganya notu pinguman dia sukup obah bikutung dengan rikas. Aset inu haria ponu dua obah ngurus da agensi bikait dekoda polis bomba dua pertahanan awam. Rakai ti nganya da operasi ngeramat baya pimina ratus obah naik robis awal si bayu kadaan ria robis teruk. Iti dalam masa ada sama, ringi lindung nyawa dua buat rota. Ia pun sebenang duman kaum de bukan datu perintah NGO biguna dan sijaka sidia sistem komunikasi alternatif semua opo elektrik dua talian utama masa bencana. Kisah perjuangan dua pinuah taruh orang bekas sedadu negara jagin pun pinupu dan rami ngeramat onu Malaysia de Kuching sumia. Girosu sesi Pocket Talk Dato' Colonel Fabian Wong, Meja Besara Syakawi Dawi, Dua Sajan Besara Dajai Anggi bikusi masa susah sonang dekinya berdemunu tarah keroja dan Angkatan Tentera Malaysia ATM. Dato' Colonel Fabian demorat 1st Battalion Malaysia Rangers dan sawat semua perinoprupat pernah suat dan konfrontasi Indonesia-Malaysia dua boga masa operasi risikan. Sementara Sarjan Besara Dajai, penerima pingat Panglima Gagah Berani PGB, bikusi semangat berani pasukannya berjaya nak serangan hendap pihak musuh takar ops ngayau sewas memperi Juk Bruni. Sementara itu Meja Besara Syakawi sibaya generasi muda zaman mitma sejak keadaan negara de aman adin. Perjuangan para tokoh veteran demuti jagi bukti nang negara de binaan adin nira asil suap pinua onak bangsa. Upis Pendidikan Negeri Sarawak JPNS Sorah tutunung do boba nuduk skura-skura de oboh jerebu. Majlis Sorah Baran Demunu oboh naik da pengarah pendidikan Sarawak Omar Mahli nuduk pengarun Upis Pendidikan Daerah PPD de terlibat.
Irusul Facebook rasmi JPNS tutundung dobobat dumunu ira pingungin so agensi pengurusan bencana negara. Natma, toban kerjasama Upis Menteri Pendidikan Malaysia KPM bayar jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawak JPBNS. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fatlina Sidik ogi nek ninga proses serah tutu nung do boba demuno. Sungupun jerebu de Sarawak adin makin kurang para kai tiap bomit. Jagin pingi sidia awal nganya notu kesihatan dua keselamatan guru bayar anak sekolah bawa jaga suma jerebu pari tobal. Angku memasa baru pari basa pun puna. Berita setuju tamah nisbah kerusi Parlimen Sabah Sarawak. Geran khas interim Sarawak obah patkang 2.5 bilion ringgit. Sarawak nyukong komitmen berita persekutuan muat 20 MA63. Kepati siabar dan nyusut dan Ratna Saimin. So section berita awas masa RTM Kuching 20 kakang Sinabau dan Martina Naun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat pagi, salam sejahtera.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makati Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Isra Runi Jen Kasing dah kena yang penyihat perenggenan tak yang tipuh tui. Kemaya tak selalu nyijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak sarin kasing tak deh beke, ka ati re bedak kasing tak deh rurus ruang. Kemaya tak selalu nyijen adep tak sok kasing lik priingas mengjam, sarin kasing tak re kembang, ka kemay ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nyijen kasing yang tipu tui dapat ge bedak sarin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pahjarit nok piin ni benyis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pahal aktif pangkas sensitif ke bedak atak pahal jarit kasing. Tak ngeh adep tak sok pahal tui main video game amai reruk main bedak atak nyijen kasing. Jaga penyihat adep tak manyah nyijen kasing.